0: ini kira gara no saluran banyu ni mampet dah. Eh, kan orang liyoy sama ni ono no ai.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, untuk di jam 10 kali ini, sebelum kembali lagi dengan beberapa tambahan ya informasi dari pendengar Sirikiar FM, saya mau cek dulu, kawan, untuk kondisi traffic bagi Anda yang sekarang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, barangkali tujuannya mau ke Kepanjen. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar saja, start dari E. Supriyadi, kemudian lanjut menuju ke Simpang Jati, kemudian ke Rayang Genengan, pakai Saji itu ya, kemudian sampai di daerah Raya Pepen, lanjut ke area Mojosari, daerah depannya Unira Malang. Untuk di jam 10 kali ini, kondisi traffic masih cenderung lancar. Dan kawan, untuk di jam 10 kali ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang. Kemudian kawan, melanjutkan tadi dari beberapa pendengar Sirikiar FM, sebelum lanjut ke informasi soal kendaraan-kendaraan odol gitu ya, bagaimana tanggapan dari beberapa pendengar soal adanya kendaraan odol yang sekarang ini masih sering ditemui. Nanti sebelum kembali ke informasi dari pendengar, saya mau cek lagi untuk informasi lainnya yang belum sempat saya update. Ini tadi ada Bu Endah ya, Bu Endah sempat kirim video kondisi terkini pasar Kebalen. Itu tadi bahkan sampai jam 8 itu masih belum ada petugas. Jam 8 itu belum clear gitu Bu Endah ya, untuk di hari ini. Kemudian di lokasi gak ada petugas sama sekali kah atau bagaimana? Tadi sekitaran jam 8 sih untuk informasinya. Ini tadi juga masih kita proses untuk teruskan ke pihak terkait, salah satunya juga Diskopindag gitu ya, karena kabarnya ini kalau dari pihak Diskopindag yang akan berjaga gitu ya untuk di lokasi, selain bersama dengan jajaran samping seperti Satpol PP, Disub dan lain sebagainya, ini juga Diskopindag kawan yang berwenang untuk pemantauan, kemudian juga mengingatkan para pedagang, juga menghimbau para pembeli agar menghentikan aktivitas jual beli sesuai dengan waktu yang disepakati. Tadi sampai jam 8 lebih 18 menit ya, masih banyak ini yang jualan di lokasi. Kemudian untuk selanjutnya, tadi dari Bu Endah, informasi masih samakah di area sekitaran pasar Kebalen itu ya? Baik, terima kasih Bu Endah, ini tadi masih kita proses untuk informasinya. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi, tadi ada informasi yang kita terima, pantauan di daerah Lijen Esparman itu ada pemotongan dahan pohon ya.

0: Ada pemangkasan pohon, coba saya play dulu dari Bu Endah. Ini dia, Anda bisa simak di visual radio kami.
1: Di daerah Legend Esparman ada pemangkasan pohon yang dulu bekas bioskop Irama. Ini terjadi kemacetan. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa City Gate. Nih masih
0: proses ya. Ada BPBD. Oh, dari DLH juga kawan kelihatannya. Terima kasih untuk informasinya Bu Endah. Kalau sekarang sudah clearkah kawan di daerah Legend Esparman? Sepertinya pemotongan tadi sudah selesai ya. Kalau dari videonya Bu Endah, tinggal pembersihan untuk ranting-ranting yang baru dipangkas. Nanti boleh diupdate juga nih di area Legend Esparman. Kemudian tadi juga ada Pak Hari yang menanyakan, mohon info update jalan di area Pasar Gadang setelah direlokasi bagaimana ya? Sekarang apakah sudah mulus jalannya? Nah, mungkin kalau Anda yang sempat pantau juga kawan di lokasi, bagaimana untuk update-nya nanti boleh untuk Anda sampaikan kembali di 0811-3600-911. Untuk kali ini kawan, saya coba cek juga untuk pantauan lalu lintas di titik yang lain. Saya mau update dulu untuk yang di wilayah Suhat. Sejauh ini untuk di area Suhat, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar, bahkan landai saja ya, dua arah dari area jembatan Suhat menuju ke patung pesawat maupun sebaliknya masih cenderung lancar. Traffic report kawan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IKIRI 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-3699962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
2: Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak. Tidak! Ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi. Misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada dua orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Grace Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kalla. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Grace tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
3: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kota Malang masuk zona rawan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan dilakukan di 57 kelurahan di Kota Malang, dan dari jumlah tersebut 40 kelurahan tercatat memiliki titik rawan dengan tingkat resiko tinggi dan hingga tingkat RT sampai RW. Prayitno menambahkan ancaman paling dominan di Kota Malang masih didominasi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Malang bakal fokus pada optimalisasi sistem drainase, kemudian para relawan kebencanaan juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan mengurangi dampak saat bencana terjadi. Kawan, Prabowo resmikan museum dan rumah singgah Marsinah di Nganjuk. Presiden RI Prabowo Subianto resmi membuka Museum Pahlawan Buruh Indonesia Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari ini. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut museum ini menjadi simbol perjuangan kaum buruh dan penghormatan bagi Marsinah, sosok buruh perempuan yang memperjuangkan hak pekerja di Indonesia. Marsinah dikenal sebagai pejuang buruh pada era Orde Baru yang meninggal dunia setelah memperjuangkan hak-hak pekerja pada tahun 1993. Kawan, Indonesia sepakati roadmap pengembangan kerjasama ekonomi. Pemerintah Indonesia dan Belarus menyepakati penyusunan kerjasama roadmap of developing key areas of cooperation for 2026 sampai 2030 dalam pertemuan sidang komisi bersama SKB ke-8. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartanto dan Wakil Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich. Menurut Erlangga, Belarus merupakan mitra strategis dalam penguatan kerjasama industri, ketahanan pangan, serta pengembangan manufaktur berbasis teknologi. Di sisi lain, pihak Belarus juga berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ekonomi dengan Indonesia melalui pengembangan kerjasama industri, investasi, pertanian, serta konektivitas perdagangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Sorry guys, 9-1 FM, Gaiden for your life. Kawan masuk di jam 11 ya, masih di City Report juga. Untuk di jam 11 kali ini, melihat kondisi cuaca yang semakin panas, semakin cerah juga untuk di wilayah Trogomas. Kemudian tadi dari beberapa informasi yang kita terima setelah dapat kabar dari Bu Endah soal Pasar Kebalen, tadi itu kalau informasi yang juga sama soal Pasar Kebalen itu saya dengar tadi dari Pak Sukarjito ya. Saya play dulu kawan info dari Pak Sukarjito.
1: Selamat pagi City Guide. Sekedar menginformasikan itu Pasar Kebalen itu yang sudah lebar itu ya, sudah bagus, sudah diatur demikian rupa ya, jam 6 harusnya kukut. Oke, itu semua sudah benar-benar sudah taat. Sekarang yang muncul adalah kaki lima. Itu bakso atau apa, pokoknya gerobak-gerobak itu, gerobak dorong. Itu menjorok semua ke jalan ini, ada beberapa ini. Saya khawatirkan nanti semua pada ikut-ikutan gitu. Ini tolong nanti Satpol PP juga untuk menghalau mereka. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Sukarjito. Ternyata pemandangannya berbeda lagi kawan semakin siang. Karena tadi itu dari Bu Endah ya sampai jam 8 untuk PKL-PKL seperti yang jualannya sayur di pasar pagi itu masih ada di lokasi. Semakin siang kawan justru berubah untuk PKL gerobak makan gitu Pak Sukarjito ya. Tadi sempat saya WhatsApp juga Pak Sukarjito untuk menanyakan apakah ini tadi pantauannya sampai jam 10 atau bagaimana, melalui voice note ya Pak Sukarjito tadi juga merespon. Saya play dulu.
1: Iya, kalau di bannernya itu tertulis jam 6 pagi sudah harus bongkar. Kalau pedagang-pedagang yang lama itu yang sampai yang banyak itu ya udah masuk itu, ada masuk ke pasar, ada yang kukut, tapi ini kelihatannya gerobak-gerobak itu loh yang ya. Seperti gerobak soto, gerobak bakso itu menjorok. Itu gitu. Terima kasih, Mbak.
0: Oh baik, ya terima kasih Pak Sukarjito untuk tambahan informasinya ya, sekaligus digambarkan lebih rinci lagi, lebih menjorok gitu, lebih tepatnya untuk yang jualan-jualan. Ini tadi kita sudah sampaikan juga ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah gitu ya, untuk bisa jadi perhatian. Karena sebenarnya untuk di lokasi meskipun sudah dilakukan penertiban ya kapan hari itu, kemudian memang sudah tertib, kabarnya juga petugas sudah di standby-kan atau sudah ditempatkan di Pasar Kebalen setiap pagi kawannya untuk memastikan mereka ini sudah selesai aktivitas jual beli pada jam 6 pagi. Tapi kalau dari realitasnya, beberapa pendengar menyampaikan yang sering melintas di lokasi pagi hari kadang jam 6:30 itu masih ada ya. Ada juga jam 7 sudah clear, ada juga yang hari ini nih yang agak molornya lama ya, sampai jam 8 bahkan setelah dilakukan penertiban kapan hari. Hari ini ya untuk aktivitasnya yang agak molor tadi untuk PKL-PKL sayurnya atau pasar pagi itu sampai jam 8. Biasanya jam 7 itu sudah clear gitu ya, meskipun seharusnya jam 6 ini sudah mulai berhenti untuk aktivitas jual beli. Ini kita teruskan ke Pak Eko selaku Kepala Diskopinda Kota Malang untuk monitor gitu ya. Kemudian juga kita tanyakan kiranya sebenarnya untuk di lokasi kendalanya apa gitu, kok tidak sesuai dengan yang disampaikan kabarnya jam 6 ini sudah harus clear, bahkan di lokasi kan sudah jelas juga ada bannernya itu kawan. Dan problemnya lagi ini kalau untuk PKL pasar pagi sudah clear, tapi yang lainnya kawan untuk PKL jual makanan itu yang semakin menjorok ke jalan. Itu untuk gambarannya kali ini. Yang lainnya lagi mungkin kalau dari Anda mau menambahkan informasinya masih bisa terus tambahkan di 0811 3600 911.

0: 89.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, ini tadi untuk tambahan informasi dari beberapa pendengar Sidikir FM ya. Oh iya, yang mau komentar soal apa yang dibahas di program Ijen Talk tadi pagi ya, kita bahas soal odol masih jadi kebiasaan, truk tebu kembali picu keluhan warga. Tadi itu ada masukan juga dari pendengar Sidikir FM untuk bisa dipasang portal yang bisa ngukur gitu ya, batas maksimal ketinggian kendaraan yang muatan itu seberapa. Nah, ini tadi dari Pak Diono juga ditambahkan gitu ya, untuk lebih jelasnya lagi, portal ketinggian itu dipasang di setiap jalur masuk bongkar setiap pabrik gula yang selama ini tidak ada, seperti di pabrik gula di Sumatera. Itu tadi kalau masukannya dari Pak Diono. Ada voice note-nya juga kawan dari Pak Diono.
1: Pertanyaan saya tadi mengenai portal itu dibuat di jalur pembongkaran pabrik, Pak. Kan di pabrik gula itu ada jalur-jalurnya truk, Pak. Ini khusus truk kodesel, truk gandeng. Ya itu kan ketinggiannya nanti kan beda-beda. Ya, jadi nanti dibuat sesuai ketinggian yang diizinkan Dishub. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Diono ya, karena tadi juga menanggapi soal kendaraan yang odol, bukan hanya untuk muatan, kemudian tonasenya, tapi juga ketinggiannya kawan. Karena kalau dilihat gitu ya, ketika berkendara ada kendaraan dengan muatannya yang sangat tinggi, pasti yang di belakangnya atau di sekitarnya ini bakal merasa khawatir gitu, resah. Ini tadi ada tambahan juga kawan dari WhatsApp, coba saya cek lagi. Tadi Pak Win Banu ya, oh ini dia, melalui voice note juga yang disampaikan, saya play dulu.
2: Selamat siang, izin bergabung juga untuk masalah odol, terutama yang berkaitan sama tebu. Kalau menurut saya, kontrol yang paling utama adalah di kepolisian. Karena di tempat saya pernah di Jalan Sunan Darpri Sudarmo, salah satu truk tebu odol itu sampai nyantol kabel listrik yang menyebabkan mati lampu di daerah pertigaan sulfat situ beberapa lama. Ya, saat ini saya lihat juga kondisi dari kepolisian itu jarang sekali ada di jalan. Ya, meskipun tadi ada pendengar juga menyampaikan berapa sih jumlah polisi, tapi setidaknya kalau misalnya polisi seperti zaman dahulu ada banyak di jalan, pengguna jalan itu akan semakin sungkan ataupun takut jika mau melanggar. Saat ini kita tidak pernah melihat polisi ada di jalan. Ada polisi hanya pagi hari membantu masyarakat untuk mungkin pada saat berangkat sekolah ataupun berangkat kerja. Setelah itu saya tidak pernah melihat polisi di jalan. Jadi yang pertama mungkin kontrolnya memang yang pertama dari pihak kepolisian untuk kembali lagi seperti zaman dulu, lebih banyak di jalan untuk mengontrol masyarakat, baik yang odol ataupun pelanggar-pelanggar lain yang tidak ada plat nomor ataupun yang melanggar-melanggar lainnya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga ya Pak Wimbanu. Ini tadi juga sempat disinggung ya, tadi ada pendengar Sidikir FM Pak Rafi Udin kalau nggak salah, tadi juga menyampaikan memang masih perlu ya untuk andil dari petugas kepolisian secara fisik di beberapa ruas jalan untuk bisa mengawasi, karena barangkali dengan pengawasan tersebut masyarakat bisa lebih tertib gitu ya untuk beraktivitas, apalagi juga soal muatan ini bisa lebih tertib juga. Karena kalau sekarang ini semuanya kan kabarnya sudah menggunakan teknologi ya, apalagi untuk pelanggaran-pelanggaran ini juga sudah ada ITLE dan lain sebagainya. Kalau tadi sempat ada salah satu pendengar yang menyampaikan mungkin kalau untuk di lapangan gitu ya masih perlu memang untuk kehadiran secara fisik dari petugas. Tapi kalau untuk penindakan atau lain sebagainya, bolehlah untuk menggunakan tilang elektronik atau lain sebagainya sesuai dengan zamannya gitu kawan. Terima kasih ya, itu tadi dari Pak Wimbanu. Ada lagi tadi informasi dari pendengar Sidigir FM, kalau dari Anda juga ya menanggapi bagaimana soal kendaraan-kendaraan odol yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Atau barangkali pas melintas nih mendengar di Sidigir FM lagi dibahas soal kendaraan odol, tiba-tiba di sekitar Anda melintas gitu ya kendaraannya, boleh untuk Anda tambahkan juga tadi sempat pantau lokasinya di mana, kemudian juga mengarah kemana. Dan yang paling penting kawannya juga untuk plat kendaraannya untuk bisa terus di tracking yang ketahuan odol gitu. Karena juga ini harapannya dengan adanya upaya untuk dari Sidigir FM gitu ya, terus membahas soal kendaraan-kendaraan odol yang memang sampai sekarang masih ada, tidak bosan-bosannya gitu kawan. Karena memang kan cukup meresahkan ya kalau masih ada itu, yang harapannya juga semua kendaraan bisa tertib agar lebih nyaman, lebih enak gitu kalau berkendara. Tapi kalau dirasa di lapangan juga berbeda lagi. Nah ini apa ya yang mengakibatkan? Mungkin kalau dari Anda mau menambahkan lagi, boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Untuk lalu lintas, tadi ada info dari Pak Agung Yuda, ada dokumentasi yang dikirimkan, pantauan di daerah S. Parman ya menuju ke kota, tadi kondisinya sempat padat. Ini tadi apakah juga karena ada pemangkasan itu ya di S. Parman? Tadi itu informasi dari Bu Endah kawan, info awal di S. Parman ada pemangkasan di depannya bioskop Irama dulu. Kalau sekarang apa ya itu? Nah ini tadi kalau informasi yang kita dapat sih masih dalam proses di jam 9. Jam 10 kok ya masih padat di S. Parman arah ke kota? Apakah belum selesai untuk pemangkasan? Ini tadi informasi kita dapat dari Pak Agung Yuda. Kalau Anda mau menambahkan informasinya nanti boleh kawannya Anda tambahkan langsung di 0811-3600-911.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah. Biasanya kalau hari Sabtu yang mendominasi nih jalur kedatangan ya, jalur exit di ruas tol. Jadi antisipasi karena saya lihat di exitnya Singosari sudah mulai ada antrian perempatan Karanglo yang arahnya ke Batu. Kalau di gate Pakis, coba saya cek dulu, jauh lebih lancar ya. Pakis jauh lebih lancar, kemudian Malang Madiopuro cukup ramai tapi dominasi justru yang entry tol. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru ini lancar. Juanda juga lengang kawan, termasuk yang nanti bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citykite911fm.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gudung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM di Pamekasan dalam proses graduasi PKH karena dinilai memiliki kemampuan secara ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pemerintah. Hanafi, Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur Wilayah Madura menjelaskan, program graduasi PKH menjadi langkah penting untuk mendorong masyarakat penerima bantuan sosial agar lebih mandiri dan tidak terus bergantung kepada bantuan pemerintah. Terkait respon masyarakat terhadap program graduasi PKH, Hanafi menyebut sebagian besar masyarakat menerima dengan baik. Kesadaran untuk memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan juga mulai tumbuh di lingkungan penerima manfaat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 85 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP mengikuti peluncuran operasional perdana hari ini di Kabupaten Nganjuk. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto mengatakan progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro mencapai 396 titik dari 430 desa kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 titik mencapai progres 100%.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya kawan, di jam 11 siang kondisi cuaca yang masih cenderung cerah di wilayah Tlogomas. Ini kalau informasi yang kita terima di wilayah Kota Batu, kondisi cuacanya justru masih cerah tapi berawan kalau di Kota Batu. Informasi baru saja dari BPBD Kota Batu disampaikan untuk kondisi cuaca baik di bagian utara, kemudian selatan, barat, timur maupun juga di area posko PB BPBD Kota Batu. Kali ini rata, kondisi cuacanya masih cenderung cerah berawan. Kemudian informasi yang lain, saya mau kembali move ke WhatsApp ya. Ini tadi ada juga untuk yang menanyakan, mungkin ada yang melintas di daerah Pasar Gadang. Tadi itu Pak Hari menanyakan ya, mohon info update jalan dua arah di Pasar Gadang setelah direlokasi seperti apa ya, apakah sudah mulai mulus ini untuk jalannya. Itu dari Pak Hari. Kemudian tadi juga Pak Didi ya, Pak Didi ada ikut nimbrung juga masalah truk odol dan truk tebu, kejadian hampir setiap musim giling. Dan ketika musim giling tiba, terus saja terjadi. Pihak terkait kepolisian harus tegas untuk penindakan langsung, dan juga setiap gudang pul tebu dan juga pabrik gula ada aturan tegas tidak menerima truk tebu dengan angkutan yang melebihi kapasitas. Itu kawan kalau menurut dari Pak Didi. Terima kasih ya Pak Didi. Kemudian tadi ada juga Pak Aan. Pak Aan selamat siang. Pak Aan tadi melalui voice note informasinya, coba saya tampilkan dulu. Ada video gitu ya yang dikirimkan, ada dua video kawan.
1: Jam 10 kali ini.
2: Info-info ini macet ini apa ini ya? Di daerah jalan Esparman ini.
1: Yang sekarang mengarah ke
2: depane,
1: Kabupaten Malang sisi selatan.
2: Depane apa ini? Depane toko bangunan anyar itu loh, toko besi bangunan anyar. Legend Esparman nggak tahu itu ada apa ini. Waduh ini.
1: Kemudian ke Layang Genengan pakai saji itu ya. Kemudian sampai di daerah Raya Pepen, lanjut ke area Mojosari.
2: Macet ini ada apa ini ya?
1: Untuk di jam 10 kali ini.
0: Iya, tadi itu di Esparman ada pemangkasan pohon Pak Aan ya. Belum selesai kah? Tadi ada video lagi dari Pak Aan.
1: Masih.
2: Oh iya ya, ini info-info ya. City Guide. Selamat ada pagi. Menjelang siang.
1: Oh, dari
2: ini ada juga pemotongan ya. Pohon ya. Di ya. Depan bioskop Irama ya.
1: Sepertinya pemotongan ya tadi sudah selesai ya.
2: Belum selesai ini. Nih, belum selesai mas pemotongan.
1: Nah
2: ini, ada petugas di sub yang menyetop.
1: Kemudian,
0: oke, sudah ada petugasnya juga ya di lokasi. Terima kasih Pak Aan untuk informasinya. Kawan, untuk di jam 11 siang saya juga mau titip untuk Anda. Ini barangkali ketika beraktivitas, entah itu aktivitas dimanapun ya, bisa titip kawan kalau Anda menemukan STNK, nanti Anda bisa hubungi ke Sidikir FM. Karena ini dilaporkan ada satu STNK hilang. Satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tahun 2013 untuk warna merah gitu ya untuk kendaraannya. Nopolnya N4260GL. Nah ini milik atas nama Amelia Solikah, warga daerah Singosari. Jadi kalau Anda kawan yang lagi beraktivitas gitu ya, ini lagi pantau juga di beberapa wilayah sekitar Anda, kemudian menemukan STNK, Anda bisa hubungi ke Sidikir FM. Karena ini tadi untuk laporan STNK hilang atas nama milik dari Bu Amelia Solikah gitu, warga daerah Singosari. Untuk STNK kendaraannya, kendaraan merek Yamaha tahun 2013 warna merah dengan nopol N4260GL. Jadi Anda bisa informasikan ya ke Sidikir FM. Diketahui hilangnya itu sudah agak lama sebenarnya, tanggal 12 April 2026. Waktu itu siang hari ya, merasa untuk STNK-nya ini nggak ada kawan. Dan waktu itu juga masih di wilayah Singosari untuk hilangnya. Mungkin kalau untuk Anda yang sempat menemukan STNK, selain bisa untuk update kan di sini di Gere FM, langsung capture gitu ya di 0811-3600-911 dan bisa disertakan ini menemukan STNK di mana gitu kawan. Mungkin bisa Anda bantu juga teruskan ke pihak polsek setempat seperti itu kalau Anda yang menemukan STNK. Itu untuk informasi di jam 11 kali ini. Ini tadi ada juga beberapa tambahan dari pendengar. Oh, ada dari Pak Isa. Pak Isa juga masih ada komentar ini ya soal kendaraan yang odol. Dari Pak Isa, saya play dulu kawan.
3: Assalamualaikum, selamat siang Siti Gat.
0: Selamat siang. Traffic.
3: Ini saya dari Candi Mendut Selatan menuju ke Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk cuaca cerah ya, tapi mendung ya ini. Kemudian saya mau menanggapi tentang ijen tok tadi pagi tentang truk odol. Jadi menurut saya truk odol bukanlah sekedar masalah teknis muatan berlebihan. Ia adalah cermin paling jujur dari kegagalan kolektif pemerintah yang tak konsisten, penegak hukum yang takut tegas, pengusaha yang rakus akan efisiensi, dan sopir yang terpaksa menjadi korban sistem. Ironinya, puncaknya adalah ketika program Zero Odol terus dimundurkan. Dari tahun 2023 ke 2025, lalu ke tahun 2027. Sementara, setiap hari jalanan rusak, kabel putus, patung roboh, dan nyawa melayang. Warga yang mengeluh bukanlah pengganggu. Mereka adalah alarm yang terus berbunyi. Menandakan bahwa reformasi odol masih sekedar wacana manis. Jika truk tebu masih bisa seenaknya melintas dengan muatan menjulang, berarti negara sedang absen. Jika jembatan timbang hanya jadi pajangan, berarti keselamatan cuma slogan. Jika supir terus dihukum, sementara pemilik barang bebas, berarti keadilan hanya untuk yang kuat. Kesimpulan yang menarik bukanlah sekedar rangkuman, melainkan ajakan untuk memilih. Apakah kita akan terus membiarkan odol menjadi budaya yang diwariskan dari musim tebu ke musim tebu? Maksud saya, apakah terus membiarkan odol menjadi budaya yang diwariskan dari musim tebu ke musim tebu selanjutnya? Ataukah kali ini kita benar-benar berani memperlakukan sanksi tegas, memperbaiki tarif angkutan berbasis bobot, serta menutup pabrik karoseri nakal? Karena jalan yang rusak bisa diperbaiki dengan uang negara, tapi nyawa yang hilang karena truk odol tak akan pernah kembali. Dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah kebiasaan. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Isa. Ini tadi juga Pak Isa ikut menanggapi kawan soal masih adanya truk-truk odol. Ini tadi ada juga kawan yang ikut berkomentar ya. Tadi dari Pak Dani. Ini tadi Pak Dani ikut komentar berupa voice note tadi yang dikirimkan, saya play dulu.
4: Selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat bagi yang sedang melakukannya dan yang belum, jangan lupa makan dan istirahat. Kalau masalah polisi menindak, saya kira penindakan mau pakai kamera berjalan, pakai e-tilang, pakai yang polisi muncul di jalanan, di pos-pos polisi, penindakan secara langsung. Bagi saya perlu semuanya itu, perlu semuanya, karena semuanya punya plus minus. Kalau cuma pakai e-tilang aja, sudah banyak yang bisa ngakali lah. Ngakali dengan plat nomornya fiktif, dengan plat nomornya nggak dipasang, seperti itu. Lalu belinya bukan motor baru, motor second, ataupun motor baru pakai nama saudara, atau ya banyak lah yang bisa ngakali. Jadi penindakan di lapangan perlu. Lalu dendanya juga yang harus lumayan lah. Terus kalaupun denda di tempat, yang penting tuh denda di tempatnya jangan di bawah tangan itu aja. Kalau yang di bawah tangan itu yang akhirnya nanti jadi masalah.
0: Oke, baik, itu dari Pak Dani ya. Terima kasih juga Pak Dani untuk tambahan nih tadi POV yang disampaikan ya. Untuk penindakan dan lain sebagainya, ini bisa semuanya digunakan. Baik, karena ada plus minusnya. Untuk yang lainnya lagi, kawan, kembali untuk pantauan lalu lintas. Tadi ada beberapa pendengar Sirigir FM yang update. Pak Erianto, selamat siang. Pak Erianto, ada informasi traffic di wilayah manakah ini? Oh, ada
5: Masar
0: videonya
5: kebalen.
0: Juga ya.
5: Banyak bongkar muat itu. Becak-becak juga masih situ.
0: Oh, di daerah Pasar Kebalen. Ternyata ada videonya, kawan. Saya play videonya juga. Oke, ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Pantauan di daerah Pasar Kebalen masih ramai. Banyak yang bongkar muat, info dari Pak Erianto. Oke, meskipun ramai, roda tetap berputar ini Pak ya. Untuk PKL-PKL sudah clear ini Pak ya.
5: Ini bukan pada jalan, parkir-parkir bongkar.
0: Oke. Baik.
5: Pasar Kebalen.
0: Oke, ini video dari Pak Erianto, masih saya tampilkan kawan untuk di area Pasar Kebalen. Untuk lalu lintas ramai. Terima kasih Pak Erianto. Kemudian tadi juga sempat menemui kondisi titik yang lebih padat karena ada bongkar muat, itu kalau dari Pak Erianto. Bu Diana, selamat siang. Bu Diana, ada informasi berupa voice note, saya play juga.
6: Arah ke Surabaya. Selamat siang, perjalanan dari arah Probolinggo Barat sampai Singosari alhamdulillah lancar jaya. Biasanya Pandaan macet, bukan macet ya, maksudnya padat. Ini sekarang lancar ya, ramai lancar. Sampai di flyover juga lancar. Ini nyampe di depannya Sabilillah masih lancar juga. Begitu. Arah yang ke Batu memang agak padat tapi enggak terlalu. Cuacanya cerah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya juga Bu Diana. Kemudian tadi ada Pak Anton, ini baru saja mengirimkan dokumentasi perjalanan di LA Sucipto ke Blimbing untuk traffic masih lancar. Cuacanya juga panas ya siang ini. Ya, bisa lihat kawan di visual radio kami, masih saya tampilkan video kiriman dari Pak Anto. Durasinya sekitar 53 detik ya untuk

0: Kalau arah sebaliknya, lancar ya, ternyata lancar juga ini. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kalau dari Anda juga kawan mau menambahkan update sampai di jam 11 kali ini, informasi tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami, Anda juga boleh manfaatkan dengan mention di @sedikit911fm. Tadi itu ada Pak Wanejo yang menelpon mengeluhkan soal kondisi PJU yang padam. Lokasi PJU padam ini di dekatnya Pasar Klojen dan Mitra 10. Tapi untuk detail titiknya di mana, kemudian berapa jumlah PJU-nya yang padam, ini masih belum ada gitu ya dari Pak Wanejo. Tadi sempat disampaikan juga nanti bakal didokumentasikan gitu. Kita nantikan Pak ya untuk dokumentasinya. Kalau sudah mulai masuk di jam petang, nanti boleh dikirimkan untuk dokumentasinya. Mungkin kalau Anda, kawan warga sekitar juga di area yang dilaporkan oleh Pak Wanejo, sering akses juga untuk di lokasi, apakah merasakan hal yang sama, PJU-nya ini padam gitu ya. Lokasi itu di dekatnya Pasar Klojen dan juga di Mitra 10. Anda boleh sampaikan di Sedikit FM melalui WhatsApp 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
3: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
2: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.

0: angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
1: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan, toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka.

0: luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Gerobokan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam ke Adoho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya. Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 12 siang. Pemkot Malang kirim 500 ton sampah untuk mendukung operasional PSEL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raimon Hato Gurang yang menyampaikan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang dibangun di Kabupaten Malang. Pihaknya siap didistribusikan 500 ton sampah perharinya. Karena program yang bertujuan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah aglomerasi perlu andil masing-masing Pemda dalam mensukseskan pelaksanaan, salah satunya dengan menyetorkan sampah. Nantinya pengambilan sampah dari wilayah Kecamatan Sukun dan Kedung Kandang karena jaraknya terbilang dekat dengan calon lokasi PSEL di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Kawan, polisi bakal selidiki penyebab kebakaran RSUD Sutomo. Kapolsek Gubeng Polrestabes Surabaya, Kompol Eko Sudarmanto memastikan proses penyelidikan dilakukan setelah mendapat penyerahan dari pihak pemadam untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Selain itu, pihak RSUD Dr. Sutomo juga berkomitmen bakal bersiap kooperatif selama proses penyelidikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Ahmad Suryawan menyebut pihaknya masih belum diperbolehkan masuk ke gedung yang terbakar dan masih menunggu instruksi akses area dari pihak damkar. Kawan, sidang isbat Idul Adha bakal digelar besok. Kementerian Agama bakal menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah besok untuk menentukan acuan tanggal Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Nantinya pemantauan hilal bakal dilakukan serentak di 88 titik di Indonesia dengan rangkaian meliputi seminar posisi hilal, laporan hasil rukyat, sidang isbat, dan konferensi pers. Sementara BRIN dan BMKG memperkirakan tidak ada perbedaan penentuan waktu Idul Adha tahun ini karena posisi hilal ketika waktu maghrib dinilai sudah cukup tinggi di seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 12, makin terik pantauan di hari Sabtu. Cukup ramai juga kawan siang hari ini. Kalau di jam-jam segini masih di jam break makan siang. Jadi beberapa area kuliner pasti ramai juga. Yang lagi di perjalanan antisipasi sudah mulai terlihat ada perlambatan baik di sekitaran S. Parman, kemudian juga Ahmad Yani ke Selatan, Gatot Subroto, lalu juga kawasan Kayu Tangan, Semeru, Bromo, MT Haryono juga sama ya, terimbas juga. Termasuk selain di pusat kota, mungkin yang mengarah ke Batu ya, naik maupun turun tuh sama-sama rame sebenarnya kawan jam 12 kali ini. Saya lihat pergerakan yang dari arah Insinyur Soekarno menuju ke arah Kota Malang, arah ke Sengkaling itu ada perlambatan juga, termasuk yang arah naik. Sementara kalau arah Pujon justru lebih ini ya, lebih kondusif. Kalau yang arahnya ke Cangar, nah ini yang justru lebih mendominasi dari pertigaan Bendo sampai nanti yang mengarah ke area Tulung Rejo, itu juga ada sedikit perlambatan. Update di beberapa titik lainnya, siang hari ini masih boleh Anda bagikan, Anda bisa langsung kabarkan dengan call in di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikitain One One FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung sambung ya ke beberapa informasi tadi yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi ada Bu Linggawati. Siang Mbak, katanya tolong tanya mengenai tarif parkir di Kota Malang ini sebenarnya berapa sih gitu. Karena ini tadi saya parkir di Samsat kena biaya 5.000 seperti foto terlampir. Apakah berbeda tarifnya jika parkir di tempat umum dan di Samsat? Bu Lingga ya, coba saya cek dulu tadi kiriman fotonya. Oke, baik. Ini dia ya, di area Samsat Kota Malang. Untuk R4 ya, R4 5.000. Oke. Kalau yang kita kemarin dapat informasinya itu untuk parkir tepi jalan ya. Kalau tepi jalan itu kan legalnya 5.000, 3.000 untuk R4, 2.000 untuk R2. Tapi kalau dia masuk kategori insidentil baru nanti dia naik dari yang 3.000 jadi 5.000, kemudian untuk yang R2 juga naik, lalu untuk kendaraan-kendaraan kategori lain itu juga naik. Tapi kayaknya kalau di Samsat ini bukan kewenangan Dishub ya, mereka kayaknya punya tarif tersendiri karena nanti kaitannya dengan pajak di Bapenda. Jadi mungkin ada perbedaan memang, Bu Lingga, antara yang di tepi jalan.

0: jalan, dan juga kalau yang dia dikelola oleh Pemkot Malang begitu, kurang lebih seperti itu. Sementara untuk update lainnya coba saya geser lagi Pak Handi. Apa nih? Kendala kan cuma diperingati, terminal udah beberapa bulan, kondisinya gimana? Jalan Tenas, Tangkuban Perahu, paling enggak tiga ganti presiden. Maksudnya ini apa nih Pak Handi? Mau komentari apa tadi? Berkaitan dengan ini Kak Pak, yang kendaraan odol tadi Kak maksudnya. Katanya ketika ada pelanggaran, mentok-mentok hanya diperingatkan gitu ya. Atau mungkin yang ke Pasar Kebalen kah maksudnya? Ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tidak ada sanksi yang dilakukan, yang diberikan secara tegas begitu. Contohnya mungkin yang dikorelasikan oleh Pak Handi ini adalah Terminal Arjosari yang juga sudah berkali-kali ya diberikan peringatan untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di luar, yang ngetem di luar, tapi sampai sekarang toh masih sama saja. Lalu kaitannya dengan Tenas dan Tangkuban Perahu ini, selain ada pelanggaran parkir juga kadang ya ini ya Pak ya, melawan arah bestsellernya di sana. Mungkin begitu Pak, ya, Pak Handi, atau mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi Pak, nanti boleh diluruskan. Gitu. Ada juga tadi tambahan dari Pak Faisal. Ini Pak Faisal bergabungnya melalui voice note kawan, tadi belum sempat terakomodir.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya. Apa? Sudah kita dengar ya. Bagaimana penanganan? Saya bilang gampang lah. Bukan pelanggar ya, kejahatan lalu lintas. Wah, jadi yang melanggar lalu lintas, gak pakai helm, lawan arah, plat gak dipasang, itu mau saya geser jadi dari pelanggar lalu lintas tapi menjadi penjahat lalu lintas, cek keren. Jadi malam Jumat kemarin saya itu lagi kabut, lagi nggak jelas gitu, terus kok tiba-tiba kepengen merasakan vibe menjadi penjahat lalu lintas gitu. Jadi mencoba jalan naik motor keliling kota begitu ya. Vibe-nya seperti apa, rasanya seperti apa sih gitu. Kepengen tahu. Jalan dari Candi Panggung, jalan terus masuk ke Suhat segala macam. Oh, enak betul, memang ISIS enak ya. Helm ada, tak taruh di jok. Terus kemudian keliling ke apa, ke Panjaitan lurus. Terus ke Rorodowo belok kiri. Iseng-iseng depannya kantor polisinya, lain rokok. Tek. Ya sambil jalan sambil merokok begitu, terus Esparman sampai Sabilila belok kiri, sampai kemudian balik dan di Panggung sampai rumah. Memang enak sih, memang enak itu. Ya Tuhan sendiri kan juga sudah menggolongnya ya. Kalau kamu kepingin masuk neraka itu jalannya gampang, bawa enak. Tapi kalau kamu kepingin masuk surga, jalannya sengsara. Ya, itu dia sekedar cerita ya. Cerita saja. Ngomong-ngomong ini Singosari lalu lintas ramai lancar. Terima kasih. Panjen penak tadi penjahat lalu lintas.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Faisal ini. Berkomentar soal pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, bahkan mencobanya sendiri gitu ya. Kalau selama ini tertib nyoba sekali-sekali melanggar aturan, tapi ternyata Pak Faisal juga lolos gitu dari penindakan. Mungkin begitu yang dimaksud Pak ya. Tapi semoga jangan diteruskan Pak Faisal. Cukup mungkin kalau kemarin mau nyoba-nyoba, selebihnya ya jangan lah ya. Kalau beberapa mungkin ada yang kecewa begitu dengan minimnya penindakan, tapi semoga dengan kekecewaan itu tidak menjadikan kita yang awalnya sudah tertib menjadi tidak tertib, begitu harapannya seperti itu. Untuk beberapa update lainnya yang sudah bergabung, saya geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan nantinya di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk kalian yang lagi mobile. Kali ini di area ruas Pandaan Malang kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas Pandaan Malang arah tol Gempol ke Japanan Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama, untuk kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Untuk kondisi cuaca ya, beberapa area masih cenderung cerah, tapi juga sudah mulai ada yang berawan. Tapi biasanya kalau berawan belum berarti hujan ya. Informasi dari Anda seperti apa juga boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jenga, Jenga.
1: Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa. Namun, Desa Sumbergondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumbergondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumbergondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumbergondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumbergondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetai 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, sebelum saya geser ke informasi yang masuk di WhatsApp, saya punya informasi untuk Anda sekaligus rekomendasi lebih tepatnya ya. Untuk Anda yang mau tidurnya lebih nyenyak dan juga sehat, Anda bisa memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Nah, Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air ini merupakan kasur impor dari Amerika yang menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Shape Latex. Mempunyai daya topang dan juga daya tahan lebih baik agar tidur Anda bisa menjadi lebih sejuk, kawan. Ada juga Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, merupakan kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support yang bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand, sebagai bukti Comforta punya desain yang menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temunggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program dari Therapedic, tukar kasur lama Anda akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%. Buruan kawan, hubungi WhatsApp di 0838-5864768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed, Comforta, Therapedic, dan spring air. Syarat dan ketentuan berlaku dan juga hanya berlaku di bulan ini, persediaan terbatas. Saya geser ya, tadi informasi masuk dari Bu Lingga soal tarif parkir di Samsat, itu karcisnya 5.000. Nah, apakah itu benar seperti itu katanya? Mungkin kalau perbandingannya dengan tepi jalan, kalau tepi jalan kan 3.000 ya, kecuali insidentil. Tapi kalau yang di Samsat ini, kita masih menanyakan dulu, karena biasanya kalau kaitannya dengan perparkiran yang bukan di badan jalan, itu tupoksinya di Bapenda. Tapi sementara kita geser ke Samsat Polresta Malang Kota dulu ya. Coba saya tanyakan dulu, kalau kata Pak Nanang tadi dari pihak Samsat, masih akan dicek dulu. Karena kalau parkir memang domainnya Bapenda, katanya begitu. Oke, ini kita masih menunggu ya jawaban. Nah, tapi ada tambahan juga sih dari Pak Diono. Kalau kata Pak Diono, harusnya area pelayanan publik itu gratis. Pelayanan publik juga ada di ini ya, mall pelayanan publik, tapi parkir tetap berbayar begitu di sana. Ini nanti kami tanyakan dulu biar lebih clear Pak ya, maupun juga tadi Bu Lingga. Ada update lainnya dari Pak Arif Usman. Iya, di mana ini Pak Arif? Nampaknya terjebak antrian.
1: Jalan Legend S. Dan Sutoyo yang untuk pemangkasan pohon masih belum selesai.
0: Oh, Sutoyo, oke, baiklah.
1: Tidak tahu sampai jam berapa, kayaknya pohonnya besar-besar itu yang dipotong. Kemudian info dari Jalan Legend Sutoyo untuk cuacanya panas.
0: Oke.
1: Dan ada petugas yang mengatur.
0: Baiklah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini kawan ya, kirimnya video notes nih lebih tepatnya Pak Arif. Tidak bisa saya tampilkan di ini ya, di visual radio kami. Ini posisinya perlambatan karena ada giat pemangkasan, masih belum selesai juga. Ini pemangkasan rutin juga ya yang dilakukan. Biasanya kalau pemangkasan itu dari DLH, kemudian yang dari PLN kadang bergabung juga bersama dengan pihak provider begitu kawan, termasuk dari BPBD untuk ini ya, untuk mitigasi. Kita sementara tunggu beberapa update di siang hari ini. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar pantauan di titik lain dengan mention di City Guide 911 FM.
2: City Guides Inside.
3: Operasional bus Trans Jatim di Malang Raya sudah mencatatkan okupansi yang cukup tinggi, menandakan animo masyarakat terhadap transportasi massal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tingginya jumlah penumpang ini sudah cukup untuk mengurangi kemacetan dan mengubah budaya mobilitas warga Malang? Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurrahmadi, menyampaikan penataan subsistem penunjang bus Trans Jatim juga penting agar operasional bus Trans Jatim bisa berdampak luas.
4: Hadirnya Trans Jatim di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, tentu sangat positif sekali ya. Dan kami di DPRD memang di tahun 2025 mendorong betul bisa segera berjalan. Dan alhamdulillah di November kemarin sudah mulai berjalan dengan 14 unit dan 1 cadangan, 15. Dalam 2 bulan ini banyak hal positif yang bisa kita lihat. Yang pertama jelas hadirnya Trans Jatim ini kan menjadi apa sarana bagi dan upaya kita bersama bagaimana pelan-pelan, memang tidak bisa langsung, berupaya merubah pola atau budaya atau gaya hidup masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi publik. Nah, saya kira itu sudah kita mulai. Kemudian juga saya kira bagaimana kemudian hadir Trans Jatim ini juga bisa mengkolaborasikan, mensinergikan dengan teman-teman angkutan umum dengan adanya paguyuban dilibatkan menjadi supir Trans Jatim itu sudah sangat baik sekali. Tinggal ke depan bagaimana kemudian penataan subsistemnya, bagaimana kendaraan pengumpan ini apa angkut-angkut ini menjadi kendaraan pengumpan di Kota Malang khususnya, termasuk bagaimana menata ulang rute-rute yang ada, rerouting.
3: Kasih sarana angkutan jalan bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Cipto Eko Yuli Saputro menyampaikan fluktuasi jumlah penumpang terasa sejak bus Trans Jatim mulai beroperasi. Karena itu di Subprovinsi Jatim juga akan memberikan pelatihan safety riding untuk para driver.
5: Dari awal itu rata-rata 3.479 waktu pada masa Nataru ya Desember Januari itu sangat tinggi mencapai 3.591 dan banyak aduannya itu adalah banyak calon penumpang itu tidak terangkut oleh angkutan massal ini di pada masa Desember Januari. Dan untuk di bulan Januari ini sedikit menurun ya, dari 3.591 penumpang sekarang menurun jadi 3.282. sangat banyak sekali ya evaluasi atau PR-nya. Kami lihat evaluasi dari kanal aduan untuk saran, aduan, dan kritikan. Untuk saat ini terkait pengemudi Trans Jatim memang belum ada masukan atau saran khusus dari masyarakat yang ada di sana. Tetapi dalam waktu dekat, bulan Februari, mungkin bulan Februari atau bulan Maret akan kami adakan pelatihan khusus safety riding untuk rekan-rekan driver yang ada, karena basically-nya rekan-rekan driver yang ada di Trans Jatim itu kan dari driver angkot ya kebanyakannya. Maka dari itu mungkin akan ditambahi pelatihan untuk tata cara mengemudi yang benar.
3: Sementara kawan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menyampaikan, untuk melihat dampak secara luas butuh waktu yang panjang. Walaupun begitu, dari animo masyarakat lihat ada kebutuhan akan transportasi umum.
6: Kalau berbicara tentang dampaknya, mungkin karena ini baru hanya ada satu koridor, yaitu Batu ke Malang, secara spesifik masih belum bisa kita lihat. Namun sebenarnya ada satu indikator yang esensial yang sekiranya bisa dilihat, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gito, ada namanya load factor. Load factor bisa mencapai 100 atau di atas 100, tadi dikatakan 104. Maka ini menurut saya sudah capaian yang luar biasa. Namun demikian ada beberapa indikator, load factor-nya sangat luar biasa. Kemudian ada untuk melihat dampaknya itu perlu butuh waktu. Setelah ini intinya, ketika di launching adanya Trans Jatim, kemudian ada animo yang sangat luar biasa. Ini adalah merupakan indikator bahwa masyarakat tertarik. Artinya apa? Bahwa upaya untuk bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor, kemudian menggunakan angkutan umum Trans Jatim, maka ini adalah satu capaian yang luar biasa, walaupun hanya dalam satu koridor. Nah, tentunya ini akan terlihat lagi nanti dampaknya sebagai multiplier effect secara masyarakat umum, ketika yang pertama Pak itu mungkin perlu ada penambahan headway yang semula mungkin hanya kisaran plus minus 30 menit, barangkali bisa diangkatkan beratur-atur menjadi 20 menit, bahkan bisa 15 menitan, sehingga jarak antar kendaraan yang berangkat itu bisa lebih banyak lagi, sehingga kapasitasnya secara sistem transportasi itu bisa meningkat.
3: Kawan, meski indikator awal dinilai sangat positif, evaluasi layanan dan penambahan armada masih menjadi pekerjaan rumah besar agar manfaat bus Trans Jatim bisa dirasakan lebih luas. Integrasi moda transportasi dan penataan rute ke depan akan menjadi kunci agar bus Trans Jatim benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan di Malang Raya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life.

0: Sirikitain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saat ini di area Telogo Mas, sudah mulai agak sedikit redup ya. Kalau tadi saya sempat sampaikan agak terik, tapi untuk suhu masih sama kok, belum ada perubahan. Kalau tadi masih 31, sekarang juga sama, masih 31. Titik lain gimana kawan? Apakah juga sama, tiba-tiba redup nih seperti area Telogo Mas? Dan lumayan berangin juga sih. Informasi hari ini tidak ada potensi hujan sebenarnya di hari Sabtu ini. Jadi kalau ada agenda mau jalan-jalan, wisata outdoor atau nanti persiapan malam mingguan, kayaknya aman ya. Tapi tetap harus pantau perakiran cuaca secara berkala kawan. Ada beberapa update yang dibagikan di WhatsApp, saya geser dulu. Tadi itu menanggapi soal tarif ya, tarif parkir di Samsat. Jadi Pak Nanang dari Samsat Kota Malang ini menyampaikan betul katanya, kalau misalnya parkir di Samsat itu memang 5.000 sesuai dengan karcis dasarnya. Dan ini sudah di-share juga ya landasannya, yaitu mengikuti peraturan daerah provinsi nomor 3 tahun 2026, yang mana kalau untuk parkir di Samsat itu juga diatur oleh Bapenda begitu kawan. Jadi itulah dasar hukumnya, sehingga memang yang parkir di Samsat itu resmi 5.000. Tadi Bu Lingga yang menanyakan ya. Coba nanti saya forward juga ke Bu Lingga. Atau mungkin Bu Lingga masih mendengarkan kita, nanti boleh respon kembali ya. Begitu. Kalau yang tepi jalan mungkin perbandingannya dengan tepi jalan ya. Kalau tepi jalan itu yang resmi 3.000 untuk R4. R2-nya 2.000. Begitu kawan. Tapi kalau insidentil nanti beda lagi. Nanti naik jadi 5.000 untuk yang insidentil. Untuk yang R4 ya. Kalau yang kendaraan-kendaraan kategori lain, mungkin ada truk, bus, minibus, nah itu juga akan mengikuti. Update lainnya ada Pak Arif. Ini Pak Arif di Jalan Bukit Berbunga arah ke Kota Batu macet satu arah. Bukit Berbunga yang arahnya ke Kota Batu ya, yang macet ya. Coba saya cek dulu. Di pertigaan Bendo berarti sebenarnya dua arah ya. Yang dari Brantas juga naik tuh sama-sama ngantri, berarti simpulnya di Simpang 3 Bendo. Gimana Pak, di lokasi ada petugas kah Pak Arif atau tidak ada? Coba saya play dulu ya kiriman videonya kawan. Biasanya dari rekan-rekan Polres Batu juga cukup ini sigap gitu untuk standby di beberapa titik simpang, apalagi kan ini momen long weekend ya, biasanya mereka juga standby melakukan pengaturan di sana. Ini sayangnya videonya Pak Arif ini masih belum kelihatan ada petugasnya. Oke, baik. Ini masih cenderung berhenti bahkan ya untuk yang R4. Harap bersabar, Pak Arif. Coba nanti saya tanyakan dulu ya ke rekan-rekan Polres Batu bagaimana untuk pengaturan di sana. Kemudian update lainnya ada Pak Johanis. Info traffic Mbak Yola katanya di jalan L.A. Sucipto dari arah timur ke barat sebelumnya rel kereta api. Itu ada mobil pickup sudah usianya tua, muat besi berlebihan mogok. Bannya pecah pas agak ke tengah jalan. Posisi di L.A. Sucipto arah ke timur. Arah timur ke barat sebelumnya rel kereta api ya. Coba kita cek dulu apakah bisa diakses dari CCTV ya. Barangkali bisa terlihat ya. Kalau terlihat nanti kita coba komunikasikan ke rekan-rekan Polsek Blimbing di L.A. Sucipto. Sebentar, saya coba cek dulu kawan, semoga bisa tercapture ya. Oke, ini sih ada ya CCTV-nya, semoga bisa saya akses. Wah, tidak terlihat sayangnya ya. Ini CCTV pasnya mengarah ke perlintasan keretanya. Kalau titik yang dimaksud tadi arah ke barat, iya ya, dari timur, arah timur ke barat itu tidak tercapture dari CCTV-nya. Sayangnya seperti itu, baiklah. Coba nanti kita follow up dulu, atau mungkin kawan-kawan adakah yang melintas di sana, boleh berkabar juga ya, pantauannya di lokasi. Oh, ada tambahan nih dari Pak Johani, sebelum belok kanan ke stasiun Blimbing, depannya bakso gundul, katanya begitu. Baik Pak, mungkin kawan-kawan yang melintas boleh didokumentasikan juga ya, bisa langsung kirimkan nanti di WhatsApp. Pak Arif menambahkan kembali, katanya tidak ada petugas. Baik Pak Arif, setelah ini kita koordinasikan dulu ke rekan-rekan dari Polres Batu. Untuk traffic report kawan di siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Anda sudah tahu belum, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, ada satu tempat wisata yang sangat cocok digunakan untuk camping. Ini dia kawan, wisata Ledong Ombo. Dengan pemandangan hutan pinus yang sangat rindang, Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta. Biasanya, wisata Ledong Ombo sering disebut sebagai bumi perkemahan, karena sampai sekarang masih menjadi tempat tujuan kegiatan perkemahan anak-anak sekolah. Tapi tenang saja, tidak harus camping kok di sana, karena Anda bisa mengunjungi wisata Ledong Ombo Poncokusumo kapanpun. Dan meskipun siang hari, Anda tidak akan merasa gerah kawan. Lokasi wisata Ledong Ombo berada di Dusun 3, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi meskipun siang hari, pasti masih akan terasa sejuk. Kawan, wisata Ledong Ombo tidak hanya menawarkan pemandangan pohon pinus. Banyak fasilitas yang sudah tersedia di sana, mulai dari air terjun buatan, toilet, bahkan ada rumah pohon juga. Jadi bisa sekalian nostalgia deh. Oh iya kawan, tidak usah khawatir juga, karena di wisata Ledong Ombo ada banyak penjual makanan dengan konsep tempat kedai gubuk. Nah apalagi kalau Anda pesan makanan hangat, pasti bisa memperindah suasana keindahan hutan pinus, ditambah dengan kicauan burung. Pasti Anda bisa betah di sana lama. Anda yang mau berwisata ke Ledong Ombo dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Tumpang, kemudian arahkan kendaraan Anda ke pertigaan Wates Poncokusumo, belok ke timur sampai Anda menemukan petunjuk arah ke wisata Ledong Ombo. Selamat berwisata kawan. Jangan lupa juga untuk bagikan keseruan Anda di wisata Ledong Ombo dengan mention di sosial media @city_guide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetai 11 FM Guidance for Your Life. Kawan menindaklanjuti dua laporan sebelumnya, ada dari Pak Arif ya, Pak Arif Dwi, soal kepadatan di Simpang 3 Bendo dan tidak ada petugas yang melakukan pengaturan. Tadi sudah kita teruskan ke Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema. Ini Ibda Gema sudah baca chatnya dan fast respon nih, sekarang lagi typing nih, kita menunggu bagaimana responnya. Lalu untuk yang kendaraan trouble, tadi posisinya itu di dekatnya rel kereta ya, di area Lasucipto, Blimbing, sebelumnya belok kanan stasiun Blimbing kalau kata Pak

sektor ya mengarah ke sana. Nah, ini Ibda Gema, Kani Turjawali Polres Batu, sudah balas chat kita monitor katanya. Terima kasih informasinya dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Ibda Gema untuk respon cepatnya. Harapannya juga bisa segera mengkondisikan petugas ya di beberapa titik simpang. Kalau yang sebelumnya itu coba saya cek dulu ya. Tadi sebenarnya ada pantauan live report kawan, tapi bukan di Simpang 3 Bendo. Adanya itu di Simpang 3 TMP Kota Batu dan di Simpang 4 Arhanud. Kalau sekilas sih saya lihat lancar ya. Simpang 3 Bendo terakhir di jam 10 tadi. Gitu sementara untuk beberapa update. Mungkin kawan-kawan yang lagi di perjalanan beberapa titik lain juga boleh berkabar. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Untuk kondisi trafik di sepanjang Pandaan Malang masih cenderung lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lepas dari Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejabanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama. Dan lanjut dari Waru Utama Anda mengarah ke Juanda atau mengarah ke Perak ya, kondisi trafik masih lancar. Cuaca seperti apa juga kawan di ruas tol, pantauan dari Anda bisa terus bagikan di 0811 3600 911.

0: Blues Spirit.
1: Blues Spirit.
0: Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa, apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Gerobokan Jateng, 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit.
1: Blues Spirit.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, DPRD Kota Malang soroti temuan sampah medis di Bumiayu. Anggota Komisi D Suryadi menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Suryadi menambahkan sampah medis memiliki potensi bahaya tinggi, terutama jika bersentuhan langsung dengan manusia. Maka dari itu DPRD Kota Malang menegaskan harus ada evaluasi dan pendidikan lanjut atas temuan sampah medis di wilayah Kelurahan Bumiayu, Kota Malang. Kawan, Jatim berpotensi diguyur hujan hari ini. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Jatim diguyur hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan badai petir lokal pada Sabtu sore hingga malam. Sementara itu BMKG juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim akibat tingginya tingkatan kelembapan udara mencapai 98% di berbagai kabupaten atau kota. Beberapa wilayah yang diperkirakan bakal diguyur hujan meliputi Surabaya dan Pasuruan. Kawan, Menteri Dodi panggil 2 SNPU yang diduga langgar kode etik. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pihaknya telah memanggil 2 SN Kementerian PU yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, meliputi Jepang dan London, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dan penerimaan suap. Untuk ASN yang menjalani pendidikan di London, disebut sering memamerkan gaya hidup atau flexing, hingga menghina program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis. Sementara ASN yang berkuliah di Jepang diduga menerima suap dan saat ini telah dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa update. Tadi terakhir kita terima laporan dari Kanitur Jawali, Polres Batu Ibda Gema, soal ini ya, kepadatan di Simpang 3 Bendo, kawan, yang tadi kan belum ada petugasnya. Terakhir laporan masuk di Citycat itu untuk petugas yang melakukan patroli di sana di jam 10, di jam 12 sampai dengan di jam 1 itu belum ada. Coba saya cek lagi, tadi Pak Arief sih yang sempat terjebak di sana. Kalau kita lihat yang dari Batu kayaknya sudah dilakukan penarikan ya. Yang dari Berantas itu jauh lebih lancar sekarang. Tapi yang turun dari arah Selekta ini yang semakin melambat ya. Tadi kayaknya gak sepanjang ini gitu untuk antriannya. Kalau Anda dari arah Cangar mungkin nanti mulai tersendat itu di pertigaan Cemara Intan ini kawan. Sampai itu mulai ada perlambatan ya, sampai nanti menuju ke Simpang 3 Bendo. Ternyata yang exit dari Pandanrejo itu juga sama. Dari pertigaan Hasanuddin sampai ke area Bukit Berbunga itu juga masih ngantri. Kayaknya banyak yang turun ya dibanding yang naik di Bukit Berbunga ini. Kalau di Jalan Berantas memang sudah mulai ada penurunan volume. Tadi sempat panjang juga tuh antrian yang arahnya ke atas begitu. Kalau di Trunojoyo yang mau mengarah ke sekitaran Pujon itu masih aman. Trunojoyo, Payung 1, 2 sampai dengan sekitaran area Pujon itu lancar sekali. Bahkan kalau biasanya ada sempat tersendat di area Santera karena parkir, kalau saya lihat saat ini justru jauh lebih lengang. Justru yang ramainya malah dari arah sebaliknya. Jadi dari Abdul Manan itu sampai nanti ke Patung Sapi yang ada peningkatan volume kawan. Termasuk juga di perempatan ini juga ya, yang dari arah Trunojoyo ini, itu juga sedikit ada perlambatan di sana. Lepas dari itu normal. Yang turun pun juga sama nih, yang turun dari arah Batu, Patimura, yang mengarah ke Insinyur Soekarno, itu juga sudah mulai mengular antriannya. Kayaknya kalau jam-jam segini ini ya, setelah check out mungkin dari hotel maupun villa, kalau dari kemarin sudah menginap di Kota Batu, habis staycation, habis jalan-jalan, mungkin dari Kamis ya, dari tanggal merah hari Kamis itu, kemudian Jumat lanjut cuti bersama, Sabtu kayaknya udah pada pulang. Besok Minggu istirahat, Senin kita sudah back to reality lagi. Gitu sementara. Saya geser juga, ada update yang lain dari Pak Reski. Infonya disampaikan melalui video kawan.

0: setelah jalan Bungur menuju perempatan traffic lamp itu sedikit padat seperti ini nih. Nah, di situ itu yang sisi paling kiri sama sisi yang paling kanan ini rebutan jalur menuju traffic lamp-nya. Ini nih yang kadang bikin tusel-tuselan ini, bikin padat, ada yang ambil kiri, ada yang ambil kanan.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah hanya padat karena volume. Itu info dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambahan dari Pak Reski. Lalu juga ada tambahan info dari Pak Afan kawan. Pak Afan juga sama nih, kirimnya melalui video.
2: Selamat siang. Melaporkan dari Jalan Galunggung. Arus lalu lintas terpantau padat merayap dan cuaca sudah mulai mendung. Semoga tidak hujan hari ini. Terima kasih untuk pendengar setia 9119 FM. Selamat berjalan-jalan.
1: Ya, selamat liburan. Ini kayaknya mau jalan-jalan nih, Pak Afan. Special requestnya semoga nggak hujan, katanya karena udah mulai mendung di Galunggung. Arah mana Pak nanti, Pak? Mau ke Batu kah? Atau mau kemana? Kalau saya lihat sih sekarang di area Tlogomas terik lagi ya. Tadi sempat mendung sih. Cuma beberapa saat kemudian nih cerah lagi, panas lagi. Jangan lupa yang mau aktivitas di luar ruangan, yang mau jalan-jalan, yang mau wisata alam, outdoor gitu ya. Jangan lupa untuk gunakan sunscreen atau tabir surya kawan untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Untuk update di beberapa titik lainnya nanti saya akomodir ya di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call ini 0811-3600-1111. Saya geser dulu ke newsroom, kita update pantauan lalu lintas di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, untuk di siang hari ini informasi kembali untuk Anda yang lagi mobile, dan kali ini perjalanan mengarah ke ruas tol kondisi trafik lancar saja baik dari Malang sampai ke Pandaan, lepas dari Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan Diwaru Utama. Kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Arah sebaliknya pun juga masih cenderung lancar kawan menuju ke Malang. Untuk hari ini di hari Sabtu ya, apakah sudah mulai nampak arus balik? Informasi dari Anda juga yang mau mengarah di ruas tol boleh update juga di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 0811-3900-909-305.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu Desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kita tentu harus mengedepankan adab ya. Jadi begini, kalau kita menjadi anak buah ya, saya teringat pesan dari pimpinan perusahaan saya yang lama ya. Jadi kalau kamu jadi anak buah ya, jadilah anak buah yang baik. Jangan membuat keonaran dan jangan istilahnya memecahkan piring tempat kamu mencari rezeki di situ. Artinya apapun harus kita hormat, kita harus jaga betul nama baik dari tempat kita mencari nafkah. Ketika kamu menjadi karyawan yang baik, maka kamu suatu saat ketika menjadi pemimpin, kamu juga akan mendapati anak buahmu akan juga baik juga. Sebaliknya kalau kamu jadi anak buah ternyata berbuat yang cenderung melawan pimpinan atau bahkan tidak mengedepankan adab, nanti akhirnya kamu kalau jadi pimpinan, kamu akan menghadapi tindakan perilaku anak buah yang di luar yang kamu harapkan. Artinya kita harus sadar posisi ketika menjadi anak buah, menjadi karyawan biasa ya, kita jadi karyawan, jadi anak buah yang baik. Suatu saat pasti kita akan menemukan hikmahnya. Oh ternyata memang jadi karyawan atau jadi anak buah yang baik itu memang ada nilai-nilai yang satu saat ketika kita jadi pimpinan akan baru kita ketahui. Di sekolah dulu kan ada semacam ini ya, hormat orang tua, hormat ke guru orang tua di luar rumah ya, kemudian hormat ke pemimpin itu ya. Itu kan nilai-nilai yang wajib kita amalkan ya sebagai manusia ya. Artinya kalau kita bisa hormat pada tiga segmen manusia tersebut, saya kira pintu keberhasilan tinggal ada di depan mata ya. Bahwa adab ya, bahwa sopan santun itu adalah segala-galanya. Orang sepintar apapun, orang seprofesional apapun, tapi kalau tidak punya rasa adab, tidak punya rasa hormat, artinya nanti pun akan tidak dianggap sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi pesan-pesan kami ke mereka yang bertugas di penyelenggara pelayanan publik, saya kira petugas atau pelaksana pelayanan publik harus memahami ya, tingginya harapan masyarakat. Masyarakat itu setiap tahun punya harapan yang selalu meningkat, selalu lebih baik, selalu lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk terus berinovasi, beradaptasi, memahami, menyelami suasana batin dari warga pemohon layanan. Sekarang tidak boleh ya, tidak zamannya juga ya, penyelenggara layanan, aparatur pemerintah minta dilayani. Kalau zaman Orde Baru mungkin oke lah, tapi kalau zaman sekarang dia minta dilayani, pasti akan ditinggal, pasti akan banyak pengaduan, dan itu pasti kontraproduktif bagi lembaganya. Lembaganya akan menjadi objek aduan ke manapun. Syukur kalau masuk ke ombudsman, tapi kalau diviralkan, pasti nama baiknya akan jatuh, dan kalau sudah jatuh, sangat susah untuk dikembalikan, dipulihkan, ketika viral karena sisi negatifnya. Saya, Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami karena merawat hewan.

0: bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
1: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
2: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali melanjutkan pembahasan di topik kita pagi tadi ya, karena ada beberapa kawan pendengar tadi yang sempat bergabung dan menyampaikan katanya kok tidak menghadirkan rekan-rekan dari pabrik gulanya begitu. Nah ini saya juga mau coba play kembali kawan ya. Saya mau play kembali untuk beberapa insight gitu dari narasumber. Tapi saat ini ternyata yang dari Krebet ini masih belum bisa kita play. Mungkin kita dengarkan dulu insight dari instansi yang lain ya. Kita ke pihak BPTD dulu. Tadi sempat menyampaikan juga beberapa catatan di salah satunya jenis pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Kemudian ini kawan, selain pelanggaran-pelanggaran, upaya-upaya juga. Oh, ternyata tidak bisa juga ya. Baiklah, sebentar. Kita coba geser kembali ke rekan-rekan Polres Malang dulu.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Oke, ternyata tidak bisa kami play juga ya. Mohon maaf, coba nanti kita kondisikan dulu beberapa insight tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Karena tadi ada beberapa catatan yang terlewat ya, karena hanya bergabung di awal, terutama dari rekan-rekan pabrik gula Krebet begitu. Saya lihat di WhatsApp masih banyak yang menyayangkan gitu, kenapa kok tidak menghadirkan dari pihak pabrik gula. Nah tadi kalau dari pihak pabrik gula sendiri, ada banyak sekali saran yang disampaikan, kalau bisa di pintu masuknya itu katanya itu ada palang pembatas. Jadi ketika ada palang pembatas, otomatis kan muatannya tidak bakal banyak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi khawatirnya nanti ketika sudah mendekati pabrik gula baru ada pengurangan-pengurangan muatan. Apakah possible seperti itu ya? Jadi dia selama perjalanan tetap mengangkut banyak gitu. Tapi nanti pada sampai saat di sana bisa dibagi-bagi juga agar bisa lolos dari ini, dari palang yang dimaksud. Ada juga kekhawatiran serupa seperti itu. Lalu yang banyak di-highlight oleh masyarakat bicara soal truk tebu yang kategori odol, masyarakat juga mengkhawatirkan ketika waktu ininya kawan, ketika waktu operasionalnya itu tidak diatur. Nah ini kayaknya kaitannya selain dengan pihak pabrik gula ya, juga dengan beberapa aparat terkait tadi termasuk kepolisian, kemudian BPTD juga yang punya kewenangan di jembatan timbang itu. Nah itu juga harus saling bersinergi ya, harus saling berkolaborasi. Kurang lebih seperti itu. Ini ada Pak Handi bergabung. Apa nih? Ojol sudah dikasih 8% kok suka melawan arah katanya. Ini maksudnya gimana Pak Handi? Apakah Pak Handi mengcapture pelanggaran melawan arah dari pengemudi ojek online kah? Begitu maksudnya atau bagaimana? Mungkin nanti boleh diperjelas Pak ya, agar tidak salah kaprah nih. Atau mungkin boleh langsung voice note Pak Handi, atau bisa langsung telepon gitu ya, agar terdeliver dengan baik. Nanti kalau saya yang baca takutnya beda arti, beda makna gitu. Gitu, sementara untuk beberapa update kawan, mungkin kalau tadi Pak Handi menyoroti soal pelanggaran melawan arah, tolong langsung di-share detailnya Pak, dokumentasi barangkali begitu ya. Kalau seperti ini kan agak tersirat, sulit juga nanti dipahami. Kurang lebih seperti itu. Beberapa update lainnya nanti Anda boleh kembali bergabung kawan di 0811-3600-911. Kita geser kembali, pantau kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan untuk di siang hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi bobal di ruas tol Pandian Malang, kondisi traffic masih lancar ya bagi dari Malang sampai ke Padaan. Selain di Pandian Malang menuju tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan untuk pantauan cuaca ya, sepertinya untuk siang hari ini juga semakin cenderung panas. Informasi dari Anda di ruas tol bisa terus tambahkan di 0811 3600 911.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gudung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda

0: tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banyak di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan, toh rakyat bisa lupa, apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan. Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega. Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Gerobokan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, angka stunting di Kota Malang masih stagnan di kisaran 8%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, menyampaikan fluktuasi angka stunting terjadi hampir setiap bulan tanpa menunjukkan pola penurunan yang konsisten. Secara keseluruhan, prevalensi stunting di Kota Malang pada 2025 tercatat sebesar 8,17% atau sekitar 2.000 anak dari total 36.000 balita. Angka ini pun turun sedikit lalu naik lagi. Menurutnya, berbagai intervensi spesifik di sektor kesehatan maupun intervensi sensitif melalui organisasi perangkat daerah lainnya. Namun tantangan terbesar justru berada pada pola pengasuhan dan pemenuhan gizi anak di tingkat keluarga. Kawan, banjir rob ancam pesisir Jatim dalam sepekan. BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengingatkan potensi banjir rob atau banjir akibat pasang air laut yang diprediksi terjadi di sejumlah kawasan pesisir Jawa Timur mulai tanggal 16 hingga 21 Mei mendatang. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Sutarno menjelaskan pasang air laut maksimum terjadi bisa mencapai 120 sampai 160 cm dari rata-rata permukaan air laut. Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Kawan, pasokan BBM Shell disebut berasal dari Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian SDM Laude Sulaiman menyebut pasokan BBM diesel di SPBU Shell berasal dari Pertamina melalui kerjasama bisnis yang difasilitasi pemerintah sejak tahun lalu. Menurut Laude, masih ada peluang keberlanjutan kerjasama antara Pertamina dan Shell untuk jenis BBM lainnya. Kemudian saat ini, Shell diesel juga telah diperjualbelikan kembali di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
0: Hot News.

0: Sedikit 911 FM, Garin Spoyo Live. Selamat siang kawan, masuk di jam 2 ya. Kita masih di City Report, semakin panas juga. Kalau tadi sempat redup, redupnya ternyata bentar aja ya. Sekarang udah panas lagi, suhu kurang lebih 29-31 rata-rata. Tapi sekarang sudah turun di 29. Tapi kayaknya di depan masih main panas tuh kalau saya lihat dari dalam studio. Yang lagi di perjalanan, tetap semangat, tetap hati-hati juga karena saya lihat perlambatan di beberapa titik sudah mulai mendominasi. Yang dari arah Sengkaling masuk ke Tlogomas juga sudah mulai mengular kawan antriannya. Ini tadi yang sempat tersendat di Insinyur Soekarno kayaknya ya, turun tuh sekarang di Insinyur Soekarno sudah relatif lancar, tapi bergeser antriannya di area Tirto Utomo atau mungkin dari depan kampus 3 UMM sampai ke pertigaan Tunggul Mas. Arah sebaliknya sama sih. Dari arah ini juga kawan, yang dari tikungan sebelumnya Begawan itu, Baiduri Pandan, sampai nanti yang mengarah ke traffic light juga, itu yang masih mengular. Kalau saya lihat sih untuk simpul kepadatan di depannya pertigaan Tirto Utomo. Nah ini kadang faktornya macam-macam ya. Salah satunya mungkin karena volume, momen weekend juga sih. Atau mungkin faktor lainnya adalah pengaturan dari supletas. Biasanya aktivitas keluar masuk dari Tirto Utomo ini, itu kan ada supletasnya yang ngatur. Nah, kadang kalau mengutamakan dari kendaraan yang exit Tirto Utomo, itu membuat antrian yang di area yang dari arah Dinoyo itu akhirnya tersendat. Nah, ini boleh kawan-kawan berbagi juga, ada yang melintas di sanakah, seperti apa pantauannya? Mungkin nanti boleh menambahkan juga ya. Untuk beberapa update lainnya, kawan, tadi ada beberapa info yang belum sempat saya akomodir. Salah satunya ada Pak Herman. Tadi Pak Herman kirim informasinya melalui voice note. Ini kendaraan yang mau mengarah ke utara katanya di sebelumnya perempatan Blimbing. Oke. Ada
1: di depan Jalan Tenaga ada kontainer mogok. Yang belakang mogok, satunya ada temannya. Ya sekilas info melalin di jalan di depan Jalan Tenaga.
0: Oke, baik, di depan Jalan Tenaga ya, Sunandar Priyo ini Pak ya, area Blimbing sebelum perempatan katanya Pak Herman. Saya tampilkan lagi kawan kiriman dokumentasinya. Terlihat ada satu supletas yang bantu pengaturan. Kemudian saya agak percepat. Ini depannya kontainer yang nunggu gitu ya, temennya tadi kalau kata Pak Herman. Tapi belum ada petugas di lokasi. Coba setelah ini saya geser kembali ya ke rekan-rekan dari Polsek Blimbing. Karena sebelumnya dari Polsek Blimbing sendiri ini sedang menangani kendaraan yang trouble, tapi posisinya dekat dengan perlintasan rel kereta Blimbing di Ala Sucipto. Jadi tadi informasi awal kita terima dari Pak Arief kalau saya nggak salah. Oh Pak Johanis. Pak Johanis ini di Jalan Ela Sucipto dari arah timur ke barat, sebelumnya rel kereta api ada mobil pickup usianya sudah tua, muat besi, besinya bahkan berlebihan ini kalau katanya Pak Johanis, mogok, bannya pecah dan agak ke tengah posisi dan belum ada petugas. Tadi rekan-rekan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi sudah respon kawan, mohon maaf katanya tadi memang slow respon tapi petugas anggota piket itu sudah ada di lokasi untuk mengatur penguraian arus lalu lintas. Begitu, terima kasih banyak Pak Isrofi untuk informasinya juga. Dan setelah ini kita akan forward kembali laporan yang kaitannya dengan kendaraan trouble juga ya, posisi di Sunandar Priyo Sudarmo kawan. Sebentar, saya langsung forward sekarang kalau gitu ya, laporannya ke rekan-rekan Polsek Blimbing. Mungkin kawan-kawan yang melintas di sana, apakah masih ada ya kendaraan trouble-nya yang di Sunandar Priyo, nanti Anda boleh berkabar juga kawan. Atau mungkin yang di perempatan Blimbing, nah itu tadi itu gimana juga tuh update-nya saat ini di perlintasan rel kereta maksud saya, itu gimana, apakah masih ada pickup yang tadi ngangkut besi berlebih atau sudah clear, nanti Anda boleh tambahkan juga di 0811 3600 911 atau mention kawan di @city891 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM.

0: Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ke laporan yang masuk juga. Tadi kan Pak Handi sempat menyampaikan masih ada yang suka melawan arah dari ojol begitu, tapi tadi nggak sempat mengcapture katanya. Di jam 1.48 menit tadi Pak Handi kembali menyampaikan, tadi itu ada dua pelanggaran katanya. Pertama di Merbabu dan yang kedua itu di depannya Transmart Matos. Mereka melawan arahnya. Sepertinya sering sih, coba nanti aku foto katanya gitu. Baik Pak Handi, kami nantikan ya. Di area Merbabu ya, Merbabu dan di area Veteran berarti kalau Transmart Matos. Biasanya juga yang sering dilaporkan selain di dua titik ini ya, di Taguban Perahu dan juga area Tenes begitu kawan. Kalau informasi sementara sih, dari rekan-rekan kepolisian mereka baru punya satu mobil incar yang bisa ditempatkan di titik-titik rawan pelanggaran itu, tapi ya bergantian ya karena mungkin ada keterbatasan anggaran juga kemarin, jadi belum lengkap gitu untuk pengadaan. Selama memang bisa digilir gitu ya untuk penempatannya, kemudian juga ada beberapa pelanggaran yang tercapture dan langsung ditindak, harapannya bisa konsisten terus dilakukan daripada nggak sama sekali ya. Karena kan sebelum-sebelumnya itu belum ada penindakan khusus gitu berkaitan dengan pengendara-pengendara yang melawan arah ini. Tanpa adanya penindakan yang serius juga, yang tegas juga, alhasil ya seperti itu gitu. Selalu diulangi setiap harinya. Saya geser kembali untuk update lainnya. Ini ada Pak Anton, Lawang Kepandaan cuacanya panas katanya. Ada kiriman fotonya, video saya tampilkan ya. Ini via tol ya, sebentar. Oh ya. Terlihat ya, panas sekali. Lawang Kepandaan. Cerah, tapi lalu lintas lancar Pak ya. Terima kasih banyak Pak Anton untuk update-nya juga. Update di titik lain ada Pak Sodik. Selamat siang, situasi di wilayah Kelurahan Tunggul Wulung aman. Katanya cuaca cerah berawan, arus lalin Jalan Akordion Simpang 5 Tunggul Wulung ramai lancar. Kemudian ada satu supeltas katanya untuk membantu kelancaran tersebut. Ya, terima kasih Pak Sodik untuk tambahannya juga. Saya mau geser kembali kawan, kalau tadi kita sempat terkendala ya ketika mau memutarkan statement di program Ijen Talk, beberapa statement lebih tepatnya. Terutama ini kawan-kawan pendengar juga menyampaikan masukan-masukan kenapa kok tidak ada dari pabrik gula. Nah, sementara tadi sebenarnya ada ya, cuma di awal dan memang tidak bisa lama karena akan ada giat begitu di pabrik gula krebet begitu kawan. Sehingga tadi tidak bisa full lah gitu untuk mendampingi dan ikut diskusi di program Ijen Talk.
1: Maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan kan gitu. Upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait.
0: Ya itu kawan ya, statement yang disampaikan oleh rekan-rekan dari pabrik gula. Mereka juga rutin untuk koordinasi bersama dengan jajaran Polres Malang untuk menindaklanjuti truk-truk yang terindikasi odol gitu. Mereka juga meminta maaf tadi di awal talk show karena aktivitas giling sudah dimulai, sehingga pasti akan ada sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh lah ya begitu, termasuk untuk antriannya juga. Kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa update lainnya nanti saya akomodir di segmen berikutnya, termasuk masih membahas soal truk yang odol ini juga ya. Ada beberapa statement yang mau kembali saya sampaikan karena juga banyak yang masuk di WhatsApp kita katanya selama ini tidak terlihat tuh adanya penindakan dan terkesan seperti apa ya, ya aman-aman saja, bahkan truk-truk yang muatannya berlebih pun tertebu ya, terutama itu masih banyak yang melintas di wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Nanti ada statement yang disampaikan oleh rekan-rekan Polres Malang kawan. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi nih untuk Anda yang merasa internetnya lemot atau bahkan sampai bikin emosi ya. Nah, saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan dan tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, bisa langsung hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan ternak yang diperjualbelikan di wilayah Banyuwangi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai syariat, sehingga pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar dan nyaman.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar. Petugas Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Situbondo intensifkan patroli di sejumlah pantai yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya wisata Bahari Pasir Putih. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, wisata Pantai Pasir Putih ramai pengunjung pada momentum libur panjang minggu ini, sehingga harus mendapatkan pengamanan ketat. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai sembari menghimbau wisatawan. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai sembari menghimbau wisatawan untuk tetap waspada saat bermain di laut. Petugas juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan. Kegiatan bertema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia ini diikuti guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Acara tersebut menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Mariman Darto, yang mengapresiasi pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan karena dinilai membuka ruang komunikasi untuk pengembangan pendidikan daerah. Mariman bilang forum seperti ini penting agar pemerintah pusat dapat mendengar langsung aspirasi dan keluhan para tenaga pendidik. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat demi meningkatkan kualitas pendidikan Kota Batu hingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo memprioritaskan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan atau nakes untuk diusulkan pada perekrutan calon aparatur sipil negara atau CASN berikutnya. Usulan formasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat apabila ada kekosongan guru akan segera diisi oleh tenaga kependidikan dan saat ini masih menunggu arahan mengenai kebijakan guru non-ASN karena berkaitan dengan perencanaan, pembiayaan, dan penganggaran 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. City Guide FM.
1: Ya kawan, saya mau kembali melanjutkan beberapa statement ya dari narasumber kita pagi tadi. Ini salah satunya dari Polres Malang, karena tadi ada beberapa chat yang masuk di City Guide, katanya minim penindakan dan lain-lain. Nah ini ada sanggahan nih, lebih tepatnya ya klarifikasi gitu dari rekan-rekan Polres Malang soal penindakan truk muat tebu.
2: Pelanggaran ini tetap kita laksanakan Bu, mungkin tidak terlihat. Kami juga mendampingi teman-teman di Jembatan Timbang atau di UPPKB Singosari untuk penegakan hukum terkait pengawasan odol. Jadi mungkin tidak tersampaikan di kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan. Jadi terkesan tidak bekerja, takut terhadap pelanggaran, itu bukan seperti itu. Namun segala bentuk mulai dari preventif, preemptif, dan penegakan hukum kita laksanakan. Kami juga mendatangi beberapa amperan atau tempat-tempat pengisian angkutan tebu, kemudian ke pabrik gula dan sebagainya, dikandung maksud dari ujung-ujungnya Pak, sebelum itu dikirim. Namun demikian, perlu yang kami sampaikan dari awal bahwasanya tebu-tebu ini tidak seluruhnya berasal dari kabupaten. Oleh karena itu, kami perlu bantuan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan bahwasanya tebu-tebu ini banyak juga yang dari luar, seperti dari Situbondo, Lumajang, Probolinggo, kemudian dari Kediri, dari Blitar, kemudian dari arah Lumajang dan sebagainya. Ini sangat bervariatif sehingga kami membutuhkan kesadaran. Ya, kesadaran, di samping itu penegakan hukum juga kita laksanakan dan himbauan serta sosialisasi juga terus dilaksanakan.
1: Ya itu ya yang disampaikan dari Ibtu Andi Agung, kawan, selaku Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang. Upaya-upaya dilakukan semaksimal mungkin, meskipun juga tadi sempat disinggung juga memang mungkin tidak terlihat, katanya begitu. Gitu. Kemudian untuk beberapa update lainnya, saya geser dulu ya ke informasi yang masuk. Tadi ada Pak Triyono update hari ini, katanya melalui video. Ya, di mana ini Pak?
3: Kendaraan dominasi KR4 menuju timur depan PU Tentrem Karanglu.
1: Oke.
3: Jangan melaporkan. Hati-hati yang marah ke timur, sampai rel kereta api bahkan masuk exit tol Singosari.
1: Siap. Terima kasih Pak. Ada Pak Dian Risdianto, tadi belum sempat saya akomodir, mohon maaf Pak Dian. Tadi Pak Dian ini kirim infonya melalui video, foto, dan ada voice note-nya kawan.
4: Selamat siang City Guide.
1: Selamat siang Pak.
4: Info traffic di pertigaan MCC. Dari arah El Asucipto ada bis yang trouble, tapi sudah di pinggir itu bisnya. Mm-hmm. Yang mau ke arah Kota Malang, posisinya di situ. Mm-hmm. Lalu lintas masih cenderung lancar. Info terus pick up tua yang muat besi yang di dekat rel kereta api sudah tidak ada.
1: Oke.
4: Okay. Lalinya lancar rame.
1: Siap.
4: Cuaca panas, tapi nggak terik. Demikian info yang bisa diberikan. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Selamat siang, City Guide.
1: Selamat siang, terima kasih banyak Pak ya untuk beberapa update yang dibagikan. Saya langsung teruskan laporannya Pak Dian ini ke rekan-rekan dari Polsek Blimbing agar segera ditindaklanjuti ya. Posisinya tadi ada di TL MCC begitu. Untuk beberapa update di titik lainnya nanti kawan-kawan boleh kembali sambung. Nanti kita jeda dulu. Nanti kita lanjut di jam 3 sore ya. Nanti bersama dengan Iqbal. Kawan-kawan juga boleh menambahkan di 0811 3600 911.
5: Say yo!

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Anissa Fisunani. Kembali lagi di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di wilayah Singosari, sebuah kawasan di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah Nusantara. Di balik suasananya yang tenang, wilayah ini pernah menjadi pusat berdirinya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singhasari. Secara geografi, Singosari berada di bagian utara kota Malang dan menjadi jalur penghubung menuju arah Pasuruan dan Surabaya. Kawasannya didominasi dataran dengan latar pegunungan, membuat wilayah ini sejak dulu cukup strategis untuk pemukiman maupun pusat pemerintahan. Saat berada di sini kawan, saya membayangkan bagaimana ya ratusan tahun lalu, kawasan ini bukan sekedar jalur lintas, tapi justru menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh di Jawa Timur. Menelusuri sejarahnya, Kerajaan Singhasari berdiri sekitar tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Awalnya, kerajaan ini bernama Tumapel, sebelum akhirnya lebih dikenal dengan nama Singhasari mengikuti nama pusat pemerintahannya. Kerajaan ini kawan mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Kertanegara. Di masa itu, pengaruh Singhasari meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa, menunjukkan kalau kerajaan ini punya kekuatan politik dan militer yang cukup besar pada zamannya. Bayangkan kawan ya, kawasan yang sekarang terlihat tenang, dulunya dipenuhi aktivitas kerajaan dari pemerintahan, perdagangan hingga kehidupan sosial masyarakatnya. Jejak kejayaan Singhasari masih bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satu yang paling ikonik adalah Candi Singosari yang dipercaya sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan ini. Selain itu juga ada Candi Kidal yang dikenal sebagai tempat pendarmaan Anusapati serta Candi Jago yang memiliki relief-relief unik dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tidak ketinggalan kawan juga ada arca penjaga berukur besar seperti arca Dwarapala yang juga masih bisa ditemukan di kawasan Singosari, memberikan gambaran kuat tentang kebesaran masa lalu. Tapi kawan, kejayaan itu akhirnya runtuh di tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang. Meski begitu, dari peristiwa tersebut justru lahir kerajaan besar berikutnya, yaitu Kerajaan Majapahit yang kemudian melanjutkan tonggak sejarah di Nusantara. Sekarang kalau Anda mengunjungi Singosari, rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi ada kehidupan yang berjalan tenang seperti hari ini, tapi di sisi lain juga ada sejarah besar yang pernah terjadi di tempat yang sama. Dari perjalanan ini kawan, kita jadi semakin sadar, setiap sudut Malang selalu punya cerita yang layak untuk terus ditemukan.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya

0: Melalui program sewa harian maupun bulanan, Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
0: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari para malen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
0: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa para malen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis

0: Betul gitu Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya, kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu, Mas, angka rata-rata ini?
0: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya, Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini nggak di mock up sama sekali loh.
0: Iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis, Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi, Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
0: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
0: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
0: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
0: iya,
1: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
0: Jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
0: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villa tail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
0: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi

0: banyak tu. Okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Bagaimana sih sebenarnya caranya para malen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
1: Oke, jadi para malen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di para malen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
0: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
1: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
0: ya jarang.
1: Ya, termasuk jarang, sehingga nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
0: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di para malen.
1: Para malen. Nah,
0: apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di para malen?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya, Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang, Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand, Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Oke, Mas David, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko.
0: Sukses terus Mas David.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
0: Oke. Salam juga untuk teman-teman para malen ya.
1: Yap,
0: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Truk tebu odol masih marak, UPPKB Singosari akui banyak pelanggar hindari jembatan timbang. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide, Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur, Dedi Sulaiman menyampaikan, pihaknya masih menemukan banyak truk pengangkut tebu yang melanggar aturan odol selama musim giling 2026 berlangsung. Bahkan rata-rata kendaraan yang melintas mengalami kelebihan muatan hingga 50% dari batas yang ditentukan dalam buku uji kendaraan. Dia menjelaskan, petugas rutin melakukan penindakan berupa tilang hingga transfer muatan bagi kendaraan yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Namun di lapangan, banyak sopir memilih untuk berhenti di pinggir jalan atau menunggu petugas selesai berjaga sebelum kembali melintas untuk menghindari jembatan timbang. Menurutnya, pelanggar odol masih terus berulang karena sanksi denda dinilai belum memberikan efek jera bagi perusahaan maupun pengemudi. Kedepan, BPTD berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik atau WIM di wilayah Singosari untuk memperkuat pengawasan kendaraan berat secara otomatis. Kawan, ribuan siswa dan alumni SMK di Jatim dikirim ke luar negeri untuk magang dan bekerja. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program magang kerja ke luar negeri dan alumni sebagai pekerja migran dilakukan dengan melepas 1.790 murid dari SMK wilayah Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Kata Khofifah, pelepasan tersebut memperlihatkan kesiapan SDM vokasi Jatim untuk menembus pasar kerja global dengan rincian peserta terdiri dari 1.067 SMK kelas 12 dan 13 untuk magang kerja ke luar negeri. Selain itu, 723 alumni SMK dikirim untuk bekerja sebagai pekerja migran di berbagai negara. Lebih lanjut, negara tujuan penempatan seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Brunei, Bulgaria, dan Thailand. Kawan, masyarakat diminta bijak kelola air antisipasi El Nino. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan meminta masyarakat mempersiapkan kondisi saat musim kemarau dengan menjan untuk menghadapi kemarau yang lebih kering dan panjang di tahun 2026. Arda Sena mencatat peluang terjadinya fenomena El Nino dengan intensitas moderat berada di 86%, sementara kemungkinan El Nino dengan intensitas kuat tercatat 16%. Arda Sena berharap kesiapan sejak dini dapat membantu masyarakat mengurangi resiko kekurangan air bersih saat puncak musim kemarau nanti. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan ya, untuk di sore hari ini. Tadi itu ada yang belum terbaca dari Pak Triyono.

0: update hari ini.
1: Kendaraan dominasi KR4 menuju timur depan PU Tentrem Karanglu.
0: Karanglu kawan ya.
1: Jangan melaporkan. Hati-hati yang marah ke timur sampai rel kereta api bahkan masuk exit tol Singosari.
0: Ya, merambat itu kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Triyono. Lalu ada informasi lagi ini tadi, kalau misalkan kita lihat ya, tadi kita meneruskan informasi mengenai adanya mobil pickup gitu ya di jam 12.48 kawan. Jadi ini muat besi berlebihan mogok kawan, banyak pecah gitu, dan ini agak ke tengah jalan. Dan Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Yusrof ini mengatakan kalau anggota piket sudah di lokasi untuk mengatur lalin penguraian arus lalin, itu katanya di jam 1:30 tadi ya. Dan sekarang di jam 14.46 tadi ini menambahkan lagi kawan.
2: Alhamdulillah menindaklanjuti untuk kontainer yang berhenti atau mogok tadi, alhamdulillah sudah meninggalkan Panji Suroso. Demikian Bapak Blimbing 12 dilaporkan dari piket lantas yang 813 pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih informasinya ya untuk lalu lintasnya juga ini. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini, tambahkan di WhatsApp atau sosial media di @3911FM. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan lalu lintas di 15:11 ini ya, ini ada antrian kawan yang luar biasa di TL Tunggul Mas kawan ya. Di TL Tunggul Mas ini antrian bahkan sampai ke Simpang Tirta Utomo kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat di Karya Wiguna juga cukup padat kawan ya, cukup ramai maksud saya, tapi yang padatnya itu di TL Tunggul Mas. Jadi di TL Tunggul Mas itu sangat sangat padat kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Gajayana ini juga sudah mulai ada antrian yang mengarah ke utara dari Sumber Sari mengarah ke Gajayana, TL Dinoyo itu ya. Lalu Soekarno-Hatta sudah mulai ramai, Jalan Borobudur, lalu TL Sabilillah, TL MCC itu semuanya padat kawan. Waspadai untuk kali ini ya, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawannya, hal lalu lintas memang sudah mulai ramai dan padat. Mungkin Anda bisa tambahkan saja ya pantauan-pantauan di sekitaran Anda bagaimana kawan untuk kali ini. Kalau misalkan memang ada kepadatan berlebih gitu, bisa sharing kawan di WhatsApp ya, untuk bantu kawan pendengar lainnya supaya bisa menghindari lalu lintasnya atau menghindari kepadatannya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Malang kali ini tuh sedang long weekend kawan ya, apalagi hari Sabtu. Nah ini sangat luar biasa ya, kalau misalkan long weekend seperti ini kendaraan yang masuk Malang itu padat sekali. Bahkan beberapa hotel di kota Malang itu mencatat okupansi dan tingkat hunian yang tinggi. Nah kita bahas dulu tentang ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat kendaraannya yang masuk dulu ya. Jadi long weekend, momen long weekend atau libur panjang sampai Sabtu ini kawan ya, arus kendaraan yang masuk wilayah Malang itu terpantau mengalami kepadatan di beberapa ruas jalan raya, termasuk yang perbatasan Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Contoh di Jalan Ahmad Yani dari kemarin itu sudah mulai luar biasa sekali kawan ya, supek gitu rasanya. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini kendaraan mengular cukup panjang untuk mengantre traffic light atau lampu stop gitu ya. Dan kendaraan ini biasanya dari arah utara atau simpang 4 Karanglo, dari Singosari atau mungkin dari Getol Singosari kawan. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, Satlantas Polres Malang mencatat kalau kendaraan yang masuk wilayah Malang ini menurun dari Jumat. Jadi dibanding hari ini ya, dibanding hari ini masih tinggi kemarin gitu kawan. Jadi peningkatan kendaraan itu terjadi pada awal libur kawan. Contoh pada hari Jumat, kendaraan yang masuk arah wilayah Malang itu sampai 14.977 kendaraan. Sedangkan Sabtu tadi, sampai siang tadi kawan ya, ini jumlah kendaraan belum tercatat gitu ya. Jadi Jumat ke Sabtu itu agak menurun, tapi Kamis ke Jumat itu sangat terlihat peningkatannya, khususnya di hari Kamisnya kawan. Dan pada hari Kamis, kalau misalkan kita lihat via gerbang tol Singosari, terdapat 17.650 unit menuju arah Malang. Dan paling banyak kendaraannya ini menuju ke arah Kota Batu dan sebagian menuju ke Kota Malang. Dan pihaknya ini sudah menurunkan personel untuk mengurai kendaraan, katanya seperti itu kawan ya. Jadi ada beberapa personel yang ditempatkan di Simpang 4 Karanglo, Simpang 3 Masjid Kembar, Simpang 4 Kepu Harjo, Simpang 3 GPA, dan Simpang 3 Karangploso. Dan ini berkoordinasi dengan PT Jasa Marga Pandan Malang terkait arus yang melintas dari exit tol. Nah mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana rasanya long weekend ya, kenaikan Yesus Kristus itu kawan ya, dari hari Kamis kemarin, Jumat itu cutinya, lalu sekarang Sabtu Minggu ini libur tanggal merah yang seperti biasanya. Jadi otomatis long weekend yang memang membuat orang-orang ini menghabiskan waktunya untuk berlibur, berpiknik ria bersama keluarga kawan ya, entah ke Malang maupun ke Batu. Nah ini bisa tambahkan kawan ya untuk kali ini, bagaimana rasanya Anda yang mungkin sering di jalan juga gitu kawan, melintasi kepadatan itu gitu, bisa sharing-sharing pengalaman Anda. Dan nanti kita akan bahas juga kalau misalkan kenaikan wisatawan saat long weekend ini terlihat dari okupansi hotel di beberapa hotel di Kota Malang yang memang meningkat kawan. Bahkan targetnya kemarin yang saya bacakan itu sampai 70-80%. Nah tapi ternyata ada beberapa hotel yang sudah mencatat okupansi sampai 90-100% kawan. Nah itu Anda bisa tambahkan saja ya di WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami dan stay tune terus.

Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol, lalu ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, masih aman, Porong, Surabaya, Surabaya, Porong maksudnya kawan ini juga masih aman, lalu dari Waru, Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar, lalu yang mengarah ke Gempol Rembang kawan, yang mengarah ke Bangil maupun Pasuruan ini juga masih aman, lalu Paspro, Pasuruan, Probolinggo juga cukup aman. Tidak ada kendala ya untuk di sore hari ini, lalu lintas masih aman lancar. Mungkin yang bisa Anda tambahkan bagaimana pantauan lalu cuaca maksud enggak? Cuaca di sekitaran ruas tol kawan. Apakah memang ada hujan atau mungkin ada cuaca-cuaca yang mungkin kurang bersahabat? Bisa bagikan ke WhatsApp kami ya di KM berapa, bagaimana untuk mendeskripsikan cuacanya. Nah, itu bisa Anda kirimkan saja dokumentasinya di WhatsApp maupun sosial media di @city_guide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Yudi kawan ya, menginformasikan daerah Samaan jelang sore cuaca mulai mendung. Wah, sama ini ya seperti Telogomas tidak ada mataharinya kawan, jadi mendung juga ini ya. Jadi mendung, lalu kalau misalkan kita lihat memang ini sangat luar biasa sekali pantauannya, rata-rata cuacanya mendung kawan ya di sekitaran Malang Raya. Nah mungkin ada beberapa titik yang cerah, tambahkan saja di mana kawan ya. Nah ini baru ada sedikit matahari sedikit saja di Telogomas kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat memang tadi kita membahas mengenai long weekend ya. Jadi ada beberapa hotel di Kota Malang itu yang mencatat okupansi atau tingkat hunian yang tinggi kawan, bahkan mencapai 90 hingga 100% saat long weekend yang bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama ya. Jadi ada beberapa hotel yang huniannya itu mencapai 90% sampai 100%. Ini menandakan kalau terjadi peningkatan pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Malang. Makanya sangat luar biasa lalu lintasnya kawan ya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Pak Agus Basuki itu mengatakan kalau jika di rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Malang pada momentum libur panjang akhir pekan ini berada di kisaran 70%. Dan angka hunian rata-rata ini sudah tergolong baik di tengah kondisi perekonomian yang saat ini itu semakin menurun kawan ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang yang diperbarui pada 24 April 2024, jumlah akomodasi perhotelan di Kota Malang itu tercatat mencapai 78 unit. Dan sebanyak 35 itu merupakan hotel berbintang, sedangkan 43 lainnya tergolong hotel non bintang. Meskipun secara rata-rata di 70%, ini masih bagus dan pihaknya ini masih berupaya untuk tetap optimis supaya hunian ini masih meningkat di tengah krisis ekonomi seperti saat ini kawan, apalagi dolar semakin mahal ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Agus juga menjelaskan tingkat okupansi ini berasal dari kombinasi kunjungan wisatawan Nusantara dan sebagian wisatawan mancanegara yang memilih menginap di Kota Malang. Gitu. Jadi Agus juga berharap kondisi Kota Malang ini tetap aman dan kondusif supaya wisatawan merasa nyaman saat berkunjung ya. Dan menekankan pentingnya kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk apa itu pentingnya kolaborasi untuk memperkuat sektor pariwisata. Sementara Kepala Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Malang, Bay Haki mengatakan kalau beberapa destinasi wisata ini menjadi tujuan utama wisatawan selama long weekend. Contoh destinasi favorit di Kota Malang itu seperti Kayutangan Heritage, baik di koridor utama maupun kawasan Kampung Heritage di dalamnya ya. Selain itu ada juga Kampung Warna-Warni Jodiban atau KWJ. Dan Hawaii Waterpark kawan ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali, yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang cuaca itu masih cukup bersahabat sebenarnya ya, hanya mendung-mendung saja gitu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan saya membahas mengenai long weekend yang memang mempengaruhi banyaknya pengunjung yang datang ke Kota Malang. Pokoknya wilayah Malang Raya ini dipenuhi oleh pengunjung kawan. Otomatis juga ada beberapa titik juga mungkin seperti Bromo itu meningkat juga untuk okupansinya, kedatangan penumpangnya atau kedatangan wisatawannya. Nah, mungkin Anda yang kali ini mau liburan ke Bromo tapi kok mikir outfitnya gitu-gitu aja gitu ya, nggak punya outfit di rumah, tenang aja kawan ya, nggak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuman dipakai sekali aja. Di Outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren cuma 35.000 per item. Pilihannya lengkap kawan, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shell, tripod, power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo? Ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Saujajar Malang. Tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Saujajar Malang. Bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Follow TikTok Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Tetap bersama kami kawan untuk kali ini ya, dan Anda masih bisa tambahkan pendapat Anda mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang, lalu komentar Anda tentang banyaknya masyarakat yang memang, atau mungkin wisatawan yang memang datang dan masuk ke Kota Malang kawan. Apakah memang ini persiapan Kota Malang sudah cukup baik dengan kepadatan setinggi itu kawan? Apakah memang persiapannya sudah cukup baik? Nah itu Anda bisa komentar ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Anda sudah tahu belum, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, ada satu tempat wisata yang sangat cocok digunakan untuk camping. Ini dia kawan, wisata Odong Ombo. Dengan pemandangan hutan pinus yang sangat rindang, Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta. Biasanya, wisata Ledo Ombo sering disebut sebagai bumi perkemahan karena sampai sekarang masih menjadi tempat tujuan kegiatan perkemahan anak-anak sekolah. Tapi tenang saja, tidak harus camping kok di sana. Karena Anda bisa mengunjungi wisata Ledo Ombo Poncokusumo kapanpun. Dan meskipun siang hari, Anda tidak akan merasa gerah kawan. Lokasi wisata Ledo Ombo berada di Dusun 3, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi meskipun siang hari, pasti masih akan terasa sejuk. Kawan, wisata Ledo Ombo tidak hanya menawarkan pemandangan pohon pinus. Banyak fasilitas yang sudah tersedia di sana, mulai dari air terjun buatan, toilet, bahkan ada rumah pohon juga. Jadi bisa sekalian nostalgia deh. Oh iya kawan, tidak usah khawatir juga, karena di wisata Ledo Ombo ada banyak penjual makanan dengan konsep tempat kedai gubuk. Nah apalagi kalau Anda pesan makanan hangat, pasti bisa memperindah suasana keindahan hutan pinus, ditambah dengan kicauan burung, pasti Anda bisa betah di sana lama. Anda yang mau berwisata ke Ledo Ombo dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Tumpang, kemudian arahkan kendaraan Anda ke pertigaan Wates Poncokusumo, belok ke timur sampai Anda menemukan petunjuk arah ke wisata Ledo Ombo. Selamat berwisata kawan. Jangan lupa juga untuk bagikan keseruan Anda di wisata Ledo Ombo dengan mention di sosial media @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, tadi kita membahas mengenai bagaimana sih okupansi hotel di Kota Malang itu meningkat, khususnya saat long weekend. Dan ini menunjukkan kalau betapa padatnya kunjungan wisatawan yang masuk ke Kota Malang dan wilayah sekitarnya seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kendaraan masuk pun tadi lumayan ramai kawan ya. Paling tinggi tercatat itu terjadi pada Kamis lalu di beberapa titik, contohnya seperti di gerbang tol Singosari saja itu hingga 17.650 unit yang menuju ke arah Malang kalau pada hari Kamis ya. Tapi di Jumat ke Sabtu kawan itu sudah mulai menurun ya. Dan pada hari Jumat kemarin itu 14.977 kendaraan. Lalu di Sabtu ini sampai siang tadi masih belum tercatat kendaraannya, belum update kawan ya. Mungkin nanti kita akan update-kan di malam hari gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda, kemacetan-kemacetan yang terjadi di Kota Malang kawan, apakah sudah tertangani dengan baik? Itu yang mungkin bisa menjadi pertanyaannya ya. Nah, kita lanjutkan untuk memantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang terlebih dahulu. Kalau kita lihat beberapa titik seperti Candi Panggung, Saksofon itu sudah mulai padat. Soekarno-Hatta yang mengarah ke utara itu beberapa titik ada antrian, khususnya di bundaran pesawat itu kawan, dan di Jalan Borobudur, Suhat ke Jalan Borobudur masuk ke TL Sabilillah itu ada antrian panjang kawan ya. Di TL Sabilillah bahkan hampir ke sekitaran, sudah melebihi malam ini ya, melebihi Pasar Blimbing kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di MCC juga ramai dari arah utara ke selatan, TL Sabilillah dari arah selatan ke utara juga cukup ramai, luar biasa kawan ya. Perempatan LH Sucipto juga empat arah ada antrian sedikit. Lalu di TL Sulfat juga sama, pertigaan Sulfat itu ada antrian dari arah utara ke selatan. Jadi ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya, hati-hati saja. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah utara ke selatan di jembatan Suhat itu ya, sudah mulai ada antrian panjang, termasuk di Maijen Panjaitan yang ke TL Suhat itu sudah mulai ada kepadatan kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kayu Tangan ini sudah mulai ada peningkatan volume kawan, termasuk di Ijen, Kawi, dan sekitaran Jalan Semeru ke Tenas ya, sudah mulai ada peningkatan. Bromo seperti biasa macet ya, mungkin karena efek resto itu ya, atau mungkin warung itu. Lalu kalau misalkan kita lihat ini di perempatan Kasin sudah mulai ada peningkatan. Kalau yang mengarah ke Batu kita coba cek ya, yang mengarah ke Batu dari Tunggul Mas, sangat luar biasa sekali kawan ya, yang dari arah Batu ke Malangnya. Tapi dari Logomas ke Tunggul Mas ini tidak terlalu panjang. Kalau antrian di TL Tunggul Mas ini bahkan melebihi Simpang Tirta Utomo, hampir ke, ini sampai ke depan UMM kawan, SPB UMM. Sangat luar biasa ya, dari Kota Batu kawan mengarah ke Kota Malang di TL Tunggul Mas antriannya sampai ke depan SPBU UMM. Mungkin bisa Anda waspadai saja ya, hindari saja untuk kali ini. Lalu di Bebek Sinjai Junrejo Batu itu juga cukup ramai ya, di Jalan Raya Mojorejo atau mungkin di Simpang Patimura itu sudah mulai ramai. Beji, lalu IR Soekarno itu juga sudah mulai padat kawan. Waspadai saja kawan untuk kali ini ya, arus balik sepertinya ini. Atau mungkin orang-orang yang tadinya di Batu sekarang berpindah untuk menikmati di Kota Malang. Jadi perlu waspadai saja, hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Malang Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan, toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan depan.

0: Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya. Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

Satlantas Polres Malang sorot antrean truk tebu dan resiko kecelakaan di jalan. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung menyampaikan laporan masyarakat terkait truk tebu mulai meningkat sejak awal Mei bersamaan dengan dimulainya musim giling. Keluhan yang paling banyak diterima berupa antrian panjang, kemacetan, hingga kendaraan mogok di sejumlah jalur menuju pabrik gula. Ia mengatakan, Satlantas bersama pihak terkait telah melakukan patroli, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap kendaraan odol. Namun, kondisi ruas jalan yang sempit membuat proses penindakan kerap memicu kemacetan, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan di titik parkir dan area pabrik. Selain itu, Satlantas juga mencatat beberapa insiden seperti truk menabrak tiang listrik, kabel internet tersangkut hingga kendaraan mogok di jalur menanjak Lawang Singosari. Pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional dan penyediaan buffer zone atau kantong parkir agar antrean truk tidak lagi meluber ke badan jalan. Presiden Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah sebagai tokoh buruh dan pahlawan nasional Indonesia. Dalam kunjungannya, Prabowo juga meninjau langsung museum yang dibangun di dekat rumah masa kecil Marsinah. Selain meresmikan museum, Prabowo juga bersiarah ke makam Marsinah dan meluncurkan program koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk. Pemerintah berharap keberadaan museum dan program ekonomi desa itu dapat mendorong wisata edukasi, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menjaga semangat perjuangan kaum buruh di Indonesia. Kawan kloter pertama tim Was Haji DPR siap sidak jamaah. Hari ini, kloter pertama tim Was Haji DPR RI mulai berangkat ke Mekah dan bakal melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jamaah haji di Indonesia, di Madinah dan Mekah. Kata salah satu anggota tim Was Haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, pengawasan akan difokuskan pada kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, catering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jamaah. Menurut Sally, rumah sakit menjadi salah satu titik krusial yang harus mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan hingga pelaksanaan asuransi kesehatan jamaah. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore. Guidance for your life.

City Guide 9, 11 FM, guidance for your life. Kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, bersama dengan Anda kita masih di program City Report Weekend. Menemani weekend Anda hari Sabtu, ini juga masuk long weekend. Yang hari ini lagi mobilitas, barangkali juga Anda lagi menikmati liburan di sekitaran Malang Raya dari hari Kamis kemarin ya. Salah satu tentu yang perlu diantisipasi ketika momen long weekend, potensi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik, karena memang wilayah Malang Raya ini kan menjadi salah satu favorit wisatawan, termasuk ketika momen long weekend. Di Kota Batu, kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini salah satu titik yang kondisinya lumayan ramai, ada di sekitaran alun-alun Kota Wisata Batu. Di Jalan Sudiro itu tampak ada keramaian, kemudian juga di Jalan Gajah Mada kawan. Di sana juga terpantau kondisinya cukup padat ya. Biasanya selain padat pengunjung, di beberapa lokasi itu dampaknya juga membuat slot parkir cukup penuh ya. Ada yang barangkali tadi baru saja jalan-jalan di sekitaran Kota Batu, di sekitaran alun-alun Kota Batu, bagaimana kondisi parkirnya? Ini tentu menjadi catatan, barangkali ada beberapa kawan pendengar City Guide yang sore hari ini juga mau jalan-jalan di sekitaran Kota Batu. Bukan hanya menikmati sore hari dengan udara yang sejuk di Kota Batu, biasanya berburu kuliner, berwisata kuliner itu juga menjadi jujukan masyarakat ya ketika mau jalan-jalan di sekitaran wilayah alun-alun Kota Wisata Batu. Yang lagi perjalanan atau mungkin yang tadi baru saja dari sekitaran alun-alun, boleh kawan info parkirnya. Karena kalau kita mau berwisata, salah satu yang penting itu slot parkir. Pengalaman pribadi ketika momen long weekend begini, biasanya apalagi yang sulit itu parkir kendaraan roda 4 maupun juga lebih ya. Saya tuh pernah sampai muter 4 kali cuma untuk cari parkiran saja. Sore hari ini bagaimana kondisinya? Barangkali baru dari sana kawan. Anda boleh juga berbagi informasi bersama dengan kami, info traffic, info informasi cuaca maupun juga berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan Malang Raya. Untuk update informasi, boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sore hari ini kawan, terutama yang mau mengarah ke Kota Batu, tadi kita dapat info dari Pak Lee, ini terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran perempatan Arhanud. Tadi Pak Lee menyampaikan traffic light-nya itu cuma nyala kuning saja. Di lokasi itu hanya diatur oleh Supeltas. Saya mau putarkan dulu informasi dari Pak Lee, termasuk ada videonya saya tampilkan di Visual Radio.
1: Info, lampu traffic Arhanud perempatan kuning terus, diatur sama Supeltas ya, warga setempat ini. Diatur warga setempat itu, ada 4 Supeltas, mantap ini.
0: Ada 4 Supeltas ya.
1: 4.
0: Baik, terima kasih Pak Lee. Tapi kalau dari videonya Pak Lee, ini terlihat lalu lintas masih lancar dari semua arah Pak Lee ya. Mungkin boleh Pak Lee, barangkali ada yang salah begitu dari yang saya ucapkan, karena kalau saya kan hanya mengamati dari video yang di-share ya. Kalau dari videonya Pak Lee, itu terlihat lancar dari semua arah, dan terlihat juga memang ada 4 Supeltas di lokasi. Ini tadi kita masih coba tanya ke Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Pak Muhammad Nur atau Pak Mamat. Biasanya memang ketika weekend atau ketika libur panjang, perempatan Arhanud ini traffic light-nya memang sengaja dinyalakan kuning saja atau dibuat flashing begitu ya. Ini kita masih menanyakan apakah memang seperti itu, atau beberapa waktu lalu juga sempat kayaknya ada yang sengaja mematikan, atau mungkin ini ada trouble atau bagaimana. Kita masih coba tanyakan, tapi masih belum ada jawaban dari Pak Mamat. Kita tunggu kawan, barangkali nanti ketika ada update tentu kita akan sampaikan kembali. Pak Lee.

0: barangkali juga masih menyimak siaran dari Radio City Guide. Boleh Pak, bisa ditambahkan juga lalu lintas tadi, terutama yang Pak Li ini dari arah mana kemana Bali. Ini kalau tidak salah ya, Pak Li ini posisinya dari arah Karangploso mengarah ke Pendem. Kalau yang dari Pendem mengarah ke Karangploso juga seperti apa kondisinya? Lancar, padat lancar atau bagaimana Pak Li? Ini Pak Li masih merekam audio ya, kita tunggu informasi lanjutan dari Pak Li. Ada juga Bu Endang, selamat sore Bu Endang. Tadi menyampaikan arah utara kawan, ada potensi kemacetan mulai dari Sardo sampai dengan perempatan ITN. Arah utara mulai dari Sardo sampai dengan perempatan ITN itu ada potensi kemacetan. Di pertigaan Sardo biasanya ada yang ngatur, tapi ini tidak ada. Ini Bu Endang arah dari Batu. Ada video juga yang di-share, saya tampilkan kembali di Visual Radio.
1: ITN.
0: Nah, panjang antrinya ya.
2: City Guide 91 FM, guys.
0: Oke, dari Sardo. Macetnya mulai Sardo sampai hampir di perempatan ITN.
1: ITN.
0: Yang padat itu yang arah ke
2: City Guide 91 FM, guys.
0: Oke, ini tadi dari Bu Endang ya. Ada potensi kepadatan kawan di sekitaran Sardo yang arah ke utara yang padat ya. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, mungkin bisa diantisipasi. Antrinya panjang, dominasi kendaraan pribadi terutama untuk roda 4 ini. Lalu juga tadi selain ada Bu Endang, ada juga informasi dari Bu Ratna. Selamat sore Bu Ratna. Jam 4 lebih 11 menit tadi Bu Ratna menyampaikan ini juga ada potensi kepadatan di perlimaan saksofon, itu kondisi padat cenderung macet di dominasi roda 4. Kalau dari infonya Bu Ratna ini terlihat yang antri panjang itu terutama yang dari saksofon mengarah ke perlimaan Tunggul Wulung. Ngantrinya panjang, ini ekornya sampai saksofon kayaknya ya. Ekornya kayaknya sampai saksofon, kemudian ujungnya di perlimaan Tunggul Wulung, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kalau yang arah sebaliknya, ini masih terlihat ramai dan lancar. Terima kasih juga Bu Ratna untuk update informasi di sore hari ini.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol. Di sore hari ini, lalu lintas di gerbang tol Singosari kondisi lumayan ramai dua arah, baik itu jalur exit maupun juga jalur entry. Lebih padat lagi untuk yang jalur exit, nanti keluar dari exit tol Singosari termasuk yang mengarah ke perempatan Karanglo itu terpantau ada sedikit antrian. Yang hari ini mau mengarah ke Malang, alternatif lain kawan lewat di gerbang tol Pakis. Dua arah kondisi masih terpantau lancar. Kemudian gerbang tol Malang Madioburo ini untuk jalur entry ada sedikit antrian, jalur exit juga kondisi cukup ramai di sore hari ini.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program City Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kembali beberapa catatan tadi disampaikan oleh Pak Li. Ini update info lalu lintas. Tadi Pak Li kembali mengirimkan info lewat voice note di jam 4 lebih 20 menit. Apa nih Pak Li?
1: Sing teko kiri lho, buanter. Nek gak dibelek.
0: Kenapa nih Pak Li?
1: Tadi maaf. Ini tadi saya dari arah Batu ya. Saya dari Batu belok kiri perempatan, saya belok kanan ini ke arah Suhat. Lalu lintas ya padat tapi lancar. Ini juga saya di Bumi Palapa juga demikian. Sepeda motor banyak, ini antrian yang ke Perlimaan juga panjang ini, ekornya di belakangnya Bumi Palapa ini. Saya mengarah ke arah Suhat, ke timur, demikian info.
0: Siap Bali, terima kasih banyak untuk update informasinya. Biasanya memang ketika momen weekend begini itu di mana-mana padat ya, tapi yang tentu perlu diantisipasi juga atau perlu menjadi perhatian kita bersama, jalanan itu kan milik bersama. Kita semua punya hak, punya kewajiban ketika menjadi pengguna jalan. Tadi Bali sempat menemui kayaknya ada yang saling serobot Bali ya. Semoga semuanya bisa tetap tertib walaupun lagi kejebak kepadatan. Kalau tidak sabar atau tidak mau ngantri di tengah kepadatan, barangkali bisa cari jalur lain yang lebih lancar. Dicek dulu kalau mau berangkat titik mana yang sudah mulai padat dan titik mana yang kondisinya masih relatif lancar.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Kabupaten Jember resmi ditunjuk sebagai tuan rumah babak 64 besar Liga 4 Putaran Nasional yang digelar mulai 30 Mei hingga 6 Juni 2026. Klub Persi Jember tergabung di grup P bersama Golden FC Merauke, Persema Maibret, dan Persena Nagekeo. Seluruh laga penyisihan akan berlangsung di Stadion Jember Sport Garden atau JSG. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Pemkab Jember siap memberikan dukungan penuh kepada Persit selama berlaga di kompetisi nasional tersebut. Menurut Bupati, kepercayaan menjadikan Jember sebagai tuan rumah harus dijaga bersama, termasuk dengan menjaga keamanan dan kondusivitas selama pertandingan berlangsung. Pemerintah juga menyiagakan dukungan TNI dan Polri demi memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman dan lancar. Ajang ini juga diharapkan mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, hingga pariwisata lokal.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno menyampaikan berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama tim ahli, di Kota Malang terdapat 13.000 lebih rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman seperti banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Sebagai informasi, data ini digunakan sebagai dasar dalam musrenbang sebagai acuan untuk menentukan langkah mitigasi baik yang bersifat sosial maupun pembangunan infrastruktur agar bisa menekan risiko bencana.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Pemkab Madiun segera melakukan lelang aset kendaraan operasional OPD. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun Ririn Asmarani bilang, jumlah aset kendaraan operasional dinas yang akan dilelang mencapai sebanyak 105 unit. Dijelaskannya upaya lelang tersebut dilakukan untuk mengurangi beban APBD, khususnya pada pos belanja barang dan jasa. Kendaraan tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Adapun proses lelang diawali dengan inventarisasi aset di masing-masing OPD. Menurutnya setelah pendataan selesai, kendaraan yang dinilai sudah tidak menunjang tugas dan fungsi diserahkan kepada BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Proses lelang saat ini telah memasuki tahapan pengajuan penilaian aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani bawakan kabar Festival of Light Garden of Hope jadi tema Surabaya Vaganza 2026. Rangkaian memperingati Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 digelar nanti malam. Kata Heri Purwadi, PLT Kadisput Porapar Kota Surabaya, menampilkan parade mobil hias bunga dipadukan dengan pertunjukan cahaya dan kostum menyala. Dimulai jam 6 petang dari Tugu Pahlawan melewati Jalan Tunjungan, Siola, Gedung Grahadi, Alun-alun Balai Pemuda, finishnya di Monumen Bambu Runcing. Ada visualisasi lampu warna-warni, jadi satu ikon wisata malam unggulan Kota Pahlawan sesudah masuk kalender Karisma Event Nusantara.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Operasional bus Transjatim di Malang Raya sudah mencatatkan okupansi yang cukup tinggi, menandakan animo masyarakat terhadap transportasi massal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tingginya jumlah penumpang ini sudah cukup untuk mengurangi kemacetan dan mengubah budaya mobilitas warga Malang? Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurrahmadi, menyampaikan penataan subsistem penunjang bus Transjatim juga penting agar operasional bus Transjatim bisa berdampak luas.
3: Hadirnya Transjatim di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, tentu sangat positif sekali ya. Dan kami di DPRD memang di tahun 2025 mendorong betul bisa segera berjalan. Dan alhamdulillah di November kemarin sudah mulai berjalan dengan 14 unit dan satu cadangan 15. Dalam 2 bulan ini banyak hal positif yang bisa kita lihat. Yang pertama jelas hadirnya Transjatim ini kan menjadi sarana bagi dan upaya kita bersama bagaimana pelan-pelan, memang tidak bisa langsung, berupaya merubah pola atau budaya atau gaya hidup masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi publik. Nah, saya kira itu sudah kita mulai. Kemudian juga saya kira bagaimana kemudian hadirnya Transjatim ini juga bisa mengkolaborasikan, mensinergikan dengan teman-teman angkutan umum dengan adanya paguyuban dilibatkan menjadi supir Transjatim itu sudah sangat baik sekali. Tinggal ke depan bagaimana kemudian penataan subsistemnya, bagaimana kendaraan pengumpan ini, angkut-angkut ini menjadi kendaraan pengumpan di Kota Malang khususnya, termasuk bagaimana menata ulang rute-rute yang ada, rerouting.
2: Kasih Sarana Angkutan Jalan Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Cipto Eko Yuli Saputro menyampaikan fluktuasi jumlah penumpang terasa sejak bus Transjatim mulai beroperasi. Karena itu di Subprovinsi Jatim juga akan memberikan pelatihan safety riding untuk para driver.
4: Dari awal itu rata-rata 3.479 waktu pada masa Nataru ya, Desember Januari itu sangat tinggi mencapai 3.591 dan banyak aduannya itu adalah banyak calon penumpang itu tidak terangkut oleh angkutan massal ini di pada masa Desember Januari. Dan untuk di bulan Januari ini sedikit menurun ya, dari 3.591 penumpang sekarang menurun jadi 3.282. sangat banyak sekali ya evaluasi atau PR-nya. Kami lihat evaluasi dari kanal aduan untuk saran, aduan, dan kritikan. Untuk saat ini terkait pengemudi Transjatim memang belum ada masukan atau saran khusus dari masyarakat yang ada di sana. Tetapi dalam waktu dekat, bulan Februari, mungkin bulan Februari atau bulan Maret akan kami adakan pelatihan khusus safety riding untuk rekan-rekan driver yang ada. Karena basically-nya rekan-rekan driver yang ada di Transjatim itu kan dari driver angkot ya kebanyakannya. Maka dari itu mungkin akan ditambahi pelatihan untuk tata cara mengemudi yang benar.
2: Sementara kawan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menyampaikan untuk melihat dampak secara luas butuh waktu yang panjang. Walaupun begitu, dari animo masyarakat lihat ada kebutuhan akan transportasi umum.
5: Kalau berbicara tentang dampaknya, mungkin karena ini baru hanya ada satu koridor yaitu Batu ke Malang, secara spesifik masih belum bisa kita lihat. Namun sebenarnya ada satu indikator yang esensial yang sekiranya bisa dilihat, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gito, ada namanya load factor. Load factor bisa mencapai 100 atau di atas 100, tadi dikatakan 104. Maka ini menurut saya sudah capaian yang luar biasa. Namun demikian ada beberapa indikator, load factor-nya sangat luar biasa. Kemudian ada untuk melihat dampaknya itu perlu butuh waktu setelah ini intinya. Ketika di launching adanya Transjatim, kemudian ada animo yang sangat luar biasa, ini adalah merupakan indikator bahwa masyarakat tertarik. Artinya apa? Bahwa upaya untuk bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor, kemudian menggunakan angkutan umum Transjatim, maka ini adalah satu capaian yang luar biasa, walaupun hanya dalam satu koridor. Nah, tentunya ini akan terlihat lagi nanti dampaknya sebagai multiplier effect secara masyarakat umum, ketika yang pertama Pak itu mungkin perlu ada penambahan headway yang semula mungkin hanya kisaran lebih dari 30 menit, barangkali bisa ditingkatkan berangsur-angsur menjadi 20 menit, bahkan bisa 15 menitan, sehingga jarak antar kendaraan yang berangkat itu bisa lebih banyak lagi, sehingga kapasitasnya secara sistem transportasi itu bisa meningkat.
2: Kawan, meski indikator awal dinilai sangat positif, evaluasi layanan dan penambahan armada masih menjadi pekerjaan rumah besar agar manfaat bus Transjatim bisa dirasakan lebih luas. Integrasi moda transportasi dan penataan rute ke depan akan menjadi kunci agar bus Transjatim benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan di Malang Raya.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: San, parkir deh, 2000.
6: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
5: Wes, gak usah karcis-karcisan.
6: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
5: Ra usah ribet, Sam.
7: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
6: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
7: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan kembali, ini tadi ada Pak Lee yang juga kembali berbagi informasi. Tadi menceritakan pengalamannya selama perjalanan. Tadi kan sebelumnya kita play ya voice note-nya Pak Lee. Itu terlihat Pak Lee seperti memperingatkan pengguna jalan yang lain. Tadi kita tanya ada kejadian apa nih Pak Lee di jalanan. Kemudian Pak Lee baru saja menambahkan update info lagi di jam 4:32. Barangkali ini juga bisa jadi pembelajaran kita bersama sesama pengguna jalan. Saya putarkan tadi ada cerita dari Pak Lee ya di jam 4:32.
1: Saya tadi saya memberikan hazard, lampu hazardnya saya nyalakan karena ada orang nyebrang. Nah kok dari sebelah kiri saya itu sepeda motor ngebut, ya saya klakson panjang.
0: Yeah.
1: Kan takutnya dia kan gak tahu, main dari kiri ada mobil agak berhenti gini, salip kiri itu sepeda motor itu. Untung itu gak nubruk itu, orang nyebrang itu. Saya klakson panjang itu. aduh, orang-orang itu.
0: Ya, Pak Lee, terima kasih sharing ceritanya. Ini barangkali sering juga kita jumpai di jalan, kawan. Ketika ada mobil yang berhenti, itu kan sebenarnya sudah pasti kalau ada mobil yang memperlambat kecepatan atau ada mobil yang berhenti, berarti tandanya di depan itu ada sesuatu. Apalagi ketika memang sudah menyalakan lampu hazard seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Lee, entah itu ada orang yang menyebrang atau ada kejadian yang lainnya. Tapi memang terkadang tidak banyak masyarakat yang menyadari ketika mobil di depannya berhenti, yang belakang ini nyelonong begitu saja. Seperti yang tadi dialami Pak Lee ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah dapat cerita dari kawan pendengar City Guide kayaknya. Pas saya siaran juga begini kawan, itu ada yang menceritakan ya seperti yang dialami Pak Lee, akhirnya terjadi laka ya. Ketika di depannya sudah ada mobil berhenti, ya harapannya yang belakang itu nunggu dulu. Waktu itu kalau tidak salah ada salah satu pendengar yang juga pernah menceritakan hal serupa. Lokasinya ada di Jalan Ijen. Bahkan ada videonya ya, untung terekam dalam kamera yang ada di mobil. Nah ini tentu menjadi pembelajaran bukan hanya pengendara roda 2 tapi juga roda 4 yang harus sama-sama kita berbagi jalan ya, karena jalannya cuma satu yang menikmati orang banyak, semuanya pingin nyaman ketika ada di jalan. Oke, informasi lainnya tadi sempat ada Pak Tejo yang telepon di newsroom. Saya mau bergeser dulu ke teman-teman yang ada di newsroom. Ada informasi apa tadi, Iqbal?
2: Oke, Erika, tadi ada informasi dari Pak Tejo ya. Jadi Pak Tejo ini menelpon menginformasikan kalau di PJU Jembatan atau di jembatan kereta api yang di Pasar Klojen, dekat Pasar Klojen itu Erika, atau Tretek gitu ya, yang biasanya untuk orang-orang jalan yang mengarah ke Rampal itu. Itu kalau malam katanya lampunya padam, PJU-nya. Seperti itu. Jadi itu ada yang beberapa lampunya burek gitu katanya, atau enggak jelas, dan ada beberapa yang padam juga.
0: Ya.
2: Iya, betul. Nah, tapi ini tadi kita minim mendapatkan dokumentasi ya. Nah, mungkin nanti malam kalau misalkan memang ada pendengar yang melewati jalur tersebut dan bisa mendokumentasikan, bisa kirimkan ke WhatsApp kami untuk bisa kami teruskan ke pihak terkait. Seperti itu, Erika.
0: Oke, ini jembatan Bok Gluduk itu bukan sih?
2: Bukan, beda lagi. Jadi jembatan ya, yang memang di bawahnya itu rel kereta api, Erika. Jadi ada di Klojen itu ya, di dekat Pasar Klojen yang mengarah ke Rampal. Jadi kalau dari arah stasiun itu belok kanan mengarah ke Rampal. Nah itu ada sedikit jembatan gitu ya. Di bawahnya itu orang-orang biasanya melihat views kereta api seperti itu.
0: Oh, di situ. Baik. Iya, barangkali nanti ketika biasanya jam 5 itu PJU sudah mulai nyala ya. Ketika nanti ada yang lewat di sana, barangkali boleh kawan bisa bantu untuk mendokumentasikan supaya kita bisa teruskan juga ke pengaduan PJU Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Tejo untuk laporannya. Barangkali nanti Pak Tejo juga mau melintas di sana, boleh Pak dilengkapi dokumentasi baik itu foto maupun juga video. Nah kawan, di momen weekend yang lagi jalan-jalan, apalagi yang lagi merencanakan mungkin mau ganti kasur baru di rumah ya. Kalau mau tidurnya lebih nyenyak dan juga lebih sehat kawan, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furni Center, menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telalai dan juga Sheep Latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress. Kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta. Kalau Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut. Super brand dan original brand sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furni Center, ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Manfaatkan, ada promo spesial dari Therapedic, ini tukar kasur lama Anda, nanti akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa juga cicilan 0%. Anda bisa hubungi nomor WA-nya 0838-5864-768. Dapatkan juga, ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic maupun juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna.

0: dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Megan Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

menikmati long weekend di Malang Raya kawan dengan cuaca yang cukup cerah hari ini. Ini kalau dari prediksi BMKG hari ini khusus untuk wilayah Kota Malang memang tidak ada potensi hujan tapi merata di semua wilayah. Diprediksi kondisinya berawan. Kondisi sangat mendukung barangkali, termasuk Anda yang hari ini merencanakan untuk jalan-jalan menghabiskan momen long weekend di sekitaran wilayah Kota Malang. Untuk informasi lalu lintas kawan, tadi sempat ada info dari Pak Li ya yang menanyakan traffic light di perempatan Arhanud itu nyalanya kok cuma kuning saja. Kemudian di lokasi tadi infonya cuma diatur oleh Supeltas, total ada 4 Supeltas yang melakukan pengaturan di sana. Ini kami juga menanyakan tadi, kita tanyakan ke Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur atau Pak Mamat. Disampaikan oleh Pak Mamat, ini mau dipastikan dulu dengan petugas, biasanya kalau kuning saja, itu berarti ada yang berusaha sengaja memflashing. Jadi bukan dari Dinas Perhubungan yang memang sengaja menyalakan kuning, ini diduga ada oknum begitu yang sengaja mengotak-ngatik bagaimana teknis traffic light yang ada di sana. Harusnya nyala normal, tapi kok ini dibuat flashing. Tadi di infonya mau dicek dulu oleh petugas ke lokasi. Tadi kita tanyakan dulu, karena biasanya ada momen-momen tertentu seperti ketika momen hari raya kemarin ya, atau momen libur panjang di tahun baru, itu perempatan Arhanud di saat-saat tertentu memang traffic light-nya itu sengaja dibuat nyala kuning saja. Jadi ada water barrier ya, seperti ketika hari raya kemarin di sana itu ada water barrier, traffic light-nya hanya nyala kuning saja. Ini memang rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh jajaran terkait dari Dinas Perhubungan maupun juga dari Satlantas Polres Batu. Makanya ini tadi kita tanyakan, ini kok ada info dari Pak Li traffic light-nya nyala kuning, itu ada beberapa kemungkinan, apakah memang sengaja dibuat begitu dari jajaran Dinas Perhubungan atau mungkin karena traffic light-nya trouble. Atau ya itu tadi, ada yang sengaja mematikan ya, supaya nyalanya cuma kuning saja. Ternyata sudah dijawab oleh Pak Mamat, ini perkiraan ada yang sengaja membuat nyalanya kuning saja dan akan segera dicek oleh petugas ke lokasi. Terima kasih Pak Mamat untuk respon cepatnya. Kawan yang menikmati weekend di luar mungkin ada beberapa, tapi barangkali ada juga di antara Anda yang

0: kemarin sudah liburan, kemudian mau menikmati liburannya di rumah saja. Menikmati nonton bareng barangkali, tapi tentu support layanan internet sangat penting ya. Kalau internetnya lemot, ini kadang bikin emosi, saatnya Anda pindah ke layanan yang lebih cepat, ada Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belanja online, ini juga makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Capanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.
1: Info tol, informasi seputar jalan.
3: Spirit Malang Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng, 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada dua orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Grace Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Grace tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
4: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Pabrik gula krebet baru minta maaf soal antrian truk tebu di jalan. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait antrian truk tebu yang sempat menimbulkan kemacetan di wilayah Gondanglegi hingga Krebet. Dia menyebut kondisi tersebut terjadi akibat kendala operasional di luar prediksi saat awal musim giling berlangsung. Menurutnya, pabrik selama ini terus melakukan koordinasi dengan vendor, petani, dan pemilik armada agar kendaraan pengangkut tidak mengganggu pengguna jalan lain. Lebih lanjut, ia mengatakan penumpukan kendaraan kini mulai berkurang setelah dilakukan koordinasi dengan Satlantas dan Dishub sejak awal pekan ini. Pabrik gula juga berkomitmen memperkuat komunikasi dengan seluruh mitra agar polemik truk tebu odol tidak terus berulang selama musim giling tahun ini. Kebakaran RSUD Dr. Sutomo evakuasi 36 pasien. Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi kemarin. Insiden itu menyebabkan 36 pasien dievakuasi dan satu pasien dilaporkan meninggal dunia saat proses penanganan medis berlangsung. Titik api diduga berasal dari korsleting listrik di ruang farmasi lantai 5 Gedung Pelayanan Jantung. Asap tebal juga mempersulit proses evakuasi. Petugas damkar Kota Surabaya bersama tim medis melakukan evakuasi darurat dan mengerahkan belasan armada pemadam untuk mengendalikan api. Manajemen RSUD Dr. Sutomo menyebut pelayanan rumah sakit tetap berjalan dengan penyesuaian, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Kawan, Presiden Prabowo tanggapi pelemahan rupiah. Presiden Prabowo menilai kondisi ekonomi Indonesia masih relatif aman karena ditopang ketahanan pangan dan energi sosial. Ia juga menyebut, masyarakat pedesaan dinilai tetap kuat menghadapi gejolak ekonomi karena aktivitas ekonomi rakyat tidak bergantung langsung pada dolar Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu pagi tadi. Selain itu, Prabowo mengatakan sejumlah negara mulai meminta pasokan pupuk dan beras dari Indonesia di tengah ancaman gangguan rantai pasok global. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Saya mau cek dulu hari ini, tepatnya sore hari ini ya. Saya juga live di TikTok Radio City Guide. Lalu juga di WA, tadi ada beberapa catatan informasi. Ada Bu Mulyani tadi membagikan update informasi di jam 4 lebih 51 menit. Termasuk ada video yang tadi disampaikan. Bu Mulyani menyampaikan ini mau kembali ke Malang, tadi lewat di tol Yogyakarta ke arah Solo, itu kondisi tidak ramai, cenderung sepi, cuacanya juga mendung. Ini tadi menyampaikan nanti akan update kembali ketika sudah sampai di Solo. Ada videonya kondisi lalu lintas di tol Yogyakarta mengarah ke Solo. Saya tampilkan di visual radio ya. Ini dari video yang disampaikan oleh Bu Mulyani, terlihat memang lalu lintas dua arah terpantau lancar, cenderung sepi. Sama sekali tidak ada keramaian sampai sore hari ini. Bu Mulyani, hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanannya. Ada juga Pak Syawal, tadi jam 4 lebih 55 menit. Ini Pak Syawal melaporkan, tadi sempat menjumpai ada truk yang melakukan pelanggaran, ini termasuk truk yang overload dia, kondisi muatannya overload. Melaporkan terpantau ada truk yang masuk kategori odol, over dimension dan juga overload. Lokasinya di daerah Purwadadi, ini membahayakan pengguna lain, kata Pak Syawal. Kondisi bahkan mentiung-mentiung tuh apa Pak ya, oleng kanan-kiri gitu ya. Dan kalau kata Pak Syawal, ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Saya tampilkan juga kawan di visual radio. Kalau dilihat dari truknya, itu truknya warna merah, ini berupa dump truck. Kemudian muatannya kayaknya muat kertas ini ya, saya coba zoom dulu. Nah ini kayaknya muat kertas, kondisinya melebihi, jadi muatannya itu menjulang tinggi ke atas, hampir dua kali lipat dari tingginya bak truk. Tingginya muatannya itu dua kali lipat dari tingginya bak truk, kemudian bahkan meluber sampai ke belakang. Kanan dan kiri itu juga muatannya meluber sampai dengan belakang, kemudian ditumpuk sangat tinggi. Ini yang dikatakan Pak Syawal, ini kan kendaraan yang melanggar sebenarnya ya. Tadi dari Purwodadi arah kemana Pak? Apakah kendaraannya ini arah masuk ke Malang atau mengarah ke Surabaya? Barangkali Pak Syawal kalau masih menyimak siaran dari Radio City Guide, boleh Pak untuk informasinya bisa ditambahkan.

0: Kembali kawan, saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi sambil mobile menikmati weekend di Malang. Ini tadi ada beberapa juga catatan informasi, salah satunya ada Pak Joko Said. Barusan ada laka di depan Polsek Kedung Kandang. Ini laka antara apa dengan apa ya? Di teman-teman relawan tadi ada info nggak ya teman-teman newsroom ya? Biasanya ketika ada laga itu update lumayan cepat dari grup relawan Malang Raya. Sambil mungkin boleh Pak tadi disampaikan ini lakanya antara apa dengan apa begitu. Ada tambahan info Iqbal?
1: Oke, Erika, tadi Pak Joko menginformasikan kalau misalkan ada laka ya, tadi tidak jelas lakanya apa karena itu pas di belakangnya Pak Joko katanya terjadinya.
0: Oh, gitu.
1: Seperti itu. Jadi tidak tahu ini laka antara apa dengan apa. Tapi yang jelas memang tadi berbarengan ya dengan informasi dari Pak Joko itu sudah masuk di grup relawan Malang Esti Anget. Ya kisaran beberapa menit saja gitu ya perbedaannya, yang sudah masuk memang itu di sama lokasinya di depan Puskesmas Kedung Kandang gitu Erika. Dan ini sudah ditangani untuk kali ini, masih belum tahu kenapa kejadiannya ya, kenapa kecelakaannya ya. Yang jelas tadi ada sempat satu orang terkapar, tapi saat ini sudah ditangani seperti itu.
0: Baik, terima kasih Iqbal. Itu tadi kawan terkait dengan laka yang di depannya Polsek Kedung Kandang atau di depan Puskesmas Kedung Kandang. Ada lagi informasi dari Pak Herman. Kalau ini tadi Pak Herman update info di sekitaran Pasar Kebalen. Sekaligus Pak Herman juga mengomentari kondisi terkini di sekitaran Pasar Kebalen pasca adanya penertiban pedagang yang ada di badan jalan. Ada video tadi yang disampaikan oleh Pak Herman, saya tampilkan di visual radio. Nah ini kondisi di Pasar Kebalen ya. Oke, saya play lagi, ada telepon masuk. Saya play lagi dari Pak Herman, kondisi di Pasar Kebalen.
2: Jalan Zainal Zain alias Pasar
0: Zainal Jakse ini Pak ya.
2: Ngintip dulu. Informasinya ada perubahan jadwal untuk penjual-penjual yang ada di Pasar Kebalen dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Wah, ya pancet aja. Ngelang. Petugas dari Satpol PP selamat petugas
0: ya.
3: Semoga semuanya bisa tetap tertib walaupun lagi
2: di sekarang ke masuk ke Jalan Muwarto.
0: Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Kawan, kita jeda dulu untuk azan maghrib terlebih dahulu.
4: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kawan untuk Anda yang menjalankan, yang hari ini juga sudah bersiap mau menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Barangkali bisa dicek dulu kira-kira jalur mana yang kondisinya lancar atau jalur mana yang barangkali perlu diantisipasi ada potensi kepadatan, mengingat memang momennya ini masih long weekend ya. Tadi kalau dari beberapa catatan yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, salah satu titik yang kondisinya cukup ramai itu di sekitaran Ahmad Yani, di sekitaran flyover Arjosari itu ada sedikit keramaian, kemudian Karanglo mengarah ke Karangploso. Informasi lain tadi ada juga Pak Li. Oh, ini Pak Li kembali update di jam 5 sore. Sudah sampai mana nih Pak Li? Ada video juga ya yang tadi dikirimkan lagi oleh Pak Li. Saya tampilkan di visual radio.
1: Info traffic ya. Kendaraan yang mengarah ke arah utara di Sabilila dari Sutoyo ke utara ini termasuk nggak padat. Termasuk tidak padat ya. Mungkin besok mungkin ya padatnya. Kemungkinan ini tidak padat sama sekali nih.
2: Mari ceriakan aktivitas
0: dari Legend Sutoyo mengarah ke traffic light Sabilillah. Terima kasih Bali sudah kembali berbagi informasi. Ada juga tadi Pak Joko Said, ini terkait dengan laka yang di Kedung Kandang. Tadi Pak Joko juga menambahkan informasi, ada voice note yang disampaikan.
3: Begitu aja infonya, terima kasih.
0: Oh ini yang tadi ya, yang barusan ini tadi.
3: Oh, mohon maaf tadi nggak sempat video atau foto, saya bawa penumpang. Mm-hmm. Jadi ceritanya tadi di belakang saya itu ada truk besar warna oranye, nggak tahu terus waktu pas mau berhenti tiba-tiba brak, mungkin serempetan atau apa. Mm-hmm. Atau ternabrak motor, saya nggak tahu tadi. Terus tiba-tiba ada yang teriak-teriak maki-maki, ya barangkali ada yang melerai. Soalnya bikin macet belakangnya, langsung berhenti soalnya tadi.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Joko. Tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Iqbal ya, dari update yang disampaikan dari grup relawan untuk kecelakaan yang di Kedung Kandang itu sudah ada penanganan dari kepolisian, dari teman-teman relawan. Kayaknya sudah dibantu oleh teman-teman terutama dari Ambulan Malang Raya. Lalu ada lagi Pak Yuda, tadi jam 5 lebih 15 menit Pak Yuda menyampaikan hati-hati yang melintas. Oh tadi Pak Yuda menyampaikan lewat live TikTok Radio City Guide ya, hati-hati yang melintas bawa sepeda motor, ini kayaknya hujan abu lumayan mengganggu. Sudah beberapa hari termasuk di sekitar Telogomas, ini tadi buka kaca kok sepertinya kelilipan. Kemudian pas parkir mobil, di kaca mobil itu juga terasa ada abu yang cukup tebal. Pak Yuda tadi sempat menanyakan apakah Semeru ini erupsi kembali. Tadi saya coba cek Pak, kalau minggu kemarin memang kondisi Gunung Semeru itu masih dalam kondisi erupsi ya. Ternyata dari informasi kawan, kita mengutip dari berbagai media, dari berbagai sumber, dari informasi terbaru pagi tadi, Gunung Semeru memang kembali erupsi. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi hari Sabtu hari ini mulai jam 6 lebih 46 waktu Indonesia Barat. Dalam sepekan terakhir Gunung Semeru ini tercatat sudah mengalami erupsi sebanyak 46 kali. Nah kalau tadi yang diceritakan oleh Pak Yuda, ini terasa ada hujan abu di sekitaran Telogomas kawan. Kalau saya sendiri kok tidak ngeh ya, tidak merasakan ya. Anda bagaimana ketika perjalanan merasakan ada dampak dari hujan abu tidak ya? Barangkali kalau ada cerita tambahan kawan, boleh juga bisa bergabung bersama dengan kami di petang hari ini.
4: Wisdom. kita tentu harus mengedepankan adab ya. Jadi begini, kalau kita menjadi anak buah ya, saya teringat pesan dari pimpinan perusahaan saya yang lama ya. Jadi kalau kamu jadi anak buah ya, jadilah anak buah yang baik. Jangan membuat keonaran dan jangan istilahnya memecahkan piring tempat kamu mencari rezeki di situ. Artinya apapun harus kita hormat, kita harus jaga betul nama baik dari tempat kita mencari nafkah. Ketika kamu menjadi karyawan yang baik, maka kamu suatu saat ketika menjadi pemimpin, kamu juga akan mendapati anak buahmu akan juga baik juga. Sebaliknya kalau kamu jadi anak buah ternyata berbuat yang cenderung melawan pimpinan atau bahkan tidak mengedepankan adab, nanti akhirnya kamu kalau jadi pimpinan, kamu akan menghadapi tindakan perilaku anak buah yang di luar yang kamu harapkan. Artinya kita harus sadar posisi ketika menjadi anak buah, menjadi karyawan biasa ya, kita jadi karyawan, jadi anak buah yang baik. Suatu saat pasti kita akan menemukan hikmahnya. Oh ternyata memang jadi karyawan atau jadi anak buah yang baik itu memang dan nilai-nilai yang suatu saat ketika kita jadi pimpinan akan baru kita ketahui. Di sekolah dulu kan ada semacam ini ya, hormat orang tua, hormat ke guru orang tua di luar rumah ya, kemudian hormat ke pemimpin itu ya. Itu kan nilai-nilai yang wajib kita amalkan ya sebagai manusia ya. Artinya kalau kita bisa hormat pada tiga segmen manusia tersebut, saya kira pintu keberhasilan tinggal ada di depan mata ya. Bahwa adab ya, bahwa sopan santun itu adalah segala-galanya. Orang sepintar apapun, orang seprofesional apapun, tapi kalau tidak punya rasa adab, tidak punya rasa hormat, artinya nanti pun akan tidak dianggap sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi pesan-pesan kami ke mereka yang bertugas di penyelenggara pelayanan publik, saya kira petugas atau pelaksana pelayanan publik harus memahami ya tingginya harapan masyarakat. Masyarakat itu setiap tahun punya harapan yang selalu meningkat, selalu lebih baik, selalu lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk terus berinovasi, beradaptasi, memahami, menyelami suasana batin dari warga pemohon layanan. Sekarang tidak boleh ya, tidak zamannya juga ya, penyelenggara layanan, aparatur pemerintah minta dilayani. Kalau zaman Orde Baru mungkin oke lah, tapi kalau zaman sekarang dia minta dilayani, pasti akan ditinggal, pasti akan banyak pengaduan, dan itu pasti kontraproduktif bagi lembaganya. Lembaganya akan menjadi objek aduan ke manapun. Syukur kalau masuk ke ombudsman, tapi kalau diviralkan, pasti nama baiknya akan jatuh, dan kalau sudah jatuh sangat susah untuk dikembalikan, dipulihkan ketika viral karena sisi negatifnya. Saya Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kembali program City Report Weekend bersama saya Erika Rosa. Beberapa informasi, tadi ada tambahan info dari Kanitur Jawali Polres Batu, Ibda Gema Indra. Ini terkait dengan traffic light yang ada di perempatan Arhanud yang tadi dilaporkan oleh Pak Li, kondisinya itu cuma nyala kuning ya, atau flashing saja. Ini tadi info dari Ibda Gema, traffic light di simpang 4 Arhanud itu untuk hijaunya dari arah Karangploso, dan yang dari arah Bendo

0: itu terlalu cepat, akibatnya sering terjadi antrian panjang baik itu dari Pendem ataupun juga Karang Ploso pada saat volume kendaraan meningkat. Sementara ini tadi memang sengaja dimatikan kalau info dari Ibda Gema, tujuannya untuk memperlancar kendaraan yang dari arah Pendem menuju ke Karang Ploso ataupun juga arah sebaliknya. Namun ini sementara, apabila sudah normal kembali volume kendaraan yang ada di sana, nanti akan dinormalkan lagi. Traffic light-nya akan dinyalakan lagi secara normal, nyala kuning, hijau maupun juga merahnya. Ini tadi ada ralat lagi dari Ibda Gema, yang dimaksud itu hijaunya yang terlalu cepat dibandingkan dengan merahnya yang lebih lama. Nah, tadi juga disampaikan oleh Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Pak Muhammad Nur atau Pak Mamat ya, ini mau dikoordinasikan dulu dengan personil, apakah memang biasanya kalau sengaja dimatikan itu ada koordinasi juga antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Ini tadi kok ada jawaban yang berbeda, sambil nanti coba kita konfirmasi lagi ya. Biasanya kalau ada pengaturan di traffic light-nya sengaja cuma dinyalakan kuning saja, itu ada koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian. Tapi ini tadi jawabannya beda. Kalau dari Pak Mamat, Dinas Perhubungan menyampaikan mau dicek dulu dengan tim, ini ada kemungkinan traffic light-nya sengaja dimatikan oleh oknum. Oknum itu dalam arti masyarakat ya, mungkin subaltas dan lain sebagainya, bukan polisi maksudnya. Ini sepertinya mungkin ada sedikit miskom begitu dengan Kepolisian, tapi yang jelas, kalaupun itu dimatikan, tujuannya untuk memperlancar lalu lintas yang ada di sana. Memang ketika momen-momen tertentu, traffic light arah Hanut ini sengaja dibuat flashing, seperti yang tadi sebelumnya, ketika sebelum jeda, itu saya juga membahas, ketika momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, kemudian juga ketika kemarin libur panjang Hari Raya Idul Fitri, ketika arus mudik Lebaran di traffic light arah Hanut, dalam waktu-waktu tertentu itu memang dibuat flashing. Tapi di tengahnya ada water barrier, ada traffic cone, kemudian biasanya ada pengaturan dari Kepolisian. Ini tadi kok tidak ada rambu-rambu, tidak ada traffic cone, water barrier dan sejenisnya. Kemudian di lokasi itu hanya diatur oleh subaltas saja. Nanti coba kita koordinasi lebih lanjut ya. Kemudian kawan ada Pak Dimas Bahtiar, ini tadi telepon ke Radio City Guide terkait dengan laka di Kedung Kandang. Bagaimana infonya Iqbal dari Pak Dimas ya, tadi telepon ya? Iya, Iqbal?
1: Oke. Okay.
0: Pak Dimas tadi telepon ya, terkait dengan update di Kedung Kandang ya?
1: Iya betul, Erika, tadi Pak Dimas itu telepon, jadi Pak Dimas ini katanya di belakang, gitu, di belakangnya kejadian itu, jadi beberapa mobil gitu, tapi tidak melihat jelas gitu ya, sekilas saja, katanya itu kemungkinan ini terpleset dari aspal beton itu, Erika. Jadi ada dua korban, satunya itu kepalanya mengalami bocor gitu ya, kebocoran kepala, dan sudah ada pihak kepolisian dan ambulan tadi di TKP dengan hanya satu kendaraan saja tadi yang terlihat dipinggirkan gitu, Erika. Baik. Sepeda motor matic ya, berwarna hitam seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Dimas tambahan informasinya. Ada lagi Pak Hasan Bisri, tadi jam 5 lebih 30 menit Pak Hasan juga kembali berbagi informasi. Ada video dari Pak Hasan, saya play di Visual Radio.
2: Oh, jadi macet sekarang. Sekarang udah macet.
0: Gimana nih, Pak?
2: Pasar Gadang sudah mulai macet itu. Jalannya luar biasa rusak. Oh, yang melewati Gadang hati-hati.
0: Pasar Gadang ya. Oke, ada tambahan lagi, Iqbal?
1: Oke, Erika, itu tadi merupakan kiriman dari Pak Hasan Bisri ya, mengenai PIG, Pasar Induk Gadang. Dan memang kalau misalkan tadi Pak Hasan itu sempat telepon juga, off-air, seputaran Pasar Gadang itu sudah mulai padat, kata Pak Hasan ya, yang mengarah ke timur. Jadi ada tiga penyebab, karena volume kendaraan meningkat, Lalu karena banyaknya jalan rusak dan juga masih ada pedagang yang berjualan di sisi kiri dari arah Gadang ke arah Bumiayu gitu. Yang ke arah timur itu masih banyak yang jualan, Erika. Tapi yang di sisi kanan jalan ke arah timur itu masih aman karena sudah separuh yang dibongkar. Yang kemarin itu sempat dibongkar di bulan kemarin itu, Erika. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu yang sebelah kiri karena masih banyak pedagang-pedagang di sebelah kiri, katanya seperti itu.
0: Yang sisi dan, utara ya berarti ya?
1: Di sisi utara. Yang sisi selatan sudah mulai aman. Meskipun masih ada beberapa pedagang yang mendirikan stand karena terlihat mungkin belum jadi ya yang dalam gitu untuk stand sementaranya. Jadi itu mereka masih tetap di situ, seperti itu di sisi selatan. Lalu kalau misalkan tadi juga Pak Hasan ini menambahkan, sudah sampai ke Kendal Paya, lalu lintasnya ini aman, lancar saja. Hanya kepadatan terjadi di sekitaran Pasar Induk Gadang. Seperti itu, Erika.
0: Baik, terima kasih Iqbal. Nah, ini memang barangkali relokasi masih bertahap bahasanya ya. Semoga nanti ketika relokasi sudah tuntas, para pedagang sudah mundur, sudah jauh dari badan jalan, lalu lintas harapannya bisa lebih lancar. Karena problemnya ya tadi macam-macam, selain karena pedagang yang masih ada di dekat badan jalan, ini juga volume kendaraan, kemudian jalannya rusak ya. Perbaikan jalan di sekitar Pasar Gadang ini akan dilakukan kapan? Nanti kita coba bantu follow up tentunya ke dinas terkait. Kalau persoalan jalan ini tentu menjadi ranahnya dari Dinas PUPR PKB Kota Malang.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ini tadi ada Pak Anton juga melaporkan daerah Sentul ke Malang lalu lintasnya lancar, cenderung terang cuacanya. Jam 5 lebih 36 tadi Pak Anton mengirimkan dokumentasi juga, saya tampilkan di visual radio. Ya, terima kasih banyak Pak Anton untuk update informasinya. Lalu juga ini tadi ada Pak Im. Pak Im bergabung lewat live TikTok Radio City Guide ya. Melaporkan hati-hati pengguna jalan arah Kediri atau arah sebaliknya. Banyak tumpahan oli mulai dari daerah Ngantang sampai dengan Kasembon, terutama di daerah Pait. Terima kasih Pak, coba nanti kita komunikasikan ke jajaran damkar Kabupaten Malang ya. Kalau jajaran damkar Kabupaten Malang, kalau tidak salah ini ada di bawahnya Satpol PP, di bawah OPD Satpol PP. Nanti coba kita komunikasi dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Malang. Semoga segera ada pembersihan. Sayangnya ini tadi Pak Im menyampaikan tidak sempat untuk mendokumentasikan baik itu berupa foto maupun juga video. Mungkin yang baru saja lewat boleh kawan bisa bantu dokumentasi. Tapi karena tentu ini kondisinya juga

0: Expo area Pakisaji ke arah utara, apakah ada kemacetan? Kira-kira ada apa ya? Oh, ini menyampaikan info. Area Pakisaji ke arah utara itu kondisinya cenderung macet. Kira-kira ada apa? Nah, ini ada beberapa kemungkinan barangkali. Mungkin yang ada di depannya Pak Julius, boleh juga kawan menambahkan update informasi di Pakisaji arah masuk Kota Malang. Itu kok cenderung padat, bahkan cenderung macet, ada apa? Apakah hanya imbas dari volume kendaraan karena masih long weekend? Atau mungkin ada antrian truk tebu karena mendekati pabrik gula Kebonagung? Atau ada kejadian lain di sana? Nah, ini kita belum ada informasi tadi Pak Julius terkait dengan Pakisaji arah Kota Malang. Mungkin kawan pendengar City Guide yang juga baru saja melintas di sana, boleh bisa bantu untuk update informasi. Ada info juga jam 5.49 dari Pak Dadang Rizky tadi menyampaikan di grup FLLAJ Kabupaten Malang. Di Simpang Arhanud ke arah Karangploso itu traffic light-nya sudah kembali normal. Oke, traffic light-nya sudah kembali normal. Kalau tadi sebelumnya sekitar jam 4 sore itu hanya nyala kuning saja atau flashing. Kalau sekarang sudah kembali normal. Ada lagi Pak Sultan jam 5.52. Ini tadi lewat TikTok, lewat live TikTok Radio City Guide mengabarkan pertigaan Bendo Kota Batu lalu lintasnya lancar, tapi yang perlu diwaspadai banyak bis pariwisata yang mengarah ke Karangploso. Hati-hati kawan, potensi kepadatan ini yang barangkali harus balik juga dari Batu turun ke Malang dan juga yang dari Batu mengarah ke gerbang tol Singosari.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, pantauan terkini untuk kondisi lalu lintas di jalan tol gerbang tol Singosari yang jalur entry kondisi relatif ramai tapi masih terpantau lancar. Hari ini yang arus balik dari Malang barangkali mau mengarah ke Surabaya, tol Pandaan Malang arah ke Jabanan kondisi lalu lintas masih terpantau lancar, kemudian Jabanan masuk ke Waru kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Begitu juga arah sebaliknya, dari Waru, Sidoarjo ke Jabanan, kemudian masuk di tol Pandaan Malang, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan, toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng, 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model.

0: model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini, tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang, malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki, dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada dua orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Pertamina Jatim Balinus menambah stok LPG 3 kg di momen libur panjang minggu ini. Area Manager Communication, Relation, NCSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Aha Trahedi menyampaikan penambahan stok LPG dilakukan khususnya selama momen libur panjang perayaan kenaikan Yesus Kristus mulai 14 sampai 17 Mei. Menurut Ahad, tambahan pasokan LPG 3 kg total mencapai 955.000 lebih tabung. Pasokan tambahan itu disebar ke seluruh wilayah Jawa Timur. Ahad juga menekankan, penambahan stok LPG bertujuan untuk antisipasi peningkatan aktivitas masyarakat selama libur panjang. Dia memastikan semua stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan distribusi juga terus berjalan lancar. Kawan, ratusan personel Polri Jatim dilatih oleh KPK soal integritas dan anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan ada 239 personel Polri di wilayah Polda Jatim untuk program pelatihan tata nilai penguatan integritas dan anti korupsi Pelatnas pada 12 hingga 13 Mei di Surabaya. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi ACLC KPK Yonatan Deme Tang Dilindin mengatakan pelatihan anti korupsi tersebut difokuskan untuk para pejabat strategis di lingkungan kepolisian se-Jawa Timur seperti Kepala Subdirektorat, Kapolres, Wakapolres, Kepala Satuan, Kapolsek, dan Wakapolsek. Kata Yonatan, dalam pelatihan menekankan pentingnya pengawasan internal di lingkungan kepolisian agar perilaku menyimpang pada individu yang bisa merusak citra kepolisian dapat dicegah. Presiden Belarusia rencanakan kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Belarusia menyepakati penguatan kerjasama ekonomi bilateral melalui komisi bersama ke-8 yang berlangsung di Minsk, Belarusia kemarin. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan sejumlah dokumen kerjasama oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Perdana Menteri Belarusia Viktor Karankevich. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga menyepakati 5 nota kesepahaman bisnis dengan total nilai mencapai 7 triliun rupiah. Kerjasama itu mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, teknologi, hingga ketahanan pangan sebagai upaya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal, selamat petang.
1: Guidance for your life.

0: City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada beberapa informasi kawan ya yang masuk ke WhatsApp kami. Ini ada Pak Sultan menambahkan di TikTok tadi ya, TikTok yang dinyalakan oleh Erika. Tetap buka arah pabrik gula Kebun Agung masih belum beroperasi, katanya seperti itu di TikTok kawannya. Lalu kita juga meneruskan kalau misalkan adanya tumpahan oli di Ngantang Kasembon, dan ini oleh Kasat Pol PP Kabupaten Malang Iwanul Muslimin diarahkan untuk menghubungi Kapolsek terdekat. Oke, kita coba move ke newsroom terlebih dahulu kawan untuk mengetahui mengenai Kasat Pol PP Kabupaten Malang ini ya, Erika.
1: Baik Iqbal dan juga kawan pendengar City Guide. Jadi mengingatkan lagi, tadi jam 5.40 kita dapat info dari Pak Im yang komentar lewat live TikTok Radio City Guide. Jadi Pak Im ini menyampaikan, mengingatkan bagi pengguna jalan yang arah Kediri atau arah sebaliknya, itu dimohon untuk berhati-hati karena di lokasi itu banyak tumpahan oli. Lokasinya mulai dari Ngantang sampai dengan Kasembon.
0: Okay.
1: Pak Im tadi juga menjelaskan tumpahan olinya itu lumayan banyak di jalanan, terutama di daerah Pait. Nah ini kita juga masih mau ngecek ya, daerah Pait itu masuknya wilayah Ngantang atau sudah masuk wilayah Kasembon. Ini tadi kita coba koordinasi dengan Kasat Pol PP Kabupaten Malang.
0: Okay.
1: Karena harapannya bisa diteruskan ke Damkar. Damkar ini kan ada di bawah OPD Satpol PP. Tadi kita komunikasi dengan Kasat Pol PP Kabupaten Malang Pak Iwanul, dan disampaikan kalau terkait dengan tumpahan oli yang ada di Ngantang atau Kasembon, ini barangkali supaya penanganannya lebih cepat bisa dikoordinasikan dengan polsek terdekat. Kita masih coba komunikasi ini tadi Iqbal, kita minta kontaknya Kapolsek Ngantang dan juga Kapolsek Kasembon. Nanti kalau ada update lebih lanjut, kita akan sampaikan kembali.
0: Oke, Erika, itu tadi di Desa Pait ya?
1: Iya, di Desa Pait. Pait itu maksudnya Ngantang atau Kasembon ya? Sambil nanti kita cek dulu ya.
0: Oke, siap. Di Desa Pait ini biasanya memang orang-orang yang mungkin sering melewati Kasembon atau Ngantang itu kawan pasti melihat ya kalau ada tulisan Desa Pait gitu di pinggir jalan. Nah di Desa Pait itu masuk ke Kasembon ini ya, masuk ke Kasembon dan ini mengarah ke Ngantang gitu ya, menjelang ke Ngantang gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ini ya, pantauan-pantauan di sekitaran jalan di Raya Kasembon itu kawan, bisa bagikan ke WhatsApp kami, bisa bagikan titiknya juga, kirimkan di 0811 3600 911, dan kita tunggu juga kalau misalkan ada nomor dari Kapolsek Kasembon itu nanti kita lebih enak untuk meneruskannya gitu ya, untuk koordinasinya. Mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 mengenai lalu lintas untuk malam hari ini. Tetap bersama kami kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam ya, petang ke malam. Ini kami mendapatkan laporan dari Kanit Urjawali Polres Batu Ibda Gema kawan. Jadi kami sudah mendapatkan informasi ya mengenai Kapolsek Ngantang. Nah ini kita tapi akan teruskan juga gitu ya, apakah mengenai mempunyai nomor dari Kapolsek Kasembon gitu. Nah terima kasih Ibda Gema ya untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan ya, lalu lintas untuk di malam hari ini yang mengarah ke Kota Malang dari Kota Batu ya, ini saya cek memang cukup ramai loh kawan. Bahkan di alun-alun wisata Kota Batu itu sudah mulai padat ya jalanannya. Di Ponegoro juga ramai, lalu sekitaran Ya Soekarno juga ramai. Mengarah ke Kota Malang, ini yang lewat Tunggul Mas ya, itu juga lumayan padat, masih cukup panjang antriannya. Mungkin Anda bisa tambahkan nih, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kalau misalkan saya cek juga masuk ke Malang sampai ke sekitaran MT Haryono atau pertigaan Daging Dinoyo, itu juga antriannya panjang sekali kawan ya, luar biasa. Kalau misalkan yang dari arah utara masuk ke Kota Malang cenderung lebih landai untuk saat ini. Mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan. Kayu tangan sudah mulai padat, bisa dikirimkan dokumentasinya ini ya di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan setelah ini kawan, kita coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter Cityguide FM Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar unggul FC Malang pesta gol hajar Ribet FC Jakarta 8-0 di Gor Kenaro.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
2: Kawan unggul FC tampil superior saat menghadapi Rabbit FC Jakarta dalam lanjutan Pro Futsal League musim 2025-2026. Bermain di Gor Kenaro Kota Malang, tim tuan rumah menang telak dengan skor 8-0 setelah mendominasi pertandingan sejak awal hingga peluit panjang dibunyikan. Keunggulan unggul FC dibuka pada menit ke-11 melalui aksi permainan bernomor punggung 7 Ahmad Fiki yang sukses memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Tak berselang lama, Pereira yang mengenakan nomor 12 mengandalkan keunggulan pada menit ke-9 sehingga skor berubah menjadi 2-0 untuk tim asal Malang tersebut. Dominasi terus diperlihatkan anak asuh unggul FC. Pemain nomor 6 Andres sempat mencoba melepaskan tembakan keras, namun tekanan ketat pemain Rabbit FC membuat bola melenceng di sisi kanan gawang. Serangan demi serangan terus dibangun lewat skema permainan cepat yang diperagakan tim tuan rumah. Upaya itu akhirnya kembali membuahkan hasil ketika Andres mencetak gol pada menit ke-6 babak pertama melalui kerjasama apik antar pemain. Gol tersebut kawan mengubah skor menjadi 3-0 dan bertahan hingga turun minum. Rabbit FC berupaya mengimbangi permainan tetapi rapatnya pertahanan unggul FC membuat setiap serangan mereka kandas. Memasuki babak kedua, unggul FC tetap mendominasi jalannya laga. Gelombang serangan terus dilancarkan meski sempat mengalami kebuntuan pada awal paruh kedua. Andres kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-5 babak kedua untuk membawa unggul FC unggul 4-0. Hanya berselang 1 menit, Pereira kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-4 sehingga kedudukan menjadi 5-0. Pesta gol unggul FC belum berhenti kawan. Pemain nomor 10 Teran mencetak gol pada menit ke-3 babak kedua dan memperbesar keunggulan menjadi 6-0. Ahmad Fiki kemudian mencetak gol keduanya untuk membuat skor berubah menjadi 7-0. Menjelang laga usai, Pereira menutup kemenangan besar unggul FC dengan gol terakhirnya sekaligus memastikan hat-trick pada pertandingan tersebut. Skor akhir 8-0 menjadi bukti dominasi pemenuh tim futsal Malang atas Rabbit FC Jakarta. Mewakili pelatih, analis unggul FC Ageng Suntoro mensyukuri hasil positif tersebut. Menurutnya kemenangan ini menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang dinilai lebih krusial.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa meraih 3 poin. Ini adalah kemenangan berharga untuk pertandingan besok. Besok masih ada pertandingan yang lebih penting untuk Sumber FC. Yang pasti kita sudah mempersiapkan semuanya mulai dari hari ini. Untuk besok juga kita sudah persiapkan, mudah-mudahan besok sesuai dengan apa yang kita persiapkan dari jauh-jauh hari.
2: Sementara itu kawan, pemain unggul FC Ahmad Fiki Irawan menilai kemenangan besar ini merupakan hasil kerjasama tim yang berjalan efektif sepanjang pertandingan serta disiplin menjalankan instruksi pelatih. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar persoalan sengketa lahan di lingkungan pendidikan Kabupaten Pamekasan mulai bermunculan ke permukaan. Setelah kasus di SDN Tampuru 2, kini polemik serupa juga mencuat di SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menegaskan persoalan sengketa lahan sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena jika terus dibiarkan berlarut-larut, yang paling dirugikan adalah para siswa. Menurutnya sekolah-sekolah yang masih terbelit persoalan lahan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. 5 daerah wisata di Jawa Tengah sepi pengunjung pada awal tahun 2026. Sragen menjadi kabupaten dengan jumlah wisatawan paling rendah, disusul Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, dan Kabupaten Tegal. Dinas Pariwisata Jawa Tengah menyebut turunnya kunjungan di Tegal dipicu banjir di kawasan wisata Guci. Sementara daerah lain dinilai masih kurang event menarik dan belum punya destinasi baru yang viral. Meski demikian, secara keseluruhan kunjungan wisata ke Jawa Tengah naik 18% dibanding tahun lalu dengan total mencapai 17 juta kunjungan. Pemprov Jawa Tengah pun menyiapkan event baru di Sangiran dan Tawangmangu untuk menarik wisatawan kembali.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Jalur domisili sistem penerimaan murid baru SMP Negeri telah rampung, namun dalam pendaftaran berdasarkan jarak rumah ke sekolah tersebut menyisakan total 768 pagu tak terisi. Jumlah tersebut tersebar di 27 SMP Negeri dari total 49 SMP Negeri di Bojonegoro. Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro Agus Ansori mengatakan, sisa pagu belum terisi, masih bisa diisi dalam tahap pemenuhan dan distribusi yang berlangsung pada 6 Juni hingga 10 Juli mendatang. Selain itu, pendaftaran SPMB SMP Negeri masih menyisakan satu jalur yang belum dibuka, yakni TKA.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini tadi ada beberapa informasi gitu ya. Pak Sasono gitu, ini menyampaikan pesan terbuka ke Wali Kota berkenan meninjau kembali kondisi taman kota di dekat TPS di perempatan Jalan Sulfat masuk RT 6 RW 12 Kelurahan Purwantoro yang nampak tidak terurus. Sudah lama ada oknum yang memanfaatkan yang disinyalir untuk keuntungan pribadi, untuk warung liar katanya, untuk buang bongkaran bangunan dan lain-lain. Mengingat dahulunya lokasi ini merupakan tempat kubu-kubu liar yang dipaksa bongkar oleh ABRI masuk desa di tahun 1980-an. Mohon kiranya Bapak Wali Kota berkenan mempertimbangkan untuk keindahan kota. Terima kasih. Ini untuk juga Kepala Dinas Ketertiban Kota Malang, berarti Satpol PP kawan ya. Terima kasih Pak Sasono untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan untuk malam hari ini kawan, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu Azan Isya untuk wilayah Malang Raya. Nanti kita akan updatekan pantauan-pantauan lalu lintas dan cuaca untuk malam hari ini di segmen selanjutnya.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pernah merasa anyang-anyangan? Atau perih saat buang air kecil? Atau bolak-balik ke toilet tapi rasanya belum tuntas? Hati-hati ya, itu bisa jadi tanda infeksi saluran kemih atau ISK. ISK sering dianggap sepele kawan. Padahal kebiasaan kecil sehari-hari ini bisa jadi pemicunya. Supaya tidak mengganggu aktivitas Anda, coba mulai dari hal sederhana ya. Minum air putih yang cukup dan jangan nunggu haus dulu. Air putih juga bisa membantu membilas bakteri dari saluran kemih. Selanjutnya jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kebiasaan ini memberi kesempatan bakteri berkembang di kandung kemih. Lalu setelah dari toilet, pastikan area intim dibersihkan dengan benar. Untuk perempuan, arahkan dari depan ke belakang supaya bakteri tidak berpindah. Keempat, pilih pakaian dalam berbahan katun dan tidak terlalu ketat. Area yang lembab itu rumah nyaman bagi bakteri. Dan bagi Anda yang sudah aktif secara seksual, biasakan buang air kecil setelah berhubungan. Ini membantu membersihkan bakteri yang mungkin masuk ke uretra. Menurut informasi kesehatan dari berbagai sumber, menjaga hidrasi dan kebersihan adalah langkah paling dasar namun paling efektif untuk mencegah infeksi saluran kemih. Jadi, jangan tunggu sampai terasa nyeri baru peduli ya. Kebiasaan kecil hari ini bisa menyelamatkan Anda dari rasa tidak nyaman esok hari. Selamat mencoba, kawan!

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem bioflok untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang ke malam ya. Kalau misalkan untuk malam hari ini memang terpantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Tadi saya belum cek lalu lintas kawannya, update-nya bagaimana di jam 18 lebih 52 menit ini. Kalau misalkan saya cek update-nya di Jalan Ijen Kawi Semeru Tenas, itu sudah mulai padat kawan ya, Bromo, termasuk di sekitaran Kawi yang mengarah ke Arif Rahman Hakim sampai ke sekitaran Kayu Tangan, Kahuripan, Tumapel, ramai semuanya kawan. Alun-alun Malang itu semuanya juga ramai padat ya untuk kali ini. Di Jalan Supriyadi juga ada peningkatan volume kawan, khususnya di sekitaran Klayatan ya, dari arah selatan ke utara itu ada antrian juga sampai ke lebih dari Dikici nih kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat mengarah ke utara di Bendungan Sutami, ini ramai lancar, ada antrian di Jalan Sigura-Gura mengarah ke TLITN-nya. Sunan Kalijaga juga sama. Lalu sekitaran Gajayana kawan, Gajayana dari arah selatan ke utara ke TL Dinoyo Daging itu ya, pertigaan Dinoyo Daging juga ada antrian. Jalan Saksofon, Jalan Candi Panggung Barat juga ada antrian. Sangat luar biasa kawan ya, banyak sekali titik-titik yang mengalami antrian. Mungkin Anda perlu waspadai saja untuk kali ini, bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kalau untuk cuaca malam hari ini memang masih cukup aman kawan, dengan potensi berawan saja rata-rata di Kota Malang dengan suhu kisaran 21 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan 93 sampai 97%. Bisa tambahkan kalau misalkan ada beberapa titik yang berpotensi hujan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan saat ini kita akan teruskan ke newsroom terlebih dahulu kawan. Kita akan update bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, kembali kita update untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Malam hari ini kondisi di gerbang tol Singosari yang tadi untuk jalur entry kondisinya sempat ramai, sekarang ini sudah terpantau lancar dua arah. Jalur exit maupun juga jalur entry kondisi lalu lintas masih terpantau lancar, termasuk yang arah Surabaya mau mengarah ke tol Kejabanan sampai di Waru kondisinya juga masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819

0: Malang Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan, toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng, 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, angka stunting di Kota Malang stagnan, intervensi belum efektif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan angka stunting di Kota Malang masih tetap atau stagnan meski berbagai program intervensi sudah dilakukan secara insentif. Kata Husnul, fluktuasi angka stunting terjadi hampir setiap bulan, namun tidak ada penurunan yang konsisten. Seperti data terbaru pada tahun 2025 menunjukkan prevalensi stunting di angka 8,17% atau sekitar 2.600 hingga 2.800 anak mengalami stunting. Husnul menilai, fluktuasi prevalensi stunting menunjukkan efektivitas upaya penanganan belum optimal. Gempa magnitudo 3,1 skala Richter guncang Lumajang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 skala Richter mengguncang wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pagi hari ini. Informasi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui laporan resmi yang menyebut gempa terjadi di wilayah Tenggara Lumajang. BMKG mencatat, pusat gempa berada di laut pada kedalaman puluhan kilometer dan tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa dilaporkan dirasakan ringan oleh sebagian warga, namun hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Pihak BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kawan, Israel klaim sudah kuasai 60% wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan saat ini pihaknya sudah menguasai 60% jalur Gaza dan sudah menunjukkan selama 2 tahun terakhir kepada seluruh dunia tentang kehebatan kekuatan Israel. Kata Benjamin, banyak pihak mendesak dirinya untuk menghentikan serangan ke Gaza, namun dia tetap teguh dengan dalih memburu milisi Hamas yang membawa hasil lebih dari separuh wilayah Gaza dikuasai Israel. Lebih lanjut, pernyataan Benjamin Netanyahu membuktikan pasukan Israel terus memperluas serangan ke wilayah Palestina di tengah gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat pada Oktober 2025 lalu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami malam hari ini. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda, dan setelah ini kita akan sambung di program Kawan Animalia. Malam minggu kita ngobrol santai seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita bicara tentang anabul diare di musim pancaroba. Ini hal yang sepele atau harus diwaspadai? Dan tentunya saya juga gak sendirian. Hari ini kita akan ditemani oleh dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Linda Wulandari. Anda yang mungkin juga punya anabul di rumah, lalu mau ikut sharing kawan di program Kawan Animalia malam hari ini, nanti boleh juga bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, di malam hari ini bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Kita mau ngobrol tentang anabul diare di musim pancaroba, sepele atau harus diwaspadai. Itu topik bahasan kita. Dan saya juga ditemani narasumber tentunya, ada dari Satwa Sehat Malang. Hari ini kawan, narasumber kita ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Linda Wulandari. Dr. Linda, selamat malam. Iya, Dr. Linda, selamat malam. Oh, Zoom-nya saya belum di-mute ini ya. Iya, saya bersama dengan Dr. Linda Wulandari dari Satwa Sehat Malang, dari Klinik Satwa Sehat Malang. Saya coba sapa kembali Dr. Linda, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, Dr. Linda, suara kami bisa didengar dengan jelas, Dok, ya?
1: Bisa didengar dengan jelas.
0: Baik, terima kasih Dr. Linda sudah kembali bergabung bersama dengan kami. Malam hari ini kita ngobrol tentang anabul diare di musim pancaroba. Ini hal yang sepele atau harus diwaspadai? Gimana tuh Dr. Linda penjelasannya? Ini hal yang biasa atau ini justru menjadi satu peringatan adanya bahaya kesehatan?
1: Iya, memang biasanya kan ini lagi musim pancaroba ya, atau perubahan musim dari penghujan ke panas ya. Memang kasus-kasus seperti kasus pencernaan ini, terutama di diare ini, memang lebih sering ya ditemukan. Kemudian juga perubahan cuaca yang tidak menentu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh, jadinya memang pencernaan mereka itu lebih sensitif. Kalau diare itu perlu diwaspadai ya untuk para owner-owner di luar sana. Jadi jangan disepelekan, karena nanti akan menjadi, kalau disepelekan akan semakin parah dan anabul jadinya lemes gitu.
0: Baik, nah tanda diare ini menjadi satu hal yang biasa atau jadi satu hal yang perlu diwaspadai itu seperti apa, Dr. Linda?
1: Yang biasa itu ketika dia mungkin dia encer atau lembek cuma sekali dalam sehari, kemudian berikutnya dia pupnya sudah normal. Itu tidak perlu diwaspadai. Mungkin memang karena pencernaan pada saat itu lebih sensitif sedikit. Kemudian kalau perlu diwaspadai itu jika anabul di rumah itu diare, kemudian lembek, cair, itu lebih dari 3 kali seperti itu. 3 kali sehari. Itu perlu diwaspadai dan segera dibawa ke dokter hewan seperti itu.
0: Baik, kalau dari ciri-cirinya, mungkin dari ciri-ciri fisik ada juga nggak sih, Dok? Si anabul ini reaksinya bagaimana begitu ketika diare yang dalam kategori biasa maupun juga diare yang perlu diwaspadai?
1: Biasanya kalau diare yang biasa, dia akan, itu tadi, dia akan pup hanya sekali, lembek saja dan masih ada bentuknya, pupnya. Kemudian pup yang berikutnya dia normal dan tidak ada cacing dan sebagainya. Kalau yang perlu diwaspadai biasanya dia sering kali litterbox. Kemudian kita lihat litterboxnya, itu pupnya itu lembek ke encer, tidak berbentuk. Kemudian juga kita lihat di bagian belakang, di bagian anusnya dia, itu sangat kotor. Dan biasanya kalau diare itu di hewan ya, terutama itu di area anusnya, namanya anus, itu dia akan radang, agak bengkak gitu. Kemudian kalau biasanya dia ini diare ini sudah cukup lama, biasanya memang dia dehidrasi atau lemes itu bisa. Kemudian kalau diare kan banyak ya penyebabnya. Kalau disebabkan oleh cacing, biasanya perutnya akan buncit, lebih buncit, bulunya kusam. Kemudian dia lemes atau nggak mau makan, seperti itu, Kak.
0: Baik, Dr. Linda, tadi kan dijelaskan sekilas juga tentang apa saja yang bisa memicu diare pada anabul. Selain karena cacing, apa saja, Dok, pemicu diare pada anabul?
1: Pemicu diare pada anabul itu banyak ya, virus bisa, kemudian bakteri bisa, apalagi pancaroba seperti ini, musim panas kan lembab, bakteri di mana-mana kan juga berkembang dengan pesat ya. Kemudian juga parasit, kemudian juga kondisi stres itu juga bisa mengakibatkan diare. Kemudian juga pakan yang berubah secara mendadak itu bisa menyebabkan diare. Alergi juga bisa itu.
0: Baik dok, ketika kita sudah menemui ada ciri-ciri, oh ini lagi diare nih si anabulnya, apa dok sebaiknya yang harus dilakukan oleh pet owner?
1: Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pet owner, biasanya kita ngecek dulu pupnya seperti apa, kemudian sehari itu berapa kali. Kalau udah 3 kali sehari, kemudian anaknya sudah lemas, itu lebih baik memang langsung dibawa ke dokter hewan. Kalau masih belum bisa, itu memang kita harus, karena diare kan banyak mengeluarkan cairan ya, jadinya cairan dalam tubuh ini dia berkurang, akhirnya dehidrasi. Kalau belum sempat dibawa ke dokter hewan, penanganan pertama adalah kita menyediakan minum yang banyak di wadah pakannya. Kemudian kalau dia sudah mulai nggak mau makan dan minum, kita mulai untuk menyuapin gitu. Kemudian kalau udah ada tanda-tanda semakin lemas itu lebih baik segera dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu.
0: Baik, diare ini tidak bisa disepelekan juga dokter Linda ya?
1: Betul, tidak bisa disepelekan.
0: Oke dok, nanti kita masih akan ngobrol banyak tentunya di program Kawan Animalia. Tapi kita jeda dulu, saya mau bacakan dulu beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Sultan Hadi di jam 7:12 lewat di perempatan Kaliurang, ada 2 anjal dan gebeng. Ini apakah ada larangan yang tegas ya? Mereka berhenti di depannya Pak Sultan, sepertinya mereka tidak mengganggu. Sepertinya mereka ini tidak melakukan tindakan premanisme, tapi benar-benar seperti cari uang. Kalau ada larangan, sebaiknya dikasih plang larangan untuk mengamen ataupun juga memberi kepada anjal dan gepeng. Itu yang disarankan oleh Pak Sultan. Terima kasih banyak Pak Sultan untuk informasinya. Untuk informasi lalu lintas kawan, kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik. Malam hari ini yang cukup padat, ini jalur yang mau mengarah ke Kota Malang, terutama yang turun dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC. Ini antriannya cukup panjang di sana. Titik lain bagaimana yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan. Kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa menghubungi di 0822 3331 4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Anda sudah tahu belum, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, ada satu tempat wisata yang sangat cocok digunakan untuk camping. Ini dia kawan, wisata Ledok Ombo. Dengan pemandangan hutan pinus yang sangat rindang, Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta. Biasanya, wisata Ledok Ombo sering disebut sebagai bumi perkemahan karena sampai sekarang masih menjadi tempat tujuan kegiatan perkemahan anak-anak sekolah. Tapi tenang saja, tidak harus camping kok di sana. Karena Anda bisa mengunjungi wisata Ledok Ombo Poncokusumo kapanpun. Dan meskipun siang hari, Anda tidak akan merasa gerah kawan. Lokasi wisata Ledok Ombo berada di Dusun 3, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi meskipun siang hari, pasti masih akan terasa sejuk. Kawan, wisata Ledok Ombo tidak hanya menawarkan pemandangan pohon pinus. Banyak fasilitas yang sudah tersedia di sana, mulai dari air terjun buatan, toilet, bahkan ada rumah pohon juga. Jadi bisa sekalian nostalgia deh. Oh iya kawan, tidak usah khawatir juga, karena di wisata Ledok Ombo ada banyak penjual makanan dengan konsep tempat kedai gubuk. Nah apalagi kalau Anda pesan makanan hangat, pasti bisa memperindah suasana keindahan hutan pinus, ditambah dengan kicauan burung. Pasti Anda bisa betah di sana lama. Anda yang mau berwisata ke Ledok Ombo dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Tumpang, kemudian arahkan kendaraan Anda ke pertigaan Wates Poncokusumo, belok ke timur sampai Anda menemukan petunjuk arah ke wisata Ledok Ombo. Selamat berwisata kawan. Jangan lupa juga untuk bagikan keseruan Anda di wisata Ledok Ombo dengan mention di sosial media @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Program Kawan Animalia hari ini topik bahasan kita membahas tentang anabul diare di musim pancaroba, sepele atau harus diwaspadai. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Linda Wulandari. Ya, dokter Linda, berbicara soal musim pancaroba, memang apa yang bisa memicu, apakah musim pancaroba ini ada potensi diare pada anabul bisa meningkat, dok Linda? Iya, dokter Linda, halo? Iya, halo dokter Linda, masih sambung bersama dengan kami, dok? Oke, dokter Linda bisa di-unmute dulu untuk Zoom-nya? Iya. Oke. Baik dok, bicara soal pancaroba, memang kenapa dok? Apakah ketika pancaroba itu ada potensi diare pada anabul bisa meningkat?
1: Ya biasanya memang kalau pancaroba ini ya kan peralihan ya dari musim dingin atau panas atau sebaliknya. Biasanya perubahan cuaca ini yang pertama membuat anabul ini sering stres. Karena perubahan dari panas ke dingin atau dingin ke panas yang mendadak itu bisa memicu stres sehingga saluran pencernaan itu lebih sensitif dan muncullah diare itu tadi. Kemudian daya tahan tubuh bisa menurun karena cuaca yang berubah ekstrim ya, imun tuh bisa turun karena ada infeksi virus, bakteri, atau parasit. Kemudian juga karena cuacanya saat ini ke yang panas ya, panas kan juga membuat udara ini juga jadi lebih lembab ya, dan membuat bakteri itu lebih cepat untuk berkembang pada mungkin pakannya, wadah minumnya, di lingkungan juga banyak, seperti itu. Kadang juga perubahan cuaca ini juga mengakibatkan kadang tuh hewan jadi makannya tidak teratur atau kurang minum, seperti itu.
0: Lalu apa dok yang perlu dilakukan supaya kita bisa mencegah potensi diare pada anabul terutama ketika musim pancaroba?
1: Terutama pada musim pancaroba ya, pencegahannya itu terutama untuk anabul ya, untuk mencegah itu bisa dilakukan obat cacing sebelumnya. Kemudian, karena kan ini kan musim kemarau ya, biasanya memang kalau kucingnya, terutama kucing outdoor ya, itu kan banyak ya kucing-kucing liar yang pup mungkin sembarangan, kemudian kan banyak debu dan angin ya, jadinya telur cacing yang ada di pupnya atau fesesnya ini mudah terbawa oleh angin dan mudah menempel ya pada tubuh hewan, kemudian hewan menjilati, tidak sengaja terkonsumsi, akhirnya muncullah diare yang disebabkan oleh cacing, seperti itu. Kemudian juga owner perlu menjaga pola makan yang teratur dan tidak mengganti pakan yang mendadak, karena pakan yang mendadak juga penyebab dari si diare itu tadi. Kemudian juga kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan itu juga sangat penting ya untuk mengurangi resiko infeksi. Selain itu juga selain rutin obat cacing juga selalu rutin vaksin. Kemudian juga kalau ada muncul tanda-tanda dari diare itu tadi, itu lebih baik memang segera periksa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Baik, itu beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi anabul. Kalau pemberian vitamin bisa juga gak sih dok untuk memprotek anabul dari potensi diare?
1: Pemberian vitamin bisa untuk memprotek terutama untuk sistem imunnya ya, biar imunnya ini terjaga, biar tidak mudah sakit ya terutama. Jadi pemberian vitamin itu justru dianjurkan untuk menjaga sistem imun tubuh dari hewannya.
0: Baik, kalau untuk mobilitas dok, apakah ketika musim pancaroba begini perlu mengurangi mobilitas tidak ya? Mungkin ngajak anabul keluar dan lain sebagainya.
1: Perlu dibatasi ya, terutama mobilitas antara hewan yang di rumah dengan hewan yang di luar. kayak kucing outdoor dan lain-lain. Mereka kan biasanya memang tidak vaksin dan belum tahu riwayat penyakitnya mereka seperti apa gitu. Jadi perlu dibatasi juga. Kemudian juga owner ketika dari luar atau megang kucing lain itu sebaiknya memang harus bersih-bersih terlebih dahulu, cuci tangan. Karena kan kita tidak tahu ya, yang nempel di tangan kita itu mungkin bisa aja telur cacing atau bakteri atau virus itu.
0: Oke, itu beberapa tips barangkali yang juga perlu diperhatikan oleh pet owner ya, apalagi ketika menjumpai musim pancaroba. Dok, lalu bagaimana, seberapa penting pet owner ini harus aware dengan kondisi dari anabulnya?
1: Iya, seberapa penting itu harus sangat aware ya, terutama pada diare ini ya, karena diare itu tidak selalu merupakan kondisi yang ringan. Jadi jika berlangsung terus-menerus, anabul bisa mengalami dehidrasi, lemas, bahkan pada kondisi yang lebih serius itu bisa mengakibatkan infeksi atau gangguan pencernaan tertentu seperti itu. Jadi perlu untuk memantau terutama untuk BAB-nya, nafsu makan, muntah maupun adanya biasanya warna dari feses atau pupnya itu juga perlu diperhatikan. Apakah ada darahnya atau tidak? Agar penanganannya itu tidak terlambat, jadi perlu dipantau.
0: Oke, itu tadi ya, yang terpenting penanganannya tidak boleh terlambat. Memang apa sih dok dampaknya ketika si owner ini terlambat begitu ketika mengetahui kondisi dari anabulnya?
1: Kalau owner itu terlambat mengetahui kondisi anabul, diare yang terus menerus itu kan membuat cairan itu terus keluar ya, jadinya dia dehidrasi. Apalagi kalau anabulnya ini sudah tidak mau makan, tidak mau minum, terus kondisinya udah lemas, itu kan nanti semakin drop ya. Takutnya memang semakin parah, kemudian juga mengakibatkan resiko infeksi yang berat. Itu tadi kalau tidak aware. Jadi memang harus selalu diperhatikan aktivitasnya gimana di rumah, seperti itu.
0: Oke. Nah, Dr. Linda, nanti kita masih akan lanjut lagi tentunya ngobrol di program Kawan Animalia. Sambil saya juga mengingatkan kawan untuk ada yang mau bergabung boleh ya. Mungkin mau bertanya, mau sharing pengalaman, mumpung ada Dr. Linda. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Masih di program Kawan Animalia, saya bergeser dulu ke catatan informasi malam hari ini kawan. Tadi dari sekitar jam 5 sore tadi ya, kita dapat informasi awal tadi dari Pak Im menyampaikan sepanjang Ngantang Kasembon itu banyak berceceran tumpahan oli. Hati-hati untuk yang mobile, terutama yang dari Batu arah ke Kediri maupun juga arah sebaliknya. Sayangnya kawan, ini tadi kita sudah coba komunikasi dengan Kapolsek Ngantang AKP Aska untuk meneruskan informasinya, tapi masih belum ada respon sampai dengan malam hari ini. Coba nanti kita hubungi kembali ya, atau barangkali yang baru saja mobile di sana boleh bisa juga menambahkan informasinya. Kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS. Yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Alhamdulillah, akhirnya.
4: Apa sih, hebat dewe gue loh.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
4: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
4: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
5: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan kembali di program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Malam hari ini saya juga masih ditemani ada dokter dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Linda Wulandari. Hari ini topik bahasan kita bicara tentang anabul diare di musim pancaroba. Ini hal yang sepele atau harus diwaspadai. Tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Dr. Linda ya. Saya kembali lagi ke Dr. Linda. Dok, ini kan pertanyaannya, diare di musim pancaroba itu hal yang sepele atau perlu diwaspadai? Ketika sudah tahu anabul kita diare, tadi sudah ada beberapa tips langkah-langkahnya. Kemudian untuk pengobatan sendiri, Dok, ketika dibawa ke klinik itu biasanya pengobatan seperti apa yang akan dilakukan? Iya, Dokter Linda bisa di unmute dulu.
1: Ya, untuk pengobatan di klinik ya, nanti biasanya memang kita lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Kemudian juga kita juga bertanya ke ownernya, feses atau pupnya itu encer, warnanya seperti apa. Karena kan beda warna biasanya memang beda ya faktor penyebabnya gitu. Kalau berdarah berarti dia ada infeksi di ususnya. Kalau berlendir berarti ada iritasi biasanya. Kemudian ada cacing atau enggak, itu perlu disampaikan juga owner ke dokter hewan gitu. Jadi biasanya kalau di klinik itu kalau diarenya udah parah dan menyebabkan dehidrasi, memang perlu cairan infus ya yang masuk seperti itu. Nanti kemudian baru kita lakukan pengobatan seperti memberikan obat anti diare seperti itu. Kemudian juga biasanya kalau diare itu apalagi disertai dengan muntah, itu perlu diwaspadai ya, karena di beberapa hewan, apalagi hewan yang belum vaksin, itu biasanya disebabkan oleh virus gitu. Dan virus ini biasanya infeksinya itu cepat ke hewan gitu. Jadi penanganannya juga harus cepat seperti itu. Kemudian juga biasanya di klinik itu kita juga akan kasih pakan yang khusus untuk pencernaan.
0: Dok, ini ada pertanyaan juga dari Bu Novi. Tadi Bu Novi menyampaikan pengalaman pribadi, ini pernah bawa anabul kucing lagi bepergian. Dibawa bepergian, kemudian kondisinya diare yang cukup parah, Dok. Waktu itu saya kasih penanganan sebisanya, karena tidak tahu di mana dokter hewan terdekat di lokasi yang sedang dituju oleh Bu Novi. Menurut dokter, penanganan seperti apa, Dok? Penanganan awal seperti apa yang bisa dilakukan tentunya untuk tetap menjaga keselamatan dari anabul? Gimana, Dok?
1: Biasanya memang kalau udah kena diare kemudian belum sempat dibawa ke dokter hewan, penanganan pertama yang bisa dilakukan di rumah, kita harus pastikan bahwa hewan itu cukup minum. Karena kan diare kan mudah menyebabkan dehidrasi tadi, jadi berikan air sedikit-sedikit tapi sering gitu. Kalau memang tidak mau minum, dibantu dengan suap seperti itu. Kemudian kalau ngasih makanan, itu makanan yang mudah tercerna terlebih dahulu untuk sementara gitu, seperti wet foodnya khusus yang gastrointestinal atau yang khusus pencernaan itu tadi. Kemudian kalau mungkin biasanya anjing itu bisa dikasih ayam rebus tapi yang tanpa bumbu seperti itu. Jadi memang makanan basah yang mudah dicerna gitu, seperti wet food itu tadi biasanya, dan berikan porsi kecil saja namun sering. Kemudian juga hindari juga makanan yang terlalu berat seperti susu. Susu ini juga biasanya sering ya para owner ini ngasih susu, terutama susu manusia ke hewannya. Jadi menyebabkan diare gitu. Jadi kalau anabul ini diare, itu jangan diberi susu terlebih dahulu. Kemudian juga jangan diberikan makanan yang berminyak, kemudian snack yang terlalu banyak, kemudian makanan manusia yang berbumbu juga tidak disarankan. Kemudian di rumah juga owner harus memantau fesesnya atau pupnya sehari berapa kali dia pup, kemudian warnanya bagaimana, kemudian juga terutama menjaga apa kebersihan lingkungannya gitu.
0: Baik. Dok, ini ada tambahan dari Bu Novi. Kata Bu Novi, kalau pemberian oralit untuk anabul ini direkomendasikan atau boleh atau tidak, dok?
1: Untuk pemberian oralit ya, itu bisa diberikan ke anabul yang diare, karena kan membantu untuk mengganti cairan dan elektrolitnya. Jadi itu juga salah satu penanganan juga ya di rumah. Gitu. Jadi oralit itu perlu diberikan untuk mengatasi dehidrasinya dia itu. Biasanya pemberiannya itu sering, biasanya per jam biasanya.
0: Dok, kadang kan kita ketika melihat ada beberapa kondisi fisik yang dialami oleh anabul ketika diare, itu kan kadang kita, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi ya, kita searching dulu, menanyakan ke beberapa aplikasi, ini bagaimana kondisinya, kemudian nanti tiba-tiba muncul diagnosis-diagnosis. Itu dibolehkan nggak sih dok ketika kita cari referensi yang seperti demikian?
1: Kalau cari referensi itu diperbolehkan, tetapi juga harus berhati-hati ya. Karena kan sekarang kan karena maraknya sosial media, kan juga tersebar banyaknya hoax, terus dikasih, akhirnya malah dikasih obat yang macam-macam yang bukan dari resep dokter hewan ya terutama. Jadi harus tetap waspada, takutnya kalau diberi obat sembarangan lewat searching dan lain-lain itu malah memperparah kondisi gitu. Jadi memang diperlukan untuk konsultasi langsung ke dokter hewan untuk menanyakan apakah ini benar diare, terus kenapanya gitu. Karena kan memang beberapa informasi di sosial media itu kan juga belum tentu benar seperti itu.
0: Baik. Ya, Dr. Linda, nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu dok ya. Saya mau ke informasi lalu lintas dulu kawan. Soal info yang tadi menyampaikan ada tumpahan oli di sepanjang Ngantang dan Kasembon, ini tadi baru saja direspon oleh Kapolsek Ngantang, AKB Aska. Informasinya akan dilakukan pengecekan dulu di lokasi yang dimaksud. Nanti ketika ada update, akan diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih AKB Aska, kita tunggu update-nya tentunya. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. Info lebih lanjut, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Linda dari Klinik Satwa Sehat Malang. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, menemani Anda yang juga lagi perjalanan malam hari ini kawan, malam minggu di momen long weekend. Kita coba cek dulu beberapa ruas jalan di Kota Malang. Ini dari depan kampus UMM, dari depan UMM kampus 3 sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas, kondisinya lumayan ramai. Sementara itu untuk yang arah ke Kota Batu dari Malang, dari Sengkaling Pendem, Jalan Insinyur Soekarno sampai dengan Dewi Sartika Kota Batu, kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Sama sekali tidak ada kepadatan di jalur utama Kota Malang yang mengarah ke Kota Batu. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Kita kembali lagi bersama dengan Dr. Linda. Dr. Linda, kita mengingatkan reminder tentang apa yang tadi sudah kita bahas ya, berbicara anabul, diare di musim pancaroba, ini hal yang sepele atau waspada. Gimana dok, menyikapi musim pancaroba, apa yang harus dilakukan oleh pet owner?
1: Yang harus dilakukan oleh pet owner itu tadi ya, kita harus menjaga pola kesehatan anabul kita, terutama di pola makannya. Kemudian juga kebersihan lingkungan, kebersihan kandang itu perlu dilakukan. Semisal memang di rumah itu terdapat banyak anabul, jika ada salah satu yang sudah bergejala, lebih baik memang dipisahkan dari yang lain. Kemudian juga pemberian vitamin di situ juga perlu ya dilakukan. Kemudian diperhatikan juga pakannya, jangan mengganti pakan secara mendadak. Kemudian juga jangan lupa itu tadi, rutin vaksinasi obat cacing. Dan memang kalau udah bergejala ya, diare apalagi disertai dengan gejala lain seperti muntah dan lain-lain, itu memang harus segera dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan penanganan.
0: Baik. Nah, itu tadi bagaimana kemudian membedakan diare yang ini kejadian biasa dengan diare yang harus diwaspadai?
1: Untuk diare yang kejadian biasa ya, biasanya memang yang tidak ringan ya atau yang tidak perlu dikhawatirkan, dia diare cuman hanya sekali saja, kemudian pup yang selanjutnya itu normal. Kemudian juga kita lihat juga nafsu makan dan minumnya bagaimana. Kalau dia mau makan, aktif, tidak lemas, itu memang belum yang diwaspadai banget gitu. Kalau yang dia ini udah diare sehari, pupnya itu udah 3 kali, lebih dari 3 kali, kemudian lebih ke cair, kemudian warnanya itu udah mulai berubah, seperti ada, mungkin ada darahnya, mungkin berlendir, itu memang harus segera diwaspadai. Kemudian dia tidak mau makan dan minum, kemudian lemas, gitu.
0: Apa yang kemudian harus dilakukan dok, ketika kita tahu anabolik kita ini diare dalam kategori biasa dengan diare yang harus diwaspadai?
1: Kalau dalam kategori yang biasa, biasanya pemicunya bisa karena stres juga bisa. Kemudian kita juga harus observasi apakah diare ini karena dia ganti pakan ya, atau habis dikasih sesuatu yang mungkin biasa dia tidak makan, seperti itu. Kemudian untuk yang diare, yang sangat diare, itu kita harus itu tadi, kalau belum bisa ke dokter hewan, kita juga harus memberikan air minum ya yang cukup buat dia. Oralit itu tadi perlu diberikan, biasanya per jam, sedikit-sedikit tapi sering, seperti itu. Dan kalau kondisinya udah lemas dan tidak mau makan, lebih baik segera dibawa ke dokter hewan.
0: Oke. Dok, apa yang kemudian juga harus jadi evaluasi bagi pet owner nih setelah si anabulnya sembuh dari diare?
1: Setelah sembuh dari diare ya yang harus dievaluasi, itu memang dehidrasinya itu harus dievaluasi. Kemudian juga frekuensi BAB kita harus perhatikan. Kemudian kebersihan litter box-nya, kebersihan dari lingkungannya. Kemudian rutin vaksinasi dan obat cacing gitu. Kemudian juga jangan kasih makan yang sembarangan. Kemudian observasi itu perlu dilakukan supaya tidak muncul kembali ya.
0: Oke, dok, tadi sempat disinggung juga di awal, kita kembali ingatkan lagi apa pantangannya ketika si anabul kita ini masih dalam kondisi diare.
1: Masih dalam kondisi diare ya, pantangannya itu tadi makanan, jangan kasih makanan yang terlalu berat. Kasih makanan yang mudah dicerna itu tadi, seperti wet food. Kemudian jangan dikasih makanan manusia ya, terutama makanan yang berbumbu. Kemudian juga susu lebih baik jangan dikasih susu dulu. Terutama susu yang dikonsumsi manusia ya, karena memang susu yang dikonsumsi manusia ini mengandung laktosa, yang dimana di anabul ini dia tidak bisa mencerna laktosa dan akhirnya diare seperti itu. Karena di beberapa owner ya, itu ketika mungkin anabulnya sakit, itu dikasih

0: resep dokter hewan ya gitu. Kemudian juga jangan juga ganti pakan secara mendadak gitu, karena takutnya malah memperparah kondisi dari diarenya. Kemudian juga jangan memberikan snack yang berlebih, termasuk treat ya. Itu biasanya sering diberikan ke anabul, karena kan sebenarnya snack ini kan banyak ya bahan pengawetnya seperti itu. Kemudian juga makanan mentah seperti misal ikan mentah atau ayam mentah, itu kan yang tidak direbus, itu kan masih banyak ya bakteri dan lain-lain, jadinya bisa memicu diare yang semakin parah. Kemudian yang perlu pantangannya juga jangan memberi obat manusia sembarangan ke hewan kita tanpa arahan dari dokter hewan gitu. Kemudian juga aktivitas ketika dia diare itu memang harus dibatasi ya, jangan dibiarkan aja, lebih baik memang dikandangkan biar dia istirahat yang cukup. Dan mungkin kalau memang di rumahnya ini banyak hewan yang lainnya, biar tidak menular ke hewan lain seperti itu. Kemudian juga kalau kondisi diare bisa diberi pakan yang khusus ya untuk pencernaan seperti gastrointestinal biasanya.
1: Baik, ketika upaya-upaya itu tadi, itu juga mempercepat bagaimana menghentikan diarenya dok ya?
0: Ya, itu tadi pantangan, pantangan anak yang masih dalam kondisi diare.
1: Baik, kemudian untuk bagaimana mempercepat menyetop diare pada anabul, mungkin ada tips juga dari dokter Linda?
0: Mempercepat diare ya pada anabul.
1: Menghentikan diare.
0: Oh, menghentikan diare ya. Memang kalau kondisi seperti ini, fokus utamanya biasanya memang menjaga hidrasi. Kemudian juga mengistirahatkan saluran cerna, jangan terlalu... ya makanan yang diberikan ke anak kita. Kemudian biasanya itu tadi porsi kecil tapi sering. Kemudian biasanya bisa diberi vitamin atau probiotik ya, yang membantu menyeimbangkan bakteri di dalam ususnya. Kemudian vaksinasi itu juga perlu. Kalau masih diare, tetapi ya perlu catatan, kalau masih diare itu masih belum bisa ya untuk vaksinasi gitu. Jadi memang kalau untuk mempercepat penyembuhan anabul ya, memang harus diberikan pengobatan gitu. Nah, pengobatannya gimana? Biasanya memang diberikan anti diare itu. Nah, memang anti diare ini kan juga harus sesuai dengan dosis ya, dan yang mengetahui dosis dan disesuaikan dengan kondisi dari hewannya itu memang dokter hewan seperti itu. Jadi memang untuk langkah-langkah pertamanya itu tadi kita harus menjaga hidrasinya dia gitu. Dan jangan diberi pakan yang sembarangan.
1: Baik, ya Dokter Linda, terima kasih banyak untuk ngobrolnya di malam hari ini di program Kawan Animalia. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dok ya, tentu dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Linda, selamat malam dok.
0: Terima kasih Kak, selamat malam.
1: Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dokter Linda Wulandari. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia dan sudah bergabung. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Sensus ekonomi Kota Malang dimulai, BPS minta kejujuran para responden. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Umar Syaifuddin, mengatakan masyarakat Kota Malang perlu terbuka dalam memberikan data ke petugas saat pelaksanakan sensus ekonomi 2026. Kata Umar, kejujuran responden menjadi kunci untuk memetakan kondisi ekonomi Kota Malang untuk 10 tahun ke depan dengan menyasar seluruh pelaku usaha seperti UMKM, masyarakat umum yang mempunyai kegiatan usaha, sampai perusahaan besar. Lebih lanjut, seluruh informasi yang dihimpun dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penyusunan kebijakan pemerintah dengan petugas sensus nantinya dilengkapi identitas resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Wamen Haji lepas ribuan jamaah haji di Jember di Juanda. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak bersama anggota DPR RI Kawendra Lukistian melepas keberangkatan 2.960 jamaah haji asal Jember di Bandara Juanda, Surabaya kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kawendra menyebut tingginya jumlah jamaah haji menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat Jember untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Pemerintah juga menegaskan komitmennya meningkatkan pelayanan jamaah mulai dari proses keberangkatan, pendampingan, hingga pelayanan selama berada di Arab Saudi. Kawan, Prabowo bantah narasi Indonesia akan keos. Presiden Prabowo Subianto membantah narasi yang menyebut Indonesia bakal mengalami keos di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Prabowo menyebut pemerintah terus menjaga ketahanan pangan dan energi sebagai langkah menghadapi tekanan global. Ia menegaskan, stok pangan nasional mencukupi, sementara pasokan energi dan kebutuhan masyarakat tetap dipantau agar stabil. Pemerintah juga terus memperkuat investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan melakukan berbagai langkah antisipasi agar stabilitas nasional tetap terjaga. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi setelah kawan Animalia ya, bersama Erika kawan. Kalau misalkan kita lihat memang untuk lalu lintas ya, tadi kan masih belum terpantau dengan baik. Nah ini kita coba pantau lebih mendalam kawan ya, untuk malam hari ini di jam 8 lebih 5 menit ini. Kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari Pak Anton kawan. Pak Anton ini kita lihat, oke ini masih belum bisa terputar kawan ya. Sambil kita tunggu, ini ada beberapa informasi lain ya. Tadi kita sudah meneruskan ke Kapolsek Ngantang kalau tidak salah tadi ya. Coba kita lihat kawan ya. Oh, Kasembon kawan. Mengenai jalan arah Kediri atau sebaliknya itu banyak tumpahan oli mulai Ngantang sampai Kasembon kawan, terutama di Desa Pait ya. Nah, ini dicek dulu sama Pak Aska kawan. Lalu ada Pak Anton tadi, malam Minggu yang syahdu di Jalan Veteran ke arah timur lalin

aman cuaca ceria. Nah, ini kita coba cek ya. Nah, ini Pak Anton. Oh, Pak Anton berhenti di kiri ya. Oke, terima kasih Pak Anton. Ini Pak Anton berhenti kawan ya. Oke, terima kasih ya untuk gabungannya Pak Anton ya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini kawan ya, jalanan memang lengang di sekitaran Veteran kawan, tapi di arah ke Batu, di Ponegoro itu sangat luar biasa padat. Lalu sekitaran jalan Tlogomas juga ramai, lalu sekitaran MT Haryono juga cukup padat, sekitaran Kayu Tangan itu juga cukup ramai kawan. Itu mungkin yang perlu Anda waspadai ya, kali ini hati-hati saja, jangan terlalu terburu-buru, kurangi kecepatan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat Kayu Tangan ini sangat ramai, bahkan sampai ke Kawi kawan. Kawi mengarah ke Arif Rahman Hakim itu sangat luar biasa. Ini kata Pak Anton mungkin lari ke Kayu Tangan Heritage. Betul ya, jadi kepadatan ini lari ke Kayu Tangan Heritage kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di Gatot Subroto ini sangat luar biasa padat. Mungkin Anda bisa bagikan pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukan yang sama emang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau untuk di malam hari ini kawan ya, lalu lintas di Kota Malang ini kan cukup ramai. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya, lonjakan-lonjakan aktivitas masyarakat khususnya saat long weekend ini, itu perlu kita antisipasi dan perlu kita waspadai. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di malam hari ini, termasuk cuaca juga, kirimkan di 0811 360 911. Kalau misalkan kita lihat kawan, memang long weekend ini memberikan berkah ya bagi perhotelan, karena menimbulkan lonjakan okupansi hingga 70% rata-rata kawan ya. Tapi ada beberapa hotel itu bahkan sampai 90%, 100% okupansinya. Jadi cukup baik gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang banyak hal-hal yang perlu kita bahas kawan ya, sebenarnya mengenai perekonomian Indonesia. Salah satunya perekonomian Indonesia itu yang dikhawatirkan adalah kenaikan dolar kawan. Jadi dolar itu semakin naik ya tukarnya dengan rupiah. Jadi itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi rupiah tembus ke 17.600 pada Jumat pagi hari ini. Dan ini melemah terus kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini di pantauan Google Finance di jam 9 pagi tadi, kurs 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.603 kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang tekanan terhadap rupiah ini terjadi di tengah penguatan dolar Amerika Serikat di global ya, pasar global, lalu kenaikan harga minyak dunia hingga meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan akibat konflik geopolitik Timur Tengah. Kalau kita lihat, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan pergerakan rupiah pada kuartal 2 2026 itu berada di antara rentang 17.200 sampai 17.600 per dolar Amerika Serikat. Dan tingginya harga minyak dunia dan belum pulihnya arus modal asing menjadi faktor utama pelemahan rupiah, kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, ada Chief Analyst Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan kalau kenaikan harga minyak mentah dunia dan sentimen pasar global itu masih membebani mata uang regional termasuk rupiah kawan ya. Dan itu cukup melemah besar terhadap dolar Amerika Serikat karena harga minyak mentah dunia itu kembali naik kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang rupiah itu sempat menyentuh rekor terlemah baru di level 17.535 per dolar Amerika Serikat karena lonjakan harga minyak dan kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia. Nah, mungkin Anda bisa bagikan nih mengenai hal ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami. Bahkan sampai ada investor-investor ini gelisah sampai menyurati Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo. Mereka ini mempertanyakan regulasi yang saat ini sekarang makin ketat, penegakan hukum yang dinilai berlebihan. Nah, mungkin penegakan hukum yang dinilai berlebihan ini dari kasusnya apa? Dari kasusnya Nadiem Makarim. Tidak ada bukti sama sekali yang memperlihatkan, tapi masih ada tuntutan-tuntutan bahkan sampai lebih dari 18 tahun kawan. Dan inilah masih banyak investor-investor yang menyoroti proses hukum ini terhadap nasib investasi ya. Yaitu yang kasus dugaan korupsi kerumpuk yang menjerat ex-menteri pendidikan itu Nadiem Makarim. Dan tuntutan terhadap Nadiem ini dinilai bisa menjadi sinyal buruk bagi para investor global yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kegelisahan para investor-investor ini? Nah, inilah yang perlu kita gaung-gaungkan memang kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda ke WhatsApp kami kawan, kita bahas santai saja untuk malam hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja soal ekonomi. Biasanya bahasan ekonomi kan cukup berat ya. Nah, ini kita bahas santai saja, pendapat Anda bagaimana gitu ya. Apakah Anda sebagai masyarakat gitu ya cukup percaya atau mungkin cukup mempunyai kepercayaan tinggi tentang nilai tukar rupiah ke dolar? Mungkin Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami bagaimana perekonomian kita ini kawan ya, kita perlu bahas secara santai saja, yang penting ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini. Bisa bagikan
komentar Anda di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Operasional bus Trans Jatim di Malang Raya sudah mencatatkan okupansi yang cukup tinggi, menandakan animo masyarakat terhadap transportasi massal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tingginya jumlah penumpang ini sudah cukup untuk mengurangi kemacetan dan mengubah budaya mobilitas warga Malang? Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurrahmadi, menyampaikan penataan subsistem penunjang bus Trans Jatim juga penting agar operasional bus Trans Jatim bisa berdampak luas.
2: Hadirnya Trans Jatim di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, tentu sangat positif sekali ya. Dan kami di DPRD memang di tahun 2025 mendorong betul bisa segera berjalan. Dan alhamdulillah di November kemarin sudah mulai berjalan dengan 14 unit dan satu cadangan 15. Dalam 2 bulan ini banyak hal positif yang bisa kita lihat. Yang pertama jelas hadirnya Trans Jatim ini kan menjadi sarana bagi dan upaya kita bersama bagaimana pelan-pelan, memang tidak bisa langsung, berupaya merubah pola atau budaya atau gaya hidup masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi publik. Nah, saya kira itu sudah kita mulai. Kemudian juga saya kira bagaimana kemudian hadirnya Trans Jatim ini juga bisa mengkolaborasikan, mensinergikan dengan teman-teman angkutan umum dengan adanya paguyuban dilibatkan menjadi supir Trans Jatim itu sudah sangat baik sekali. Tinggal ke depan bagaimana kemudian penataan subsistemnya, bagaimana kendaraan pengumpan ini, angkut-angkut ini menjadi kendaraan pengumpan di Kota Malang khususnya, termasuk bagaimana menata ulang rute-rute yang ada, rerouting.
1: Kasih sarana angkutan jalan, Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro menyampaikan fluktuasi jumlah penumpang terasa sejak bus Trans Jatim mulai beroperasi. Karena itu di Subprovinsi Jatim juga akan memberikan pelatihan safety riding untuk para driver.
3: Dari awal itu rata-rata 3.479, waktu pada masa Nataru, ya, Desember, Januari itu sangat tinggi, mencapai 3.591, dan banyak aduannya itu adalah banyak calon penumpang itu tidak terangkut oleh angkutan massal ini di pada masa Desember Januari. Dan untuk di bulan Januari ini sedikit menurun ya, dari 3.591 penumpang sekarang menurun jadi 3.282. sangat banyak sekali ya evaluasi atau PR-nya. Kami lihat evaluasi dari kanal aduan untuk saran, aduan, dan kritikan. Untuk saat ini terkait pengemudi Trans Jatim memang belum ada masukan atau saran khusus dari masyarakat yang ada di sana. Tetapi dalam waktu dekat, bulan Februari, mungkin bulan Februari atau bulan Maret akan kami adakan pelatihan khusus safety riding untuk rekan-rekan driver yang ada. Karena basically-nya rekan-rekan driver yang ada di Trans Jatim itu kan dari driver angkot ya kebanyakannya. Maka dari itu mungkin akan ditambahi pelatihan untuk tata cara mengemudi yang benar.
1: Sementara kawan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menyampaikan, untuk melihat dampak secara luas butuh waktu yang panjang. Walaupun begitu, dari animo masyarakat lihat ada kebutuhan akan transportasi umum.
4: Kalau berbicara tentang dampaknya, mungkin karena ini baru hanya ada satu koridor, yaitu Batu ke Malang, secara spesifik masih belum bisa kita lihat. Namun sebenarnya ada satu indikator yang esensial yang sekiranya bisa dilihat, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gito, ada namanya load factor. Load factor bisa mencapai 100 atau di atas 100, tadi dikatakan 104. Maka ini menurut saya sudah capaian yang luar biasa. Namun demikian ada beberapa indikator, load factor-nya sangat luar biasa. Kemudian ada untuk melihat dampaknya itu perlu butuh waktu. Setelah ini intinya, ketika di launching adanya Trans Jatim, kemudian ada animo yang sangat luar biasa, ini adalah merupakan indikator bahwa masyarakat tertarik. Artinya apa? Bahwa upaya untuk bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor, kemudian menggunakan angkutan umum Transjatim, maka ini adalah satu capaian yang luar biasa, walaupun hanya dalam satu periode. Nah, tentunya ini akan terlihat lagi nanti dampaknya sebagai multiplier effect secara masyarakat umum, ketika yang pertama Pak itu mungkin perlu ada penambahan headway yang semula mungkin hanya kisaran lebihnya 30 menit, barangkali bisa ditingkatkan secara atur-atur menjadi 20 menit, bahkan bisa 15 menitan, sehingga jarak antar kendaraan yang berangkat itu bisa lebih banyak lagi, sehingga kapasitasnya secara sistem transportasi itu bisa meningkat.
1: Kawan, meski indikator awal dinilai sangat positif, evaluasi layanan dan penambahan armada masih menjadi pekerjaan rumah besar agar manfaat bus Transjatim bisa dirasakan lebih luas. Integrasi moda transportasi dan penataan rute ke depan akan menjadi kunci agar bus Transjatim benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan di Malang Raya.

0: for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 8911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan saat ini kawan ya, ada Pak Steve ini mengirimkan voice note yang cukup panjang kawan, dan ada tambahan ininya ya, agak keras kali ini karena benar-benar kecewa dan sakit hati. Nah, karena apa ini Pak Steve ya? Kita coba buka ya.
1: Selamat malam Mas Iqbal. Ya, ikut nimbrung lah mengenai Nadiem Nakarim ini. Ya, memang dari kasusnya ini kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini konyol, lucu banget. Ya meskipun ada selentingan di luar, ada percakapan WA sebelum beliau ini diangkat jadi menteri. Ya kan namanya orang mau kerja kan pasti mempersiapkan program kerja. Itu kok masa malah dibuat cibiran. Kan ya lucu ya. Kita sebelum bekerja kan kita juga sudah harus tahu apa yang akan kita kerjakan, strategi apa yang akan kita lakukan. Kemudian sebelum eksekusi, ternyata pengadaan Chromebook itu pun juga sudah diaudit sampai dua lembaga audit yang mengauditnya sebelum eksekusi. Tapi ya kita hidup di sinilah, di negara Konoha ini. Kalau bisa itu kan hambur-hambur uang, kayak contohnya sekarang ini. Kalau sekarang ini saya rasa ya, pemerintah itu sedang membodohkan rakyat agar rakyat mudah dikuasai dan mudah dikendalikan. Jadi untuk program digitalisasi yang memintarkan atau ya mengupgrade dari warga atau rakyatnya itu pasti disingkirkan. Karena dengan rakyat yang semakin pintar pasti pemerintah nggak bisa menggerakkan. Nah kalau ini kan beneran dibodohkan. Kalau ini mau dibuat digital, diberi skill baru, tapi ternyata ya digagalkan. Ya gitu wis. Jadi gak usah ngomong orang luar negeri lah, saya sendiri pun aja menyesal milih penguasa yang sekarang. Dulu saya lihat dia seorang visioner, tapi ternyata tukang apa namanya ini, kalau enak dibicarakan itu tukang hambur-hambur uang, tukar traktir-traktir anak. Jadi anak dikasih makan tapi nggak diberi pendidikan.
0: Ya. Oke, nah ini ya, kita pause dulu kawan ya. Nah
1: itu dari saya.
0: Oke, terima kasih Pak Steve. Ada tambahannya?
1: Ya, satu pesan lagi, satu voice note lagi. Baik untuk Mas Iqbal atau untuk saudara pendengar yang lain. Besok kalau kamu punya rezeki atau untuk anakmu sekolahkan luar negeri aja. Better, mending di luar negeri.
0: Baik.
1: Ini lagi tidak baik-baik saja. Biaya kesehatan tinggi, biaya pendidikan nggak masuk akal, pendapatan pun juga makin susah. Mending kamu ada rezeki pergi ke luar negeri. Tapi kalau misalkan belum ada rezeki, stop punya anak, itu dulu, daripada anakmu nanti cuman jadi alat senjatanya dari penguasa.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Sif ya. Kata Pak Sif ini agak keras kali ini karena benar-benar kecewa dan sakit hati katanya. Ya, memang kalau misalkan kita lihat respon seperti Pak Sif ini sering ditemukan kawannya di sosial media, dan tidak satu orang dua orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan. Nanti kita bakal bahas kawan kasus Nadiem Makarim ini ya. Dan tadi Pak Sif juga mengomentari soal mungkin ini salah satu fenomena yang dalam beberapa tahun itu cukup ramai kawan ya. Beberapa tahun lalu, kabur aja dulu. Nah, apakah juga Anda masih setuju dengan pendapat kabur aja dulu ini? Karena banyak orang menilai kalau misalkan orang yang kabur aja dulu itu tidak nasionalis gitu ya, tidak mencintai negara. Nah, tapi kita sudah lihat kasusnya. Banyak orang-orang pintar ya di Indonesia, orang yang mungkin mengorbankan dirinya untuk Indonesia tapi tetap dipenjarakan dengan waktu yang cukup panjang kawan ya. Nah, ini yang memang perlu kita tanamkan gitu ya, perlu kita bahas kawan, bagaimana ke depannya gitu ya. Dan saya berbicara ini bukan pendapat sendiri kawan ya, karena nanti kita akan bahas mengenai hal ini kawan, mengenai Nadiem Makarim yang memang menjadi terdakwa kasus Chromebook gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, bahkan jaksa ini menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara kasus korupsi Chromebook gitu kawan. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, bahkan sampai perhatian media asing itu tertuju loh ke Nadiem Makarim ya, karena politisasi ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada sorotan media internasional, contohnya Reuters, The New York Times, AP News, dan masih banyak lagi gitu kawan. Apalagi Nadiem Makarim ini merupakan pendiri Gojek yang memang figur penting di industri teknologi Indonesia, kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi pusat perhatian publik saat ini, kawan. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami, kawan, di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

Spirit Malang Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa, apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Gerobokan Jateng, 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang

0: bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA. Gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak. Tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi. Misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada dua orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Dinas PU Kabupaten Malang usulkan puluhan kilometer jalan desa naik status. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang bakal mengusulkan jalan desa mencapai 57 km untuk naik status menjadi jalan kabupaten. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengatakan total panjang jalan di Kabupaten Malang mencapai 1.688 km. Tapi 57 km ruas jalan naik status ke provinsi dan nasional, jadi jalan kabupaten tersisa 1.641 km. Kata Khairul, pihaknya mengambil jalan dari poros-poros desa untuk menambah jalan kabupaten agar panjangnya bisa seperti semula, dan masih belum diketahui ruas jalan desa mana saja yang akan ditingkatkan statusnya. Kawan, libur panjang hari ketiga, stasiun Pasar Turi padat penumpang. Momen libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis membuat stasiun Pasar Turi Surabaya dipadati ribuan penumpang kereta api. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 8.538 penumpang melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Turi hingga Sabtu siang. Jumlah tersebut terdiri atas 4.967 penumpang berangkat dan 3.571 penumpang tiba di Surabaya, dengan angka yang diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari. Tujuan favorit penumpang didominasi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, serta rute dalam Jawa Timur menuju Malang dan Banyuwangi. KAI Daop 8 Surabaya memprediksi lonjakan penumpang masih terjadi hingga akhir masa libur panjang pada Minggu malam. Kawan, ribuan penumpang kapal pesiar di Perancis ditahan karena wabah lambung akut. Kapal pesiar Ambition di wilayah barat daya Perancis dengan 1.700 penumpang ditahan sementara setelah munculnya puluhan kasus dugaan penyakit lambung akut atau gastroenteritis di dalam kapal. Otoritas kesehatan di wilayah Gironde Perancis menyampaikan ada 50 penumpang yang mengalami gejala konsisten dengan penyakit lambung akut seperti muntah dan diare. Jadi seluruh penumpang yang mengalami gejala mendapat penanganan dokter dan diisolasi di kamar masing-masing untuk mencegah penyebaran. Sebelumnya, kapal pesiar tersebut dijadwalkan berlayar mengelilingi Prancis dan Spanyol setelah menjemput penumpang dari Belfast dan Liverpool, Inggris di tanggal 8 dan 9 Mei lalu. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada Pak Fayakun tadi ya, menginformasikan apa ini Pak ya. Hari ini tanggal 16 Mei, jam 20.47 katanya, apa ini? Kita coba lihat.
1: Iki mau melaporkan ini dari depan UMM, depan Universitas Malang Negeri di Grebek ini. Di belakang satu ini.
0: Oke.
1: Belakang.
0: Apa ini ya?
1: Di depan gerbang yang belakang.
0: Oh ya.
1: Ini baru hilang satu ini. Bauti tiang listrik yang ada di depan gerbang Universitas Negeri Malang. Bauti hilang satu. Kok mentolo mencirek ngambil satu baut gini.
0: Ini cukup berbahaya kawan ya. Jadi ada tiang listrik gitu ya yang diambil salah satu bautnya, dan ini bisa berbahaya kawan ya. Di Ki Ageng Gripik depan UM sebelah kanan gerbang. Berarti ini di UM kampus yang dekat Saujajar itu kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Anton menginformasikan Bromo katanya seperti itu. Nah ini kawan, jalan Bromo tadi cukup ramai ya untuk kali ini. Nah, ini di Taburai seperti biasa ya. Ramainya di situ kawan. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Lalu ada Pak Sapalos menginformasikan. Apa Pak Sapalos ini ya? Oh, ini ya. Ini ya. Jadi ini komentar tentang tadi kawannya, tentang pembahasan kita tadi kalau Indonesia perekonomiannya ini tidak baik-baik saja. Meskipun Pak Prabowo ngomong asalkan Pak Purbaya masih tersenyum, ekonomi Indonesia masih baik-baik saja, katanya seperti itu. Tapi IHSG kawan ya, atau indeks harga saham gabungan itu semakin menurun, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu juga menurun gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat CADEV atau cadangan devisa Bank Indonesia, kemarin tuh sempat menduduki peringkat terendah kawan dalam beberapa dekade terakhir. Sangat luar biasa bukan? Dan ini ada Pak Sapolos berkomentar ya. Setuju mas dengan komentar Pak Steve tadi ya. Kalau ada kesempatan keluar negeri, mending keluar negeri, asal jangan ke Kamboja. Waduh, ke Kamboja ini store nyowo ya. Jadi mending keluar negerinya jangan Kamboja, kata Pak Sapolos. Saya sebagai pedagang merasakan beratnya sekarang. Ini bukan saya saja yang mengalami, katanya. Saya mempunyai lebih dari 100 komunitas kuliner, mulai gorengan, cilok, siomay, nasi goreng, bahkan lalapan. Semuanya rata-rata sambat. Bahkan ini tadi, hari Sabtu, mereka banyak yang memposting dagangan sepi. Bahkan ada yang baru melayani 1, 2, 3, 4 porsi, buka dari jam 4 tadi. Semua dilema untuk pedagang saat ini. Jual harga tetap untung, dinaikkan pelanggan kabur. Kenapa tidak setiap kita kulaan ada saja yang naik harganya, katanya gitu kawan. Kenapa tidak ya, mungkin gitu ya. Jadi jual harga tetap buntung, dinaikkan pelanggan kabur. Nah kenapa tidak, karena setiap kita kulaan ada saja yang naik harganya, kata Pak Sapalo seperti itu. Bahkan ini tadi Pak, ada pedagang sayur sambat ke saya, mau kulaan cecek gak dikasih karena udah diborong sama MPG. Akhirnya dapat tapi harganya mahal. Semakin ke sini, semakin kesini kebijakan pemerintah itu semakin tidak jelas, bikin sudah rakyat itu apa ini maksudnya ya? Semakin kesini kebijakan pemerintah semakin tidak jelas, bikin susah ya, bikin susah rakyat itu. Itu kata mereka yang curhat ke saya. Oke, terima kasih Pak Sapolos ya gabungannya. Dan memang kalau misalkan pembahasan kita malam hari ini mengenai hal itu kawan, cuman saya ingin bahas nih. Kenapa kok banyak investor itu gelisah gitu ya? Bahkan sampai investor-investor China itu menyurati Prabowo, kawan. Karena itu ada sorotan mengenai kasus Nadiem Makarim, kawan. Dan ini menjadi pusat perhatian publik ya, khususnya di media sosial, kawan, setelah jaksa penuntut umum atau JPU menuntut pidana 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek beberapa hari lalu. Dan kalau misalkan kita lihat, jaksa ini menilai pengadaan perangkat digital pendidikan ini menimbulkan kerugian negara. Lagi-lagi, kawan, ya, state loss katanya ya. State loss ini yang menyebabkan state financial loss, kawan. State financial loss ini menjadi salah satu hal yang sering digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang memang itu yang awalnya itu tidak ada apa-apa, tiba-tiba loh kok ada kerugian negara, termasuk seperti ini ya. Nah, inilah yang perlu ditarik nih, kerugian negara yang bentuk seperti apa gitu ya, meruginya seperti apa, itu harus diperjelas harusnya ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, katanya pengadaan perangkat digital ini menimbulkan kerugian negara sampai triliunan rupiah dan diduga berkaitan dengan konflik kepentingan karena adanya hubungan investasi Google terhadap Gojek. Dari hal itu, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat, conditio sine qua non, kawan ya, antara tindakan terdakwa, sifat melawan hukum, serta timbulnya kerugian keuangan negara tersebut. Perkara yang dituntutkan kepada Nadiem ini kan ada pada aspek kebijakan publik, program digitalisasi pendidikan nasional. Bagus tidak? Bagus dong. Dari persepsi sosial, kawan ya, terhadap figur yang selama ini diasosiasikan dengan pertumbuhan startup nasional karena dia memiliki Gojek. Perkara ini sepertinya perlu dilihat secara jernih supaya penilaian majelis hakim nantinya tidak bertendensi pada dorongan penghukuman emosional atau pemujaan figur. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, hukum pidana Indonesia, khususnya pasca lahirnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, itu menempatkan asas legalitas dan asas kesalahan sebagai fondasi utama. Pasal 1 ayat 1 KUHP baru menegaskan kalau seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi tidak setiap kebijakan yang gagal kemudian menjadi tindak pidana, kawan ya. Jadi kalau misalkan ada satu program gagal langsung jadi tindak pidana, tidak seperti itu. Jadi hukum pidana ini tetap mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur yang salah atau unsur kesalahan yang bisa dibuktikan. Jadi muncul pertanyaan akhirnya ya, apakah pengadaan Chromebook ini merupakan kebijakan yang gagal atau memang dari awal dirancang untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu secara melawan hukum. Nah, jaksa ini menyatakan Nadiem mengetahui keterbatasan Chromebook untuk wilayah dengan akses internet rendah, tapi tetap mendorong pengadaan tersebut. Jaksa juga punya mendalilkan kalau adanya desain spesifikasi tender yang dianggap mengarah pada dominasi sistem Chrome OS milik Google. Katanya itu monopoli. Nah, di sisi Nadiem membantah adanya niat jahat maupun keuntungan pribadi. Bahkan Nadiem menyatakan juga kalau misalkan pengadaan dilakukan sebagai respon atas krisis pembelajaran saat pandemi COVID-19, kawan ya. Dan pihak pembela juga menyebut Google bukan vendor pengadaan barang, tapi penyedia perangkat lunak. Dalam konteks ini, bisa berkembang dengan adanya pasal 31 UU nomor 1 tahun 2023. Junto, apakah terdakwa menyadari bahwa tindakan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar gitu ya? Jadi unsur merugikan keuangan negara itu memang penting. Tapi MK, Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya menyatakan kalau tindak pidana korupsi tetap memerlukan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku. Nah, kerugian negara itu semata tidak cukup apabila tidak terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, kawan. Jadi perdebatan mengenai angka kerugian negara ini dicermati juga ya oleh banyak netizen-netizen di sosial media, kawan. Dan Nadiem juga lewat pihak pembelanya, lewat pengacaranya, itu mempersoalkan metode perhitungan kerugian negara yang menyebutkan kerugian negara itu sampai 2 triliun rupiah karena tidak dibandingkan dengan harga pasar yang relevan. Dalam praktik hukum pidana korupsi, audit kerugian negara memang harus memenuhi prinsip akuntabilitas metodologis, kawan ya. Jadi selisih harga itu tidak bisa dianggap serta-merta dianggap wah ini pokoknya kerugian negara segini tanpa adanya pembanding yang objektif. Lalu ada spesifikasi yang identik dan parameter manfaat barang yang nyata. Jadi hukum pidana modern itu mengarah pada perhitungan actual loss atau kehilangan sesungguhnya, kawan ya. Jadi bukan prediksi saja, bukan predictical loss gitu, kawan. Dan Aspek lain yang jarang dibahas secara seimbang adalah kontribusi ekonomi Nadiem lewat Gojek sebelum masuk kabinet. Fakta ini memang tidak bisa dihapus, kawan ya. Kemungkinan tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau misalkan kita lihat, Gojek ini tumbuh menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara yang membuka ruang ekonomi baru bagi jutaan masyarakat informal Indonesia, pengemudi ojek online, pelaku UMKM, kurir, pedagang, bahkan pedagang makanan juga, pekerja sektor digital itu mendapatkan akses dari ekosistem tersebut, kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, saya ingin berimbang di sini, Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda, kawan ya, karena masih banyak orang-orang dibingungkan. Penegakan hukum korupsi ini harusnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dan pemidanaan tidak boleh berubah menjadi instrumen kriminalisasi kebijakan publik. Dan risiko inilah yang menjadi banyak perbincangan publik setelah perkara ini berkembang, kawan. Di ruang publik digital muncul perdebatan antara batas kesalahan kebijakan dan tindak pidana korupsi. Jadi kalau misalkan kita lihat, situasi ini memunculkan adanya kekhawatiran kalau pejabat publik ke depan akan menjadi terlalu defensif dalam mengambil kebijakan strategis, bahkan khawatir dengan dinamika politik, kawan ya. Takutnya gitu digunakan oleh lawan politiknya gitu untuk memidanakannya gitu, kawan ya. Jadi situasi yang dialami oleh Nadiem ke depannya ini bisa berdampak berbahaya bagi inovasi pemerintahan. Pemerintahan yang gitu-gitu saja, kawan, itu tidak akan berinovasi baik nantinya, kawan ya. Sekarang sudah gitu-gitu aja, apalagi nantinya gitu ya. Terutama pada sektor teknologi dan digitalisasi yang memang bergerak cepat serta penuh ketidakpastian. Nah, aspek ini pernah disinggung dalam berbagai pemberitaan internasional. Bahkan beberapa analis memandang perkara Nadiem ini bisa memunculkan kekhawatiran investor pada kepastian hukum Indonesia. Para investor itu mencari tempat yang aman dan bisa cuan, kawan ya. Kalau bisa cuan tapi nggak aman, mereka pun juga tidak mau. Nah, dari situlah timbul ketidakpastian hukum di Indonesia ini. Jadi persepsi tersebut tentu tidak boleh mengintervensi independensi pengadilan, tapi negara juga perlu memastikan juga loh kalau penegakan hukum itu berbasis pada pembuktian yang kuat dan tidak hanya bertumpu pada kegagalan program seperti Nadiem Makarim itu. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: For your life. City Gate FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Zainul Fanani kawan ya, yang bergabung juga.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: City891 yang sangat dipercaya masyarakat Kota Malang pada umumnya, menanggapi apa yang disampaikan sedulur-sedulur yang berkomen tentang pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini sebagai masyarakat pada umumnya hanya mengharapkan pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan khawatir sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar,
0: okay,
1: itu akan mengalami suatu kehancuran dengan adanya kebenaran. Nah, kebenaran ini akan muncul dari alam, termasuk dari kuasa Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehebat apapun rekayasa manusia, bagaimana dia manusia itu bisa mengendalikan kehidupan ini ataupun bisa menganalisa suatu perubahan alam, namun tidak akan pernah terjadi selama kebenaran Allah Tuhan Yang Maha Esa dan akan ditunjukkan di mata semua umat manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada intinya Mas Ilham, ini kita ini hanya biasanya ya berdoa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita tidak bisa menempuh dengan logika, dengan akal kita. Karena yang kita hadapi ini juga bermasalah dan penuh masalah gitu. Ya kita kembalikan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, nantilah kita tinggal tunggu waktu gitu loh. Jawaban-jawaban masyarakat yang saat ini detik ini mengalami sebuah dilema dalam usahanya.
0: Iya.
1: Ya karena akibat ulah-ulah oknum-oknum yang ya bisa ya itu mengakibatkan perekonomian seperti ini. Artinya ya kita ini kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mari dongo sing akeh. Ya nanti akan ditunjukkan sama Allah.
0: Okay.
1: Tuhan Yang Maha Esa.
0: Siap.
1: Yang maha segala-galanya, yang akan ditunjukkan sama Allah bahwa kebatilan akan hancur, akan rusak, dan akan diganti kebenaran yang hakiki.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia ya, ya harus prihatin dengan kondisi alam yang sekarang ini. Jadi mohon maaf Mas Ugal, mari kita tetap mengedepankan suatu doa baik bagi ya semuanya ya, ini sama-sama kita mendapat suatu ujian dalam hidup ini. Tidak ada lain, kita hanya berharap istilahnya itu kita mepet kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar-benar hakiki, jalan yang benar-benar membawa kemaslahatan, kemanfaatan.
0: Okay.
1: Bagi kita semua.
0: Siap. Terima kasih Pak Zainul Fanani atas komentarnya. Jadi apapun masalahnya kawan, kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan memang betul kawan, dan kita juga perlu usaha sebagai manusia. Selain berdoa, kita juga perlu usaha. Cara berusahanya bagaimana? Kita terus mensuarakan kawan ya, kita terus menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ini. Dan kalau misalkan kita melihat ada hal yang kok janggal gitu ya, nah itu kita perlu bahas kawan, kita bedah apakah memang kejanggalan ini ada masalah di baliknya dan lain-lain gitu. Dan tadi kan kita membahas mengenai Nadiem Makarim kawan ya, dan Nadiem Makarim ini dituntut 5,6 triliun kawan. Jadi jaksa penuntut umum itu menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 5,68 triliun dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook kawan. Nilai fantastis ini memicu sorotan pada total kekayaan dan sumber harta dari Nadiem Makarim ya. Dan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Rabu kemarin, Rabu kemarin, JPU itu menyebut sebagian besar nilai uang pengganti berasal dari harta yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan sah terdakwa. Jadi menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Makarim ini untuk membayar uang pengganti 809 miliar dan 4,8 triliun yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi. Katanya seperti itu, kawan. Katanya dari tindak pidana korupsi. Dan kasus ini menjadi perhatian luas karena angka tuntutan ini mencapai triliunan rupiah, tergolong sangat besar dalam perkara korupsi pengadaan barang pemerintah. Dan kalau misalkan kita lihat, jaksa menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian antara kekayaan yang dimiliki Nadiem dengan penghasilan resmi yang tercatat selama menjabat sebagai pejabat negara. Sorotan itu semakin kuat karena 4,8 triliun ini dari total tuntutan tersebut sebagai harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau tidak memiliki keseimbangan dengan pendapatan sah. Dan kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyimpangan proyek pengadaan Chromebook, tapi juga membuka perhatian publik pada transparansi kekayaan pejabat negara, khususnya yang berasal dari kalangan pengusaha teknologi ya. Dan JPU juga menegaskan negara bisa menyita serta melelang aset milik Nadiem kalau uang pengganti tidak dibayarkan setelah putusan berkuatan hukum itu tetap. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan itu memperoleh kekuasaan hukum tetap ya, maka harta benda terdakwa bisa disita oleh terdakwa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain ancaman penyitaan aset, mantan pendiri Gojek ini juga menghadapi hukuman tambahan apabila nilai hartanya tidak mencukupi, kawan. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Sangat luar biasa, kawan ya. JPU ini menuntut hukuman pidana pokok terhadap Nadiem berupa 18 tahun penjara ditambah 9 tahun penjara kalau misalkan Nadiem tidak bisa membayar 5,6 triliun itu. Bisa Anda bayangkan kan ya? Berarti 27 tahun, kawan. Nantinya kalau misalkan kita lihat itu. Dan selain itu, dia juga dituntut membayar denda 1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan. Dan besarnya tuntutan tersebut menjadi perkara ini sebagai salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik di 2026, kawannya, terutama melibatkan mantan pejabat tinggi negara yang dikenal luas sebagai tokoh startup dan inovasi digital Indonesia. Dan kalau kita lihat di laman LHKPN, Nadiem Makarim 6 kali melaporkan harta kekayaannya terhitung dari 2019 sampai 2024. Pada 2019, Nadiem memiliki kekayaan sebesar kisaran sebentar ini ya, kita tidak terlihat ini ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat, kawan, ini sangat-sangat tinggi ya sebenarnya. Oke, kita masih loading ini, kawan ya, di LHKPN. Kita coba cek, kawan, satu persatu ya, untuk Nadiem Makarim ini. Jadi memang sangat luar biasa sekali tuntutan dari JPU, kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 2019 ya, di tahun 2019 ini hartanya mencapai 1 triliun 225 miliar 6.640.485 rupiah. Dan angka ini setara ya mungkin 1,22 triliun lah, kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di 2020 dan 2021 angka tersebut menurun, kawan ya, menjadi 1,17 triliun. Nah, 1,17 triliun. Jadi 2021 itu menurun menjadi 1,17 triliun. Di 2020 menurun jadi 1,19 triliun. Dan menariknya, jumlah ini mendadak meningkat pesat pada 2022. Nadiem tercatat punya kekayaan 4,8 triliun, maksud saya, kawan ya, maaf, 4,8 triliun. Dan 2 tahun terakhir masa jabatannya, kekayaan Nadiem ini justru terjun bebas, kawan ya. Pada 2023 kekayaan Nadiem ini sekitaran di 900 miliar, kawan, seperti itu. Nah, sementara di akhir jabatan sekitaran 600 miliar. Nah, kalau misalkan kita lihat memang kenapa kok bisa mendadak pesat di tahun 2022, karena Gojek IPO, kawan ya. Waktu itu melesat, banyak yang beli sahamnya, otomatis kekayaan Nadiem itu mencapai 4,8 triliun. Dan kenapa kok di 2023 menurun? Karena Gojek sahamnya juga turun, banyak yang menjual saham-saham Gojek, seperti itu, kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kita tentu harus mengedepankan adab ya. Jadi begini, kalau kita menjadi anak buah ya, saya teringat pesan dari pimpinan perusahaan saya yang lama ya. Jadi kalau kamu jadi anak buah ya, jadilah anak buah yang baik. Jangan membuat keonaran dan jangan istilahnya memecahkan piring tempat kamu mencari rezeki di situ. Artinya apapun harus kita hormat, kita harus jaga betul nama baik dari tempat kita mencari nafkah. Ketika kamu menjadi karyawan yang baik, maka kamu suatu saat ketika menjadi pemimpin, kamu juga akan mendapati anak buahmu akan juga baik juga. Sebaliknya kalau kamu jadi anak buah ternyata berbuat yang cenderung melawan pimpinan atau bahkan tidak mengedepankan adab, nanti akhirnya kamu kalau jadi pimpinan, kamu akan menghadapi tindakan perilaku anak buah yang di luar yang kamu harapkan. Artinya kita harus sadar posisi ketika menjadi anak buah, menjadi karyawan biasa ya, kita jadi karyawan, jadi anak buah yang baik. Suatu saat pasti kita akan menemukan hikmahnya. Oh ternyata memang jadi karyawan atau jadi anak buah yang baik itu memang ada nilai-nilai yang satu saat ketika kita jadi pimpinan akan baru kita ketahui. Di sekolah dulu kan ada semacam ini ya, hormat orang tua, hormat ke guru orang tua di luar rumah ya, kemudian hormat ke pemimpin itu ya. Itu kan nilai-nilai yang wajib kita amalkan ya sebagai manusia ya. Artinya kalau kita bisa hormat pada tiga segmen manusia tersebut, saya kira pintu keberhasilan tinggal ada di depan mata ya. Bahwa adab ya, bahwa sopan santun itu adalah segala-galanya. Orang sepintar apapun, orang seprofesional apapun, tapi kalau tidak punya rasa adab, tidak punya rasa hormat, artinya nanti pun akan tidak dianggap sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi pesan-pesan kami ke mereka yang bertugas di penyelenggara pelayanan publik, saya kira petugas atau pelaksana pelayanan publik harus memahami ya, tingginya harapan masyarakat. Masyarakat itu setiap tahun punya harapan yang selalu meningkat, selalu lebih baik, selalu lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk terus berinovasi, beradaptasi, memahami, menyelami suasana batin dari warga pemohon layanan. Sekarang tidak boleh ya, tidak zamannya juga ya, penyelenggara layanan aparatur pemerintah minta dilayani. Kalau zaman Orde Baru mungkin oke lah, tapi kalau zaman sekarang dia minta dilayani, pasti akan ditinggal, pasti akan banyak pengaduan, dan itu pasti kontraproduktif bagi lembaganya. Lembaganya akan menjadi objek aduan ke manapun. Syukur kalau masuk ke ombudsman, tapi kalau diviralkan, pasti nama baiknya akan jatuh, dan kalau sudah jatuh, sangat susah untuk dikembalikan, dipulihkan, ketika viral karena sisi negatifnya. Saya, Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. City Gate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata. Jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.

0: Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Anita Visunani. Kembali lagi di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di wilayah Singosari, sebuah kawasan di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah Nusantara. Di balik suasananya yang tenang, wilayah ini pernah menjadi pusat berdirinya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singhasari. Secara geografi, Singosari berada di bagian utara kota Malang dan menjadi jalur penghubung menuju arah Pasuruan dan Surabaya. Kawasannya didominasi dataran dengan latar pegunungan, membuat wilayah ini sejak dulu cukup strategis untuk pemukiman maupun pusat pemerintahan. Saat berada di sini kawan, saya membayangkan bagaimana ya ratusan tahun lalu, kawasan ini bukan sekedar jalur lintas, tapi justru menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh di Jawa Timur. Menelusuri sejarahnya, Kerajaan Singhasari berdiri sekitar tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Awalnya, kerajaan ini bernama Tumapel, sebelum akhirnya lebih dikenal dengan nama Singhasari mengikuti nama pusat pemerintahannya. Kerajaan ini kawan mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Kertanegara. Di masa itu, pengaruh Singhasari meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa, menunjukkan kalau kerajaan ini punya kekuatan politik dan militer yang cukup besar pada zamannya. Bayangkan kawan ya, kawasan yang sekarang terlihat tenang, dulunya dipenuhi aktivitas kerajaan dari pemerintahan, perdagangan, hingga kehidupan sosial masyarakatnya. Jejak kejayaan Singhasari masih bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satu yang paling ikonik adalah Candi Singhasari yang dipercaya sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan ini. Selain itu juga ada Candi Kidal yang dikenal sebagai tempat pendarmaan Anusapati serta Candi Jago yang memiliki relief-relief unik dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tidak ketinggalan kawan juga ada arca penjaga berukur besar seperti arca Dwarapala yang juga masih bisa ditemukan di kawasan Singosari, memberikan gambaran kuat tentang kebesaran masa lalu. Tapi kawan, kejayaan itu akhirnya runtuh di tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang. Meski begitu, dari peristiwa tersebut justru lahir kerajaan besar berikutnya, yaitu Kerajaan Majapahit yang kemudian melanjutkan tonggak sejarah di Nusantara. Sekarang kalau Anda mengunjungi Singosari, rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi ada kehidupan yang berjalan tenang seperti hari ini, tapi di sisi lain juga ada sejarah besar yang pernah terjadi di tempat yang sama. Dari perjalanan ini kawan, kita jadi semakin sadar, setiap sudut Malang selalu punya cerita yang layak untuk terus ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan, toh rakyat bisa lupa, apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Gerobokan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Seri Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, hanta virus tidak ditemukan di Kabupaten Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wianto Wijoyo, menegaskan hanta virus tidak ditemukan di wilayah Kabupaten Malang. Meski begitu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan hidup bersih. Wianto juga menyampaikan penyebab utama dari hanta virus dari urin, kotoran maupun air liur hewan pengerat, terutama tikus yang terinfeksi. Wianto juga mengatakan masyarakat harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan masing-masing agar tidak ada tikus yang menghampiri lingkungan. Kawan, Pemprov Jatim dukung ketahanan pangan lewat sektor pendidikan. Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan menggencarkan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang mendorong Satuan Pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan jadi area produktif seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Kepala Dinik Jatim, Arisa Kumpaiwai, menyebut melalui program ini siswa juga mendapatkan praktek langsung yang terhubung dengan materi kurikulum. Hingga sekarang, program SIKAP sudah menunjukkan hasil yang positif, salah satunya dengan ikut serta dalam rakor TPI dan TPID, sekaligus mampu memamerkan sejumlah komoditas hasil panen maupun peternakan. Informasi lain, kawan, BPOM terbitkan aturan minimarket kelola obat. Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan atau BPOM RI, Taruna Ikra, resmi menaikkan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2006 yang mengatur skema baru penjualan obat-obatan di supermarket, minimarket, dan juga hypermarket. Melalui aturan ini, para karyawan supermarket bakal ikut mengelola dan mengawasi obat-obatan tertentu, namun tetap harus mendapat pelatihan khusus. Di sisi lain, sejumlah tenaga farmasi memprotes aturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan berpotensi mereduksi kewenangan profesional apoteker. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita akan membahas fenomena yang makin jelas di sekitar kita, yaitu budaya flexing kawan. Flexing itu sederhana sebenarnya, memamerkan pencapaian, gaya hidup, barang, pengalaman. Sebenarnya ya bukan hal baru sih. Sejak dulu memang manusia punya kecenderungan untuk menunjukkan keberhasilan kawan. Bedanya sekarang panggungnya itu tidak terbatas ya. Kalau dulu mungkin orang pamer di lingkup kecil, keluarga, tetangga, teman dekat. Sekarang panggungnya udah global kawan. Satu unggahan, satu postingan bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya bukan pada berbagi kebahagiaannya, itu wajar sebenarnya. Masalahnya itu muncul ketika yang ditampilkan bukan lagi sekedar berbagi, tapi membangun citra kehidupan yang terlihat selalu ideal. Perhatikan, Anda bisa perhatikan pola konten untuk di beberapa waktu atau beberapa tahun ini kawan ya. Rumah terlihat rapi tanpa kekacauan, karir terlihat mulus tanpa kegagalan, hubungan terlihat romantis tanpa konflik, lalu bisnis terlihat naik terus tanpa risiko. Padahal hidup nyata tidak sesederhana itu ya. Dan budaya flexing menciptakan satu ilusi besar kalau standar hidup normal itu tinggi akhirnya. Jadi traveling rutin itu biasa, dan punya kendaraan baru di usia tertentu itu wajar. Bahwa penghasilan besar di usia muda itu standar gitu. Dan ketika ilusi ini dikonsumsi setiap hari, tanpa sadar ia membentuk persepsi baru tentang apa itu cukup kawan ya. Yang lebih halus lagi, flexing ini tidak selalu terang-terangan kawan. Ada yang disebut soft flexing ya, pamer secara halus, seolah tidak pamer tapi tetap menunjukkan simbol statusnya. Dan yang menarik, budaya ini bukan hanya dilakukan oleh yang sudah mapan. Banyak orang merasa perlu terlihat berhasil supaya dianggap berkembang. Akibatnya apa? Muncul tekanan sosial baru. Kalau nggak terlihat maju itu dianggap tertinggal. Nah, malam hari ini kawan kita perlu bertanya, apakah kita memang ingin membagikan sesuatu karena ingin berbagi atau karena takut terlihat biasa saja? Karena hidup yang terus-menerus ingin terlihat ideal itu bisa membuat kita lupa kalau hidup itu memang penuh kekurangan kawan. Dan berapa banyak standar hidup kita yang benar-benar berasal dari diri sendiri ya? Berapa banyak yang terbentuk karena sering melihat kehidupan orang lain? Nah itu kita perlu pertanyakan ke diri sendiri kawan. Karena flexing itu bukan cuma soal pamer barang ya, karena itu membentuk standar sosial baru. Dan hal inilah yang kita akan bahas malam hari ini. Dampaknya apa, kenapa banyak orang merasa capek luar biasa padahal tidak melakukan apa-apa. Nah itu salah satu dampak dari flexing ini kawan. Nanti kita akan bahas di talk selanjutnya.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Gate FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Guidance for your life. City Gate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Megan Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pernah tidak Anda merasa sangat capek di akhir hari, tapi ketika ditanya, tadi ngapain aja? Nah, Anda sendiri tuh bingung menjawabnya. Aduh, tadi ngapain ya? Padahal nggak ngapain gitu. Dan ini fenomena yang makin sering terjadi ya. Banyak orang lelah tapi tidak merasa produktif. Banyak orang sibuk tapi terasa gitu-gitu aja kawan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya memang sebenarnya tidak sederhana ya, karena yang membuat kita capek hari ini itu bukan hanya kerja fisik, tapi bukan mental yang terus berjalan tanpa henti. Nah, kita hidup di era yang disebut sebagai cognitive overload menurut peneliti kawan, atau kelebihan beban informasi. Jadi dalam satu hari, otak kita itu bisa menerima ratusan bahkan ribuan stimulus seperti pesan masuk, notifikasi, berita, opini, video pendek, komentar, email, grup chat, dan seterusnya gitu ya. Dan setiap stimulus itu terlihat kecil atau sepele gitu ya, tapi ketika menumpuk dan banyak itu menguras energi mental kawan. Masalahnya aktivitas mental itu tidak terlalu terasa seperti kerja ya. Kita scroll 30 menit terasa sebentar, padahal otak terus memproses informasi. Kita pindah-pindah aplikasi, berpikir, membandingkan, merespon, ya tanpa sadar energi kita terkuras. Hasilnya apa? Capek iya, tapi tidak merasa menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah dulu, capek biasanya jelas sumbernya, kerja fisik, perjalanan jauh, aktivitas nyata. Sekarang banyak orang duduk seharian tapi kelelahan mentalnya itu lebih berat kawan. Ada juga fenomena namanya attention fragmentation, perhatian yang terpecah-pecah. Jadi kita jarang fokus pada satu hal, kerja sebentar, cek notifikasi, baca sesuatu lalu terdistraksi. Mulai satu tugas, lalu belum selesai pindah ke yang lain. Akibatnya apa? Kita jarang masuk ke fase deep work atau fase kerja mendalam yang benar-benar menghasilkan proses signifikan. Dan ketika progres terasa kecil, nah muncul rasa tidak melakukan apa-apa, padahal energi sudah terkuras banyak. Belum lagi tekanan sosial yang kita bahas tadi ya. Ketika melihat orang lain terlihat produktif, terlihat sibuk, terlihat berkembang, kita membandingkan hari kita dengan highlight orang lain, dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya muncul kalimat gitu, atau mungkin muncul pemikiran kita, aduh saya capek kok rasanya gini-gini aja ya hidup ya, kok nggak ada hasilnya ya. Nah, mungkin hal inilah yang membuat kita kelelahan kawan ya, karena bukan kurang kerja sebenarnya, tapi terlalu banyak distraksi, terlalu banyak yang kita konsumsi, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita bandingkan. Anda mungkin boleh menambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Berapa banyak waktu hari ini yang benar-benar Anda pakai untuk satu aktivitas tanpa gangguan? Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS. Yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita. Guidance for your life. City Guide FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai capek tapi merasa tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga oleh banyak orang. Apakah kita itu benar-benar kerja keras atau hanya terlihat sibuk atau sok sibuk gitu ya? Karena di era sekarang itu sibuk itu simbol kehormatan, kawan. Kalau ditanya kabar, banyak orang menjawab, lagi sibuk banget aku. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti pencapaian ya. Padahal sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Sibuk itu berarti banyak aktivitas, produktif berarti ada progres yang nyata. Masalahnya, lingkungan kerja modern sering

di grup online setiap waktu, terlibat di banyak hal sekaligus. Tapi apakah itu berarti hasilnya lebih baik? Tidak selalu. Banyak penelitian tentang produktivitas kalau multitasking berlebihan itu justru menurunkan kualitas kerja. Dan otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama. Setiap kali kita berhentikan tugas, ada biaya kognitif yang namanya itu switching cost. Nah, artinya setiap kali pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, energi mental kita itu berkurang kawan. Tapi karena aktivitas itu terlihat padat, kita merasa sudah bekerja keras. Kerja keras yang sebenarnya seringkali tidak terlalu terlihat. Duduk lama, menyelesaikan satu tugas besar, fokus mendalam tanpa distraksi, mengulang dan memperbaikinya sampai benar-benar matang, nah itu kerja keras ya. Dan ironisnya, kerja seperti ini biasanya memang tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, di sisi lain budaya flexing dan budaya sibuk tadi mendorong kita untuk menunjukkan aktivitas seolah-olah nilai diri kita itu meningkat ketika orang tahu kita sibuk. Nah, banyak orang yang mengejar hasil atau mungkin banyak orang juga yang hanya mengejar kesannya. Nah, mungkin dua hal itu sangat berbeda memang ya. Ada orang yang terlihat santai tapi progresnya konsisten. Ada orang yang terlihat sangat sibuk tapi tidak banyak yang selesai. Dan seringkali yang membuat kita merasa tertinggal bukan karena kurang kerja, tapi karena kita membandingkan kesibukan kita dengan pencapaian orang lain. Mungkin Anda bisa bergabung kawan, apa solusinya seperti ini? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu bestseller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah, Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak. Tidak! Ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi. Misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada dua orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kalla. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
3: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Dinkes Kota Malang evakuasi 5 medis berserakan di kawasan perumahan. Dinas Kesehatan Kota Malang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menemukan limbah medis jenis jarum aboket kadaluarsa tersegel sebanyak 2 kantong plastik berserakan di sekitar saluran air. Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Rustul Muarif mengatakan penelusuran masih dilakukan dan pembuangan seperti itu tidak bisa dibenarkan karena masuk golongan bahan berbahaya yang beracun atau 3B yang bisa mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Di sisi lain, kawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gabriel Raymond Hatigorang mengatakan pihaknya sudah melakukan evakuasi bersama Puskesmas Arjowinangun. Limbah ini sudah ditempatkan di TPS khusus B3. Kawan di Subkabupaten Malang sarankan wisatawan Pantai Selatan melintas di jalur alternatif. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang pastikan tidak menutup jalur Gondang Legi Balikambang Bantur di periode long weekend pekan ini. Meski begitu, Disub menyarankan masyarakat serta wisatawan yang mau ke wisata Malang Selatan untuk melalui jalur alternatif karena masih ada kegiatan pembangunan. Kepala Disub Kabupaten Malang Eko Margianto mengatakan jalur alternatif yang direkomendasikan bisa melalui jalur Kepanjen Pagak Donomulyo yang terhubung dengan jalur lintas selatan serta jalur Sumber Pucung Kalipari Donomulyo atau bisa juga melalui jalur Turen Sumremanjing Wetan atau Sumawi. Informasi lain kawan, kasus CJH ilegal masih ditemukan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simajuntak menyebut masih ditemukan praktek keberangkatan haji ilegal di Indonesia, salah satunya di Jakarta, dengan total 80 calon jamaah haji yang ingin berangkat tanpa visa haji. Selain itu kawan, juga terdapat jumlah calon jamaah haji yang sudah diblokir oleh otoritas Arab Saudi imbas praktek haji ilegal tersebut. Kemudian untuk menjaga praktek serupa terulang, Kementerian Haji dan Umroh bakal membentuk Satgas

0: 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau kita bicara tentang sibuk dan kelelahan mental, sekarang kita masuk ke satu fenomena yang makin sering muncul, yaitu overthinking. Berpikir memang sehat kawan, menganalisis itu penting. Lalu berpikir kritis itu boleh. Tapi ketika pikiran berjalan terus tanpa henti dan tanpa arah yang jelas, itu yang disebut overthinking. Dan di era sekarang banyak anak muda, banyak orang-orang yang mungkin switch dari 30 ke 40 tahunan sering overthinking dan pemicunya sangat banyak. Dulu informasi datang terbatas, kita tahu juga kabar itu dari lingkup yang kecil ya, opini yang kita dengar juga terbatas. Kalau sekarang, dalam satu hari kita bisa membaca puluhan sudut pandang tentang satu topik kawan. Setiap isu itu punya banyak opini, setiap keputusan punya banyak alternatif, setiap langkah juga punya kemungkinan risiko. Otak kita dipaksa memproses lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Dan psikologi modern mengatakan kalau ini sebagai analisis paralisis, kondisi di mana terlalu banyak pilihan justru membuat kita sulit memutuskan. Contohnya sederhana ya. Dulu kalau misalkan kita beli sesuatu pilihannya sedikit, sekarang pilihannya ratusan. Mau karir apa banyak jalur, mau investasi apa banyak opsi, mau mulai usaha banyak modelnya. Lalu semakin banyak pilihan, semakin besar tekanan untuk memilih yang paling benar. Dan ketika kita takut salah pilih, pikiran terus berputar. Belum lagi faktor sosial, kita melihat orang lain sudah mengambil keputusan, sudah bergerak, sudah memilih. Nah, kita jadinya terburu-buru, kita jadi merasa harus cepat memutuskan juga. Akibatnya apa? Pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Jadi saat istirahat juga, otak itu tetap bekerja kawan, membandingkan, merencanakan, khawatir. Dan overthinking ini sering tidak terlihat dari luar. Orang bisa tampak diam tapi pikirannya penuh. Dan yang membuatnya berat biasanya ekspektasi untuk selalu mengambil keputusan terbaik. Dan kadang keputusan yang cukup baik itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita pikirkan terlalu banyak gitu ya. Karena seringkali bukan keputusan yang salah yang paling menyakiti, tapi terlalu lama tidak bergerak karena takut salah. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan kawan, fenomena tentang overthinking ini, apa solusinya? Dan mungkin Anda kalau misalkan punya pengalaman juga bisa sharingkan atau tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba paralayang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana

0: suasana yang lebih santai. Nah, Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di kampung gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, kampung gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Birds flying high, you know how I feel.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Coba perhatikan satu hal sederhana, kawan. Tadi kita membahas tentang banyak hal ya. Kapan terakhir kali Anda benar-benar diam tanpa melakukan apapun? Tanpa membuka HP atau layar, tanpa memutar sesuatu lagu atau TV, tanpa mengisi keheningan dengan suara-suara itu. Sekarang memang diam itu terasa aneh. Ya mungkin kita merasa kita seperti bertapa gitu ya. Sepi itu terasa tidak nyaman. Begitu suasana asing sedikit kita refleks ngambil HP. Kalau nggak ada notifikasi kita cek lagi. Begitu sendirian kita cari distraksi. Kenapa? Karena di era sekarang kita terbiasa dengan stimulasi konstan. Jadi otak manusia di zaman sekarang itu jarang berada di dalam kondisi yang benar-benar diam atau hening, kawan. Dulu kalau misalkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an, diam itu biasa. Menunggu tanpa hiburan itu biasa. Duduk sendiri tanpa gangguan itu sudah normal. Nah kalau sekarang itu keheningan seperti ruang yang memang harus segera diisi gitu ya. Dan secara psikologis, kalau misalkan saya baca-baca, ketika kita diam tanpa distraksi, pikiran itu mulai berbicara dan kekhawatiran akhirnya muncul. Pertanyaan muncul, rasa kurang muncul, insecure muncul. Dan karena banyak orang tidak terbiasa menghadapi pikirannya sendiri, akhirnya keheningan ini terasa mengganggu. Kalau kita lihat penelitian dalam psikologi menunjukkan kalau sebagian besar orang itu lebih memilih mendapatkan stimulus eksternal daripada duduk sendiri dengan pikirannya terlalu lama. Bahkan ada eksperimen yang menunjukkan kalau orang itu rela melakukan sesuatu yang tidak nyaman daripada duduk di dalam keheningan. Artinya apa? Kita memang sedang kehilangan toleransi terhadap rasa sepi, kawan. Padahal justru dalam keheningan sering muncul kejernihan. Ide itu muncul saat pikiran tidak terus dibanjiri informasi. Pemahaman muncul saat kita memberikan ruang untuk merenung. Dan ketika kita terus menghindari sepi, kita juga menghindari refleksi. Dan mungkin inilah salah satu alasan berat kenapa rasa tertinggal itu tadi merasa makin berat ya. Karena kita tidak benar-benar berhenti untuk mengevaluasi diri kita secara tenang. Kita terus bergerak, terus melihat, terus membandingkan. Dan akhirnya apa yang muncul? Ya mungkin cemas, mungkin gelisah. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kita diam gitu ya, atau mungkin merenung, itu bisa muncul juga kejelasan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami. Karena kalau misalkan kita lihat hal yang menjadi akar dari semua permasalahan yang tadi saya bahas di talk-talk sebelumnya juga, itu adalah standar sukses yang semakin tidak realistis di dunia ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
2: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan perapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
1: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
3: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya. Apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi,
1: pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi Pandu Setia mengatakan, rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga

0: kebijakan dari pemerintah kota, ya khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
2: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan kadalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun

Karena itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan kadalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga dibantu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun penyusun ya, walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek.

0: kami juga dibantu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Dakting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: Kecamatan Kota Batu.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
3: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, iyo po yo. Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam. Dan tadi kalau kita rangkum dari awal, kita membahas tentang budaya flexing. Capek tapi gak produktif, sibuk tapi gak fokus, overthinking, dan semuanya itu sebenarnya mengarah pada satu akar yang sama, kawan. Standar sukses yang makin tinggi dan makin kabur. Dulu sukses itu relatif jelas dan sederhana ya. Punya pekerjaan tetap, bisa menghidupi diri, bisa membantu keluarga, hidup stabil. Sekarang gimana? Definisinya berubah. Sukses itu seolah harus cepat, harus terlihat, harus viral, harus punya pencapaian besar di usia muda, harus punya banyak sumber penghasilan, harus terus naik level. Standarnya tidak lagi hanya cukup, kawan, tapi luar biasa ya. Masalahnya, standar ini seringkali tidak realistis untuk semua orang. Karena biasanya standar-standar tersebut dibentuk dari potongan terbaik yang terlihat di publik, dari kisah sukses yang jarang memperlihatkan kegagalan di baliknya. Kita melihat orang umur 25 sudah punya bisnis besar, umur 30 sudah punya aset banyak, umur 35 sudah pensiun dini karena financial freedom gitu. Lalu tanpa sadar kita mulai menghitung umur sendiri, padahal yang jarang kita lihat adalah ribuan orang lain yang berjalan stabil, biasa, tapi tetap punya makna gitu ya. Dan banyak media sering mengangkat cerita yang spektakuler karena itu menarik perhatian. Tapi hidup mayoritas orang itu tidak spektakuler, kawan. Tapi konsisten ya, bertahap, biasa tapi nyata gitu. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Standar sukses yang terlalu tinggi inilah di masa modern yang membuat kita kehilangan rasa syukur. Bisa membuat pencapaian kecil itu ya gak terlalu berarti lah, gak penting lah gitu. Bisa membuat perjalanan terasa lambat, meskipun sebenarnya ya progresnya ada gitu. Dan kalau misalkan kita bahas malam hari ini ya, sebenarnya saya ingin ajak Anda bertanya ke diri sendiri gitu, apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini? Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk malam hari ini, saya ingin mengajak Anda bukan bertanya ke diri sendiri seperti apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini, tapi saya ingin bertanya mengenai apakah hidup kita sesuai nilai yang kita percayai, kawan. Karena sukses yang sehat itu bukan tentang mengalahkan timeline orang lain, karena setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, tapi tentang selaras dengan arah diri sendiri. Kalau kita mengejar standar yang dibentuk oleh sorotan publik, oleh orang-orang lain, oleh sosial media, ya kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kita membangun standar berdasarkan kebutuhan kita, kapasitas kita, nilai pribadi kita, kita bisa tetap ambisius tanpa kehilangan ketenangan. Dan bisa jadi yang membuat kita gelisah bukan kurangnya capaian, tapi terlalu banyaknya standar. Mungkin Anda bisa sharing pendapat Anda mengenai standar yang semakin tinggi di zaman modern ini, kawan. Tambahkan ke WhatsApp kami di 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: saya Anissa Visunani. Kembali lagi di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di wilayah Singosari, sebuah kawasan di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah Nusantara. Di balik suasananya yang tenang, wilayah ini pernah menjadi pusat berdirinya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singhasari. Secara geografi, Singosari berada di bagian utara kota Malang dan menjadi jalur penghubung menuju arah Pasuruan dan Surabaya. Kawasannya didominasi dataran dengan latar pegunungan, membuat wilayah ini sejak dulu cukup strategis untuk pemukiman maupun pusat pemerintahan. Saat berada di sini kawan, saya membayangkan bagaimana ya ratusan tahun lalu, kawasan ini bukan sekedar jalur lintas, tapi justru menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh di Jawa Timur. Menelusuri sejarahnya, Kerajaan Singhasari berdiri sekitar tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Awalnya, kerajaan ini bernama Tumapel, sebelum akhirnya lebih dikenal dengan nama Singhasari mengikuti nama pusat pemerintahannya. Kerajaan ini kawan mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Kertanegara. Di masa itu, pengaruh Singhasari meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa, menunjukkan kalau kerajaan ini punya kekuatan politik dan militer yang cukup besar pada zamannya. Bayangkan kawan ya, kawasan yang sekarang terlihat tenang, dulunya dipenuhi aktivitas kerajaan dari pemerintahan, perdagangan hingga kehidupan sosial masyarakatnya. Jejak kejayaan Singhasari masih bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satu yang paling ikonik adalah Candi Singhasari yang dipercaya sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan ini. Selain itu juga ada Candi Kidal yang dikenal sebagai tempat pendarmaan Anusapati serta Candi Jago yang memiliki relief-relief unik dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tidak ketinggalan kawan juga ada arca penjaga berukur besar seperti arca Dwarapala yang juga masih bisa ditemukan di kawasan Singosari, memberikan gambaran kuat tentang kebesaran masa lalu. Tapi kawan, kejayaan itu akhirnya runtuh di tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang. Meski begitu, dari peristiwa tersebut justru lahir kerajaan besar berikutnya, yaitu Kerajaan Majapahit yang kemudian melanjutkan tonggak sejarah di Nusantara. Sekarang kalau Anda mengunjungi Singosari, rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi ada kehidupan yang berjalan tenang seperti hari ini, tapi di sisi lain juga ada sejarah besar yang pernah terjadi di tempat yang sama. Dari perjalanan ini kawan, kita jadi semakin sadar, setiap sudut Malang selalu punya cerita yang layak untuk terus ditemukan.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Spirit. Blues. Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya. Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya.

0: sampai akhirnya di paling ujung sana terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM yang baru dilantik itu, bahwa BAKOM teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada dua orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: questions for your life. City Gate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambaya nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa. Namun, Desa Sumbergondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumbergondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumbergondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumbergondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumbergondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pernah merasa anyang-anyangan? Atau perih saat buang air kecil? Atau bolak-balik ke toilet tapi rasanya belum tuntas? Huh? Hati-hati ya, itu bisa jadi tanda infeksi saluran kemih atau ISK. ISK sering dianggap sepele kawan. Padahal kebiasaan kecil sehari-hari ini bisa jadi pemicunya. Supaya tidak mengganggu aktivitas Anda, coba mulai dari hal sederhana ya. Minum air putih yang cukup dan jangan nunggu haus dulu. Air putih juga bisa membantu membilas bakteri dari saluran kemih. Selanjutnya jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kebiasaan ini memberi kesempatan bakteri berkembang di kandung kemih. Lalu setelah dari toilet, pastikan area intim dibersihkan dengan benar. Untuk perempuan, arahkan dari depan ke belakang supaya bakteri tidak berpindah. Keempat, pilih pakaian dalam berbahan katun dan tidak terlalu ketat. Area yang lembab itu rumah nyaman bagi bakteri. Dan bagi Anda yang sudah aktif secara seksual, biasakan buang air kecil setelah berhubungan. Ini membantu membersihkan bakteri yang mungkin masuk ke uretra. Menurut informasi kesehatan dari berbagai sumber, menjaga hidrasi dan kebersihan adalah langkah paling dasar namun paling efektif untuk mencegah infeksi saluran kemih. Jadi, jangan tunggu sampai terasa nyeri baru peduli ya. Kebiasaan kecil hari ini bisa menyelamatkan Anda dari rasa tidak nyaman esok hari. Selamat mencoba, kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Anda sudah tahu belum, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, ada satu tempat wisata yang sangat cocok digunakan untuk camping. Ini dia kawan, wisata Ledong Ombo. Dengan pemandangan hutan pinus yang sangat rindang, Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta. Biasanya, wisata Ledong Ombo sering disebut sebagai bumi perkemahan karena sampai sekarang masih menjadi tempat tujuan kegiatan perkemahan anak-anak sekolah. Tapi tenang saja, tidak harus camping kok di sana. Karena Anda bisa mengunjungi wisata Ledong Ombo Poncokusumo kapanpun. Dan meskipun siang hari, Anda tidak akan merasa gerah kawan. Lokasi wisata Ledong Ombo berada di Dusun 3, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi meskipun siang hari, pasti masih akan terasa sejuk. Kawan, wisata Ledong Ombo tidak hanya menawarkan pemandangan pohon pinus. Banyak fasilitas yang sudah tersedia di sana, mulai dari air terjun buatan, toilet, bahkan ada rumah pohon juga. Jadi bisa sekalian nostalgia deh. Oh iya kawan, tidak usah khawatir juga, karena di wisata Ledong Ombo ada banyak penjual makanan dengan konsep tempat kedai gubuk. Nah apalagi kalau Anda pesan makanan hangat, pasti bisa memperindah suasana keindahan hutan pinus, ditambah dengan kicauan burung, pasti Anda bisa betah di sana lama. Anda yang mau berwisata ke Ledong Ombo dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Tumpang, kemudian arahkan kendaraan Anda ke pertigaan Wates Poncokusumo, belok ke timur sampai Anda menemukan petunjuk arah ke wisata Ledong Ombo. Selamat berwisata kawan. Jangan lupa juga untuk bagikan keseruan Anda di wisata Ledong Ombo dengan mention di sosial media @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
1: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
0: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
0: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pernah merasa anyang-anyangan? Atau perih saat buang air kecil? Atau bolak-balik ke toilet tapi rasanya belum tuntas? Hati-hati ya, itu bisa jadi tanda infeksi saluran kemih atau ISK. ISK sering dianggap sepele kawan. Padahal kebiasaan kecil sehari-hari ini bisa jadi pemicunya. Supaya tidak mengganggu aktivitas Anda, coba mulai dari hal sederhana ya. Minum air putih yang cukup dan jangan nunggu haus dulu. Air putih juga bisa membantu membilas bakteri dari saluran kemih. Selanjutnya jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kebiasaan ini memberi kesempatan bakteri berkembang di kandung kemih. Lalu setelah dari toilet, pastikan area intim dibersihkan dengan benar. Untuk perempuan, arahkan dari depan ke belakang supaya bakteri tidak berpindah. Keempat, pilih pakaian dalam berbahan katun dan tidak terlalu ketat. Area yang lembab itu rumah nyaman bagi bakteri. Dan bagi Anda yang sudah aktif secara seksual, biasakan buang air kecil setelah berhubungan. Ini membantu membersihkan bakteri yang mungkin masuk ke uretra. Menurut informasi kesehatan dari berbagai sumber, menjaga hidrasi dan kebersihan adalah langkah paling dasar namun paling efektif untuk mencegah infeksi saluran kemih. Jadi, jangan tunggu sampai terasa nyeri baru peduli ya. Kebiasaan kecil hari ini bisa menyelamatkan Anda dari rasa tidak nyaman esok hari. Selamat mencoba, kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo di klik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, saya Anissa Fisunani, kembali lagi di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di wilayah Singosari, sebuah kawasan di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah Nusantara. Di balik suasananya yang tenang, wilayah ini pernah menjadi pusat berdirinya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singhasari. Secara geografi, Singosari berada di bagian utara kota Malang dan menjadi jalur penghubung menuju arah Pasuruan dan Surabaya. Kawasannya didominasi dataran dengan latar pegunungan, membuat wilayah ini sejak dulu cukup strategis untuk pemukiman maupun pusat pemerintahan. Saat berada di sini kawan, saya membayangkan bagaimana ya ratusan tahun lalu kawasan ini bukan sekedar jalur lintas, tapi justru menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh di Jawa Timur. Menelusuri sejarahnya, Kerajaan Singhasari berdiri sekitar tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Awalnya, kerajaan ini bernama Tumapel, sebelum akhirnya lebih dikenal dengan nama Singhasari mengikuti nama pusat pemerintahannya. Kerajaan ini kawan mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Kertanegara. Di masa itu, pengaruh Singhasari meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa, menunjukkan kalau kerajaan ini punya kekuatan politik dan militer yang cukup besar pada zamannya. Bayangkan kawan ya, kawasan yang sekarang terlihat tenang, dulunya dipenuhi aktivitas kerajaan dari pemerintahan, perdagangan hingga kehidupan sosial masyarakatnya. Jejak kejayaan Singhasari masih bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satu yang paling ikonik adalah Candi Singhasari yang dipercaya sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan ini. Selain itu juga ada Candi Kidal yang dikenal sebagai tempat pendarmaan Anusapati, serta Candi Jago yang memiliki relief-relief unik dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tidak ketinggalan kawan, juga ada arca penjaga berukur besar seperti arca Dwarapala yang juga masih bisa ditemukan di kawasan Singosari, memberikan gambaran kuat tentang kebesaran masa lalu. Tapi kawan, kejayaan itu akhirnya runtuh di tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang. Meski begitu, dari peristiwa tersebut justru lahir kerajaan besar berikutnya, yaitu Kerajaan Majapahit yang kemudian melanjutkan tonggak sejarah di Nusantara. Sekarang kalau Anda mengunjungi Singosari, rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi ada kehidupan yang berjalan tenang seperti hari ini, tapi di sisi lain juga ada sejarah besar yang pernah terjadi di tempat yang sama. Dari perjalanan ini kawan, kita jadi semakin sadar, setiap sudut Malang selalu punya cerita yang layak untuk terus ditemukan.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sama emang Dek Buribut, ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki Dek Buribut rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
3: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
3: Ya feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
8: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya,

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok kan ono ngon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun

Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumber Gondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumber Gondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem bioflok untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga desa Sumber Gondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Anda sudah tahu belum, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, ada satu tempat wisata yang sangat cocok digunakan untuk camping. Ini dia kawan, wisata Ledong Ombo. Dengan pemandangan hutan pinus yang sangat rindang, Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta. Biasanya, wisata Ledong Ombo sering disebut sebagai bumi perkemahan karena sampai sekarang masih menjadi tempat tujuan kegiatan perkemahan anak-anak sekolah. Tapi tenang saja, tidak harus camping kok di sana. Karena Anda bisa mengunjungi wisata Ledong Ombo Poncokusumo kapanpun. Dan meskipun siang hari, Anda tidak akan merasa gerah kawan. Lokasi wisata Ledong Ombo berada di Dusun 3, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi meskipun siang hari, pasti masih akan terasa sejuk. Kawan, wisata Ledong Ombo tidak hanya menawarkan pemandangan pohon pinus. Banyak fasilitas yang sudah tersedia di sana, mulai dari air terjun buatan, toilet, bahkan ada rumah pohon juga. Jadi bisa sekalian nostalgia deh. Oh iya kawan, tidak usah khawatir juga, karena di wisata Ledong Ombo ada banyak penjual makanan dengan konsep tempat kedai gubuk. Nah apalagi kalau Anda pesan makanan hangat, pasti bisa memperindah suasana keindahan hutan pinus, ditambah dengan kicauan burung, pasti Anda bisa betah di sana lama. Anda yang mau berwisata ke Ledong Ombo dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Tumpang, kemudian arahkan kendaraan Anda ke Pertigaan Wates Poncokusumo, belok ke timur sampai Anda menemukan petunjuk arah ke wisata Ledong Ombo. Selamat berwisata kawan. Jangan lupa juga untuk bagikan keseruan Anda di wisata Ledong Ombo dengan mention di sosial media @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Aku yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kita tentu harus mengedepankan adab ya. Jadi begini, kalau kita menjadi anak buah ya, saya teringat pesan dari pimpinan perusahaan saya yang lama ya. Jadi kalau kamu jadi anak buah ya, jadilah anak buah yang baik. Jangan membuat keonaran dan jangan istilahnya memecahkan piring tempat kamu mencari rezeki di situ. Artinya apapun harus kita hormat, kita harus jaga betul nama baik dari tempat kita mencari nafkah. Ketika kamu menjadi karyawan yang baik, maka kamu suatu saat ketika menjadi pemimpin, kamu juga akan mendapati anak buahmu akan juga baik juga. Sebaliknya kalau kamu jadi anak buah ternyata berbuat yang cenderung melawan pimpinan atau bahkan tidak mengedepankan adab, nanti akhirnya kamu kalau jadi pimpinan, kamu akan menghadapi tindakan perilaku anak buah yang di luar yang kamu harapkan. Artinya kita harus sadar posisi ketika menjadi anak buah, menjadi karyawan biasa ya, kita jadi karyawan, jadi anak buah yang baik. Suatu saat pasti kita akan menemukan hikmahnya. Oh ternyata memang jadi karyawan atau jadi anak buah yang baik itu memang ada nilai-nilai yang suatu saat ketika kita jadi pimpinan akan baru kita ketahui. Di sekolah dulu kan ada semacam ini ya, hormat orang tua, hormat ke guru orang tua di luar rumah ya, kemudian hormat ke pemimpin itu ya. Itu kan nilai-nilai yang wajib kita amalkan ya sebagai manusia ya. Artinya kalau kita bisa hormat pada tiga segmen manusia tersebut, saya kira pintu keberhasilan tinggal ada depan mata ya. Bahwa adab ya, bahwa sopan santun itu adalah segala-galanya. Orang sepintar apapun, orang seprofesional apapun, tapi kalau tidak punya rasa adab, tidak punya rasa hormat, artinya nanti pun akan tidak dianggap sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi pesan-pesan kami ke mereka yang bertugas di penyelenggaraan pelayanan publik, saya kira petugas atau pelaksana pelayanan publik harus memahami ya, tingginya harapan masyarakat. Masyarakat itu setiap tahun punya harapan yang selalu meningkat, selalu lebih baik, selalu lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk terus berinovasi, beradaptasi, memahami, menyelami suasana batin dari warga pemohon layanan. Sekarang tidak boleh ya, tidak zamannya juga ya, penyelenggara layanan, aparatur pemerintah minta dilayani. Kalau zaman Orde Baru mungkin oke lah, tapi kalau zaman sekarang dia minta dilayani, pasti akan ditinggal, pasti akan banyak pengaduan, dan itu pasti kontraproduktif bagi lembaganya. Lembaganya akan menjadi objek aduan ke manapun. Syukur kalau masuk ke ombudsman, tapi kalau diviralkan, pasti nama baiknya akan jatuh, dan kalau sudah jatuh, sangat susah untuk dikembalikan, dipulihkan, ketika viral karena sisi negatifnya. Saya, Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
4: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
3: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
5: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, antri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo kok angel aturane.
3: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
5: Yo ngono, sing tertib sam.
1: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk, tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kita tentu harus mengedepankan adab ya. Jadi begini, kalau kita menjadi anak buah ya, saya teringat pesan dari pimpinan perusahaan saya yang lama ya. Jadi kalau kamu jadi anak buah ya, jadilah anak buah yang baik. Jangan membuat keonaran dan jangan istilahnya memecahkan piring tempat kamu mencari rezeki di situ. Artinya apapun harus kita hormat, kita harus jaga betul nama baik dari tempat kita mencari nafkah. Ketika kamu menjadi karyawan yang baik, maka kamu suatu saat ketika menjadi pemimpin, kamu juga akan mendapati anak buahmu akan juga baik juga. Sebaliknya kalau kamu jadi anak buah ternyata berbuat yang cenderung melawan pimpinan atau bahkan tidak mengedepankan adab, nanti akhirnya kamu kalau jadi pimpinan, kamu akan menghadapi tindakan perilaku anak buah yang di luar yang kamu harapkan. Artinya kita harus sadar posisi ketika menjadi anak buah, menjadi karyawan biasa ya, kita jadi karyawan, jadi anak buah yang baik. Suatu saat pasti kita akan menemukan hikmahnya. Oh ternyata memang jadi karyawan atau jadi anak buah yang baik itu memang ada nilai-nilai yang suatu saat ketika kita jadi pimpinan akan baru kita ketahui. Di sekolah dulu kan ada semacam ini ya, hormat orang tua, hormat ke guru orang tua di luar rumah ya, kemudian hormat ke pemimpin itu ya. Itu kan nilai-nilai yang wajib kita amalkan ya sebagai manusia ya. Artinya kalau kita bisa hormat pada tiga segmen manusia tersebut, saya kira pintu keberhasilan tinggal ada di depan mata ya. Bahwa adab ya, bahwa sopan santun itu adalah segala-galanya. Orang sepintar apapun, orang seprofesional apapun, tapi kalau tidak punya rasa adab, tidak punya rasa hormat, artinya nanti pun akan tidak dianggap sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi pesan-pesan kami ke mereka yang bertugas di penyelenggara pelayanan publik, saya kira petugas atau pelaksana pelayanan publik harus memahami ya, tingginya harapan masyarakat. Masyarakat itu setiap tahun punya harapan yang selalu meningkat, selalu lebih baik, selalu lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk terus berinovasi, beradaptasi, memahami, menyelami suasana batin dari warga pemohon layanan. Sekarang tidak boleh ya, tidak zamannya juga ya, penyelenggara layanan, aparatur pemerintah minta dilayani. Kalau zaman Orde Baru mungkin oke lah, tapi kalau zaman sekarang dia minta dilayani, pasti akan ditinggal, pasti akan banyak pengaduan, dan itu pasti kontraproduktif bagi lembaganya. Lembaganya akan menjadi objek aduan ke manapun. Syukur kalau masuk ke ombudsman, tapi kalau diviralkan, pasti nama baiknya akan jatuh, dan kalau sudah jatuh, sangat susah untuk dikembalikan, dipulihkan, ketika viral karena sisi negatifnya. Saya, Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar.

Gar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah, Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik, meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan. Jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di kampung gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan kita di program Ijan Talk. Saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Dan kembali saya sampaikan untuk topik bahasan kita di pagi hari ini, yaitu odol masih jadi kebiasaan. Trek tebu kembali picu keluhan warga. Sudah memasuki pertengahan Mei, musim giling tebu 2026 sudah mulai berjalan kawan. Aktivitas trek pengangkut tebu juga kembali ramai melintasi di sejumlah ruas wilayah Malang Raya. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, muncul lagi nih keluhan masyarakat yang masuk juga ke Citigar FM soal truk tebu yang diduga over dimension, overload atau odol. Mulai dari antrian panjang, kemacetan, kendaraan yang parkir sembarangan, sampai kondisi truk yang dinilai membahayakan pengguna jalan lain. Bahkan di beberapa kasus tahun sebelumnya juga ya, truk tebu ini juga sempat memicu kabel putus, kemudian kendaraan terguling hingga kerusakan jalan. Kalau yang kabel putus beberapa waktu lalu sempat terjadi di area Sukun. Nah, pertanyaannya kenapa odol ini masih terjadi begitu meskipun aturan dan pengawasan sudah ada? Kemudian bagaimana pengawasan di lapangan saat musim giling mulai berlangsung tahun ini, dan bisakah kebutuhan industri gula berjalan tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan? Pagi hari ini kawan kita akan bahas bersama tiga narasumber. Ada Wasatpel UP PKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman Esos, dan juga Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, dan Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru Anandang Gani Wiono. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung ya, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Pagi hari ini saya sudah terhubung kawan bersama dengan tiga narasumber saya. Pak Anandang sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ibu.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Anandang yang bertugas pagi hari ini. Kabar sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, Ibu.
0: Alhamdulillah. Infonya, Pak Anandang tidak bisa sampai selesai nih, Pak, ya? 20 menit awal, 10 menit awal.
1: Iya, izin, Ibu. Ada PPK, Ibu.
0: Oh, nge-nge. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan, Pak, ya. Saya mau sapa narasumber yang lain dulu. Ada Pak Dedi dari BPTD kelas 2 Jatim. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Dedi. Halo, bisa dengar suara saya, Pak? Oh, boleh di-unmute dulu, Pak Dedi. Oke, nampaknya masih. Ya, halo?
2: Halo.
0: Ya.
2: Jelas, Bu.
0: Jelas suara saya, Pak?
2: Jelas.
0: Oke. Kabar sehat juga, Pak Didi, ya, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sudah di kantor ini, Pak? Atau lagi libur nih?
2: Mudik, Bu, ini.
0: Oh, mudik. Kemana tuh, Pak?
2: Tulungagung, Bu.
0: Oh, di Tulungagung. Baiklah, terima kasih Pak Dedi ya sudah menyempatkan waktunya. Saya geser juga pagi hari ini kawan, terhubung bersama dengan Ibtu Andi Agung dari Polres Malang. Pak Andi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Yolanda. Selamat pagi, Pak Dedi dari Polres Atel, UPPKB
2: Singosari.
3: Selamat pagi, Pak Nandang, Bapak Tanaman dari...
1: Iya, selamat pagi, Dan.
3: Sehat selalu, Pak.
0: Sehat-sehat juga Dan ya pagi hari ini.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih seluruh narasumber sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin di pagi hari ini saya awali dulu ke Pak Nandang ya, karena Pak Nandang ini tidak bisa sampai selesai mengikuti talk show kita. Mungkin sebagai awalan, Pak, ini bicara soal ini ya, musim giling. Kalau dari pabrik gula krebet sendiri, seberapa besar, Pak, pengawasan perusahaan terhadap armada pengangkut tebu milik vendor atau mungkin mitra angkut?
1: Oh iya, terima kasih Bu Yolanda.
0: Oke.
1: Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Nandang dari PG Krebet Baru. Dan yang paling utama, kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi di hari Jumat dan Sabtu. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya Ibu ya, karena ketika terjadi apa namanya ya, proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu ya sedikit kemacetan kan gitu Ibu. Jadi saya mohon maaf sebagai kepala bagian tanaman dan kemitraan kepada seluruh pengguna jalan itu Ibu.
0: Oke.
1: Yang terkait kata Ibu tadi, upaya ya Bu ya, upaya yeah. yang dan langkah ya Bu ya. Upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya. Terkait bagaimana apa namanya kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya,
0: yeah.
1: dari dimensi dan lain sebagainya itu. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan apa namanya Porles ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Misalnya Porles ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu Ibu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
0: Oke, kalau standar maksimal muatan yang wajib dipatuhi berapa Pak dari seluruh armada?
1: Kalau standar ini tidak ada ya Bu ya. Itu Ibu tidak ada. Setahu saya tidak ada Ibu.
0: Oh iya iya.
1: Karena kan ada tiga jenis angkutan ya Bu. Ada diesel, buso dan gandeng Ibu.
0: Nah ini kan juga kalau dilihat di beberapa titik itu masih ada yang muatannya berlebih. Itu kalau dari pabrik gula sendiri bagaimana Pak peringatan-peringatan yang diberikan?
1: Kalau dari pabrik gula kita memang mensosialisasi ya Bu ya. Kan kita juga terbatasnya itu di kren ya Bu ya. Biasanya kren itu berapa ton kan gitu ya Bu. Artinya Ibu itu tidak boleh melebihi dari berat itu gitu. Karena kalau udah lebih itu biasanya kerennya kan panas malah gak bisa untuk bongkar kan gitu.
0: Oh gitu. Oke baik. Nah ini juga yang masuk di City 3 FM Pak, laporannya soal antrian truk tebu di area Gondanglegi sampai dengan Krebet begitu. Apakah ada jam-jam operasional Pak yang bisa mengatur agar antrian tidak sepanjang itu dan memakan badan jalan Pak?
1: Iya yeah. Ya ini balik lagi tadi kan kita minta maaf ya Bu ya, memang hari Jumat Sabtu memang ada beberapa hal yang di luar kendali kita, tapi kemarin hari Senin sudah meminta arahan dari Pak Kapolres, dari bagian lantas dan dari Dishub. Alhamdulillah hari Minggu udah mulai lancar lagi Bu, jadi tidak ada antrian di daerah Gondanglegi sampai Pagelaran seperti hari Jumat Sabtu tersebut Ibu.
0: Jadi biasanya penumpukan itu di Jumat Sabtu begitu Pak ya?
1: Tidak Ibu, memang kemarin ada suatu kondisi yang apa yang di luar kendali kita gitu Ibu. Misalnya mungkin ya terkait pemberian SP dan lain sebagainya itu Ibu.
0: Oke baik, mungkin ini terakhir nih Pak Nandang, untuk komitmen dari pabrik gula Krebet juga nih agar musim giling tahun ini tidak kembali memicu polemik yang sama di masyarakat, bagaimana Pak?
1: Kalau itu kita koordinasi tetap ya Bu ya. Kita tetap koordinasi dengan Polres, dengan bagian lantas, kemudian dari Dishub dan juga dari mitra itu Ibu.
0: Oke, selalu meningkatkan koordinasi Pak ya, menjadi kata kunci.
1: Iya
0: Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Nandang atas waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, sehat selalu. Selamat pagi.
1: Ya Bu, selamat pagi Bu.
0: Ya itu kawan ya, sambung kita bersama dengan perwakilan dari pabrik gula Krebet. Mungkin pagi hari ini setelah dari Pak Nandang tadi ya mendapatkan beberapa statement, ini soal kolaborasi ternyata sudah dilakukan juga antara rekan-rekan dari pabrik gula maupun juga dari Polres Malang. Nah ini saya geser dulu ke Pak Dedi mungkin ya, dari BPTD kelas 2 Jawa Timur. Memasuki musim giling 2026 ini Pak, apakah pergerakan truk tebu juga memang sudah mulai meningkat signifikan? Ya Pak Dedi boleh di unmute dulu Pak, mohon izin apakah kameranya bisa di putar Pak ya menjadi landscape.
4: Bentar Bu, sebentar ya Bu.
0: Oke, baik. Barangkali bisa di landscape begitu Pak. Atau mungkin saya ke Pak Andi dulu ya. Sementara masih menunggu Pak Dedi, saya ke Pak Andi dulu nih. Kalau dari Satlantas, Pak Andi, apakah sudah mulai menerima peningkatan laporan dari masyarakat, Pak, terkait truk tebu?
3: Terima kasih. Salam sehat selalu pada para pendengar setia Sitiket FM dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, khususnya para pendengar setia Radio Sitiket yang melaporkan segala bentuk laporan, gangguan, dan kejadian apapun yang ada di jalan raya khususnya. Untuk musim giling angkutan tebu pada tahun 2026 ini sudah diawali mulai sekitar tanggal 1 Mei. Di hari kedua kami juga sudah mulai menerima laporan termasuk dari para pendengar yang diteruskan oleh teman-teman di Newsroom Sitiket FM. Kemudian kami langsung melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan khususnya PG Krebet Baru yang ada di Krebet. Karena itu beberapa tindakan atau kegiatan yang kita laksanakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan preemptif, diantaranya adalah himbauan dan sosialisasi. Kemudian kegiatan preventif, yaitu kegiatan patroli, kemudian dan penegakan hukum. Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, sempat disampaikan oleh Pak Nandang tadi di awal perjumpaan, disampaikan bahwa ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini, beberapa informasi dari pabrik informasikan adanya banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Namun demikian, karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan pada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah. Nah, perlu kami sampaikan Bu Yolanda bahwasanya pengiriman angkutan tebu hanya dari Malang saja, namun dari beberapa luar kota semacam Situbondo, kemudian Probolinggo, Lumajang, Kediri, dan lain sebagainya di wilayah khususnya di Jawa Timur. Jadi cukup banyak. Kemudian jalur yang dilintasi juga bervariatif, mulai dari utara, mulai dari perbatasan Lawang, Singosari, kemudian dari arah barat, yaitu di Sumber Pucung, Karangkates, masuk ke Panjen, yang dari arah selatan, dari arah Gondang Legi, dari arah timur, dari arah Turen, dan sebagainya. Jadi cukup bervariatif, sehingga apabila ada trouble di jalan, mungkin banyak dirasakan oleh seluruh pengguna jalan atau masyarakat yang terdampak. Demikian, Pak.
0: Oke, jadi beberapa laporan yang disampaikan ini masih kemacetan, Pak, ya, yang paling banyak nih salah satunya tadi yang dari arah Gondang Legi juga. Kalau laporan-laporan lain, Pak, selama ini ya dari tanggal 1 sampai pertengahan Mei, apakah juga mulai menerima laporan yang kaitannya dengan laka atau mungkin truk yang trouble seperti itu? Beberapa waktu lalu saya lihat ada yang ini juga, Pak, ya, ada yang sampai mengakibatkan karena muatannya berlebih gitu, sampai kabel juga menjuntai dan lain-lain.
3: Ya, baik, Pak. Untuk laporan kejadian, beberapa laporan yang pertama adalah laka lantas yang di Lawang. Ini hari terjadinya, kemudian menabrak tiang listrik. Alhamdulillah untuk korbannya, driver bisa diselamatkan. Namun kerusakan yang paling parah adalah kendaraan dan warung. Alhamdulillah tidak ada penghuninya di dalam. kemudian beberapa kejadian yaitu kabel internet yang tersangkut di wilayah Kepanjen beberapa hari lalu. Kemudian langsung kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk segera diperbaiki. Kami juga sangat-sangat berharap kepada khususnya dari pabrik gula untuk senantiasa melaksanakan himbauan dan pembatasan terhadap angkutan yang seharusnya boleh masuk ke pabrik, sehingga pada intinya seluruh masyarakat menerima dampak yang baik, sehingga tidak membuat khawatir terjadinya insiden, mungkin laka lantas, kendaraan mogok, kemudian dikhawatirkan karena muatan yang terlalu banyak sehingga jatuh dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan bersama untuk senantiasa dipatuhi. Demikian.
0: Oke, baik. Titik-titik rawan tadi Pak yang disampaikan itu berarti dari arah utara ke selatan, Singosari Lawang gitu ya, kemudian Sumber Pucung, Gondang Legi, Turen, mana lagi Pak setelah itu titik-titik yang mungkin harus diantisipasi juga?
3: Betul, jadi untuk yang dari utara di perbatasan Lawang itu dari arah Purwodadi kan menanjak itu Pak, menanjak. Jadi banyak juga kami menerima laporan kendaraan itu mogok di lajur kanan, kemudian di bahu jalan. Itu juga perlu diantisipasi karena tanjakan dari arah Purwodadi menuju Lawang dan Singosari. Kemudian di wilayah barat itu juga ada kerawanan di seputaran Karangkates, perbatasan Kabupaten Blitar menuju Kabupaten Malang arah Sumber Pucung. Kemudian yang dari arah selatan, yaitu dari jalur lingkar pantai selatan, Bantur, kemudian Gondang Legi arah ke Lawang, kemudian juga dari arah timur yaitu Lumajang, Ampel Gading, Tirtoyudo, Dampe, Turen dan sebagainya mengarah ke arah pabrik. Kemudian juga daerah Bulawang Pak yang dari arah kota juga kan masuk lewat Gadang, kemudian masuk perbatasan kota. Nah, itu juga kalau seandainya jam-jam tertentu aktivitas masyarakat padat, ini juga cukup terhambat untuk perjalanan.
0: Oke, seberapa sering Pak petugas menemukan ada truk yang melebihi muatan?
3: Ya, kami jujur aja Mbak, sering kali menemui itu dan kami berharap kepada khususnya pabrik gula untuk membatasi karena kelebihan muatan ini sangat berbahaya. Apabila kendaraan tidak sehat, terlalu dipaksa menyebabkan mogok di jalan. Kemudian apabila muatannya tidak ditutup, bisa kena terpaan angin, bisa tersangkut sesuatu hal, jatuh mengenai pengendara di jalan dan lain sebagainya. Kerawanan-kerawanan itu cukup banyak di jalan. Jadi kami mohon para mitra petani dan pabrik gula untuk membatasi ini dengan langkah-langkah nyata.
0: Oke, kalau menemui Pak di jalan itu ya, di beberapa titik ada truk yang tergolong odol itu, upaya dari Polres Malang bagaimana? Apakah juga diberhentikan dan disuruh pindah muat atau seperti apa?
3: Nah ini Mbak, perlu kami sampaikan bahwasannya tindakan tadi sudah kami sampaikan di awal, ada kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum. Namun demikian, karena perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, di jalan umum, di jalan raya, situasi wilayah kita banyak sekali perjumpaan dengan kendaraan tersebut di jalan-jalan sempit. Ada halnya kita menebarkan pelanggar justru membuat macet di jalan, sehingga hal-hal semacam ini harusnya bisa kita hindari bersama. Makanya kita di awal sampaikan bahwasanya himbauan dan sosialisasi ini harus selalu kita laksanakan dan menyentuh ke seluruh lapisan, baik itu dari pabriknya, kemudian mitra petaninya, kemudian pengemudinya, dan kita enggak lelah-lelah untuk melaksanakan itu. Karena apabila kita melagakan hukum di jalan, otomatis banyak pengguna jalan yang terganggu karena lajurnya sempit, tidak banyak kita menemui kendaraan itu dua lajur yang bersamaan, sehingga jalan-jalan tertentu ini apabila kita berhentikan justru menimbulkan kemacetan dan bahkan kami juga menghindari kejadian tabrak belakang di jalan. Oleh karena itu kami banyak melaksanakan kegiatan itu penyuluhan di pool kendaraan angkutan tebu dan di pabrik-pabrik, di tempat parkir pabrik untuk sosialisasi, demikian.
0: Oke, baik Pak Andi, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, sudah aman?
4: Siap, aman Ibu.
0: Iya, baik Pak Dedi, kalau dari BPTD sendiri bagaimana pengawasan yang selama ini dilakukan, mengingat juga informasi yang kita terima truk yang tergolong odol sampai kadang miring-miring gitu ya di jalan itu masih banyak ditemukan.
4: Izin menjawab Ibu, kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan CPE yang sesuai dengan di buku Ujikir.
0: Oke.
4: Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan.
0: Oke. Kalau untuk tilang sendiri berapa banyak Pak sejauh ini di musim giling saat ini?
4: Kami di musim giling ini kurang lebih kalau pagi itu sekitar 5 kendaraan, kalau sore kurang lebih kita 3 kendaraan.
0: Oke, kira rata-rata per hari 8 sampai 10 gitu Pak ya?
4: Siap.
0: Oke, baik, itu semuanya kategori odol Pak atau ada kategori lain juga nih penilangannya?
4: Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu udah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan itu.
0: Berapa Pak maksimalnya kalau muatan-muatan itu?
4: Itu tergantung dari kendaraannya Ibu. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan dari buku uji.
0: Oke, baik. Dari mana saja Pak biasanya yang kelebihan muatan ini? Dari daerah mana saja?
4: Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua.
0: Oke. Setelah adanya penilangan, ini kan rutin Pak ya setiap hari. Tapi ya, kenapa selalu ada pengulangan-pengulangan begitu Pak?
4: Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Jadi untuk sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan.
0: Berapa Pak dendanya Pak saat ini?
4: Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
0: Oke, dan itu yang ditilang pun belum semuanya membayar juga Pak ya?
4: Betul sekali Bu.
0: Oke, baik. Kita jeda dulu Pak Dedi dan Pak Andi, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Saya lihat di WhatsApp sudah banyak nih yang ngantri, nanti kita tanggapi ya di segmen selanjutnya. Kawan-kawan boleh yang mau berbagi juga bisa langsung call in di 0811-3600-911. Bisa voice note juga, barangkali kawan nanti kita akan akomodir ya, katakan kita play di segmen selanjutnya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda. Kawan yang mau tidurnya lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air ini merupakan kasur impor dari Amerika yang menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Shape Latex. Mempunyai daya topang dan juga daya tahan lebih baik, serta tidur kita menjadi lebih sejuk. Therapedic, The Best Chiropractor Recommended Mattress merupakan kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support yang bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada Comforta yang meraih penghargaan Top Brand 10 tahun berturut-turut, Super Brand dan Original Brand. Sebagai bukti Comforta punya desain yang menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Temunggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Manfaatkan program spesial dari Terapedik, tukar kasur lama Anda akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bedset bisa cicilan 0%. Langsung saja kawan, WhatsApp 0838 5864768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed, Comforta, Terapedik, dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dan persediaan terbatas.
5: Jalan-Jalan Plus.

teman, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
0: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijan Talk. Sebelum saya geser ke narasumber, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda yang mau liburan ke Bromo tapi outfitnya gitu-gitu aja. Tenang kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di Outfit Bromo, Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket loh ya, tersedia juga ada sepatu boot, sarung tangan, topi, shawl, tripod, power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo, juga ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya juga super strategis ya, hanya 300 meter dari exit tol Sawo Jajar Malang, tepatnya di jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawo Jajar Malang. Bisa order online juga dan diantar langsung ke Hotel Area Malang dan Batu. Follow TikToknya kawan Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Saya geser ke beberapa informasi yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Mungkin saya ke line telepon dulu. Ini saya coba hubungkan, tadi ada Pak Rafi Udin ya yang mau bergabung. Ini saya coba call in dulu nih Pak Rafi Udin ya.

0: sambil saya geser ke Pak Raffi Udin, mungkin saya mau play beberapa voice note dulu. Coba, ini masih ada kendala koneksi di kami ya. Oke, baiklah. Sebentar. Ini saya gak bisa akses untuk beberapa info yang masuk ya. Mohon maaf nih kawan-kawan pendengar. Mungkin saya geser ke Pak Saiful dulu. Ini yang sudah tergabung di chat dulu ya. Saya bacakan chatnya. Selamat pagi, bapak-bapak terhormat katanya. Topik yang saya tunggu-tunggu dan menarik. Mohon dihimbau, iring-iring truknya jangan sampai lebih dari 2 mobil. Terus jika ada kerusakan yang disebabkan oleh truk tebu, siapa yang akan mengganti? Seperti patung bajuri di Pakisaji itu sampai patah kepalanya, padahal itu orang berpengaruh. Ini gimana Pak Andi? Sempat ada kejadian ini Pak ya di Pakisaji?
1: Baik Mbak. Kalau kami amati ini kejadian tahun kemarin ya. Kemarin jadi kami sempat mendatangi TKP di kejadian tersebut. Kebetulan pengemudinya itu tidak menggunakan jalur yang biasa Mbak. Jadi kendaraan angkutan tebu itu biasanya yang sering itu dari arah Kepanjen menuju Krebet itu kalau lewat ke Pakisaji lurus Mbak, lurus lewat Kebon Agung, jadi lewat Gadang, kemudian baru berputar ke arah Bulawak. Waktu itu sepertinya mereka iring-iringan dari arah selatan mengarah ke timur, jadi potong kompas di simpang 3 Bajuri atau simpang 3 Pakisaji. Jadi yang kendaraan satunya melewati jalur tersebut sesuai alurnya, jadi lewat setelah patung. Namun demikian ada kendaraan lain yang berusaha mendahului, itu menggunakan lajur yang berlawanan arah, jadi lewat posisinya di simpang tiganya di jalur dalamnya. Sehingga mengenai kabel, kemudian di rekaman CCTV-nya itu padam untuk menerangi.
2: Sudah bisa masuk.
1: Kemudian halo? Si patung ini terketarik oleh kabel tadi sehingga kemudian kita telusuri ternyata ada di pabrik, kemudian kita interogasi dan sebagainya, kemudian sampai di mediasi untuk penggantian patung tersebut.
0: Tapi gimana sekarang Pak kondisinya? Sudah mulai perbaikan atau?
1: Sudah. Okay. Kebetulan kejadiannya tahun kemarin, jadi seketika selang beberapa minggu langsung diperbaiki dan kembali di seperti semula.
0: Baik. Saya geser dulu ya ke voice note.
2: Pagi Siti Kait, pagi Kota Malang, pagi warga Malang yang sekarang was-was tertimpa truk tebu. Simple pertanyaannya, odol itu oleh undang-undang dibenarkan atau melanggar atau salah? Kalau salah, ngapain sekarang dibahas-bahas? Ngapain? Salah ya ditindak. Ngomong mau pembinaan dibina. Emang pabrik kebet, terus kemudian yang sukun itu baru berdiri 1 tahun 2 tahun, kok masih dibina? Ngomongnya lek kawani ngono lho. Gak berani kita menindak para pelanggar lalu lintas termasuk odol. Lawan arah, gak pakai helm, plate gak ono, kita ndak berani menangani ngono lho. Terus apa gunane ono polisi? Pos polisi ya dibangun api-api pasca kemarin dibakar sama Aremania. Tujuannya sebenarnya kan adalah untuk bagaimana caranya agar lalu lintas ini berjalan dengan baik, pengawasan lalu lintas berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya mana? Jane ora usah didandani jarno ngono ajur wis. Wis ngono ya Mbak, ini kan menjawab keresahan kita juga kemarin yang pembahasan masalah lawan arah sampai sekarang yo ndi ora ono anu nek blas ngono kok. Ora ada, tidak ada tindak lanjutnya. Wis.
0: Oke. Itu dari Pak Faisal ya, berkaitan dengan bagaimana patroli di beberapa titik begitu dan juga penindakannya. Saya geser ke lantai telepon Pak Rafiuddin. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Ya, silakan. Boleh dikecilkan Pak radionya.
3: Oke.
0: Iya.
3: Matikan aja.
0: Silakan.
3: Bisa didengar suara saya Mbak Yolanda kepada semua narasumber?
0: Bisa, bisa Pak.
3: Oke. Ya. Saya turut apa ya, prihatin juga ya apa yang di penelpon barusan itu, apa yang dia sampaikan kan jadi benar. Jadi tapi itu menampar muka kita sendiri ya betulnya. Tapi itu sebetulnya bagi saya itu sebetulnya tamparan keras sebetulnya kalau memang itu terjadi Mbak Yolanda ya kan, kayak gitu. Akhirnya kita ini kan jadi kebiasaan, hal yang jadi biasa habis ngelanggar itu kan gitu Mbak Yolanda. Tapi pengantar itu Mbak Yolanda, saya punya pengalaman gini Mbak Yolanda. Saya ke Gresik kemarin itu, ini kondisi normal lah, tidak mogok, tidak apa ya kan itu kan. Daerah Gresik itu tertentu, jam tertentu itu tidak boleh masuk kota. Kalau nggak salah antara jam 5 sampai jam 6 kan gitu kan. Itu dalam kondisi tidak mogok ya kan gitu kan. Itu tidak odol. Halo, bisa di
0: iya, dengar, iya. Mbak bisa, Yolanda? Pak. Bisa, Pak.
3: Oke, itu bukan odol, tapi truk. Atas nama truk, kalau nggak salah di daerah Gresik itu, ada jam-jam 5, jam 6 itu nggak boleh masuk. Ada tempatnya tuh di satu tempat. Saya nggak tahu bagaimana teknis pengaturannya. Yang saya infonya, yang dapat info itu seperti itu. Nah, sekarang baru masuk ke persoalan. Apalagi sekarang ini, mobil khusus ini truk angkut tebu. Alias tambah lagi odol, kan gitu kan. Betul juga nih, kadang-kadang ini tertebu walaupun belum mogok ini Mbak Yolanda. Saya pernah di belakangnya di daerah Wonorejo ke arah Malang. Wih, itu iring-iringan tuh nolai ke atas tuh. Bagaimana di belakang ini susah Pak Yolanda, mau nyalip jalannya entuk-entuk ya itu kan. Penuh semua, tapi itu berapa nih, apa namanya, berkonvoi ria lah istilahnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Apalagi mogok. Lah ini masalah lagi nih Pak Yolanda. Nah begitu itu mogok, masuklah ke Pak siapa tadi, yang Pak Deddy ya. Yang ngecek itu apa ujikirnya. Kan begitu kan sebetulnya itu. Dan dapat itu poin kan gitu. Ujikirnya bagaimana ini kan kayak gitu. Nah begitu ujikirnya itu sudah tidak balik, ya sudah, gak usah sungkan-sungkan. Ya ditahan aja truknya itu. Kalau enggak Mbak, yang termasuk yang lain jadinya kan dicek lagi, walaupun enggak mogok, dicek yang truk-truk yang bawa tebu itu, ujikirnya bagaimana. Kalau memang sudah lewat, ya sudah kumpulin aja situ. Kalau enggak, cuman bayar denda lagi, enggak dikir lagi misalnya kan, ya balik lagi dia pakai lagi. Apalagi menurut saya dendanya cuma 100-150 ya ringan kan menurut saya. Kan kayak gitu itu, jangan sampai nanti dibilang penelpon tadi gak wani lah. Ini yang malu kita kalau kayak gitu, aparat dibilang gak wani. Maksudnya kalau preman pimpinannya Hercules itu kan kayak gitu kan dulu kan. Nah itu baru masuk ke sekarang Pak Sopo, Pak Polisi ya kan gitu kan. Bolak-balik saya ini tanyakan, kalau aturan itu sudah dilanggar, apa penegakan hukum, baik itu Satpol PP, Polisi, apa nunggu delik aduan dulu? Gitu loh. Kan sudah bolak-balik saya tanyakan, apa nunggu delik aduan dulu? Kalau memang surat perintah dari pimpinan ya, yang bawah ya mungkin coba Pak ini ya, Pak Polisi yang menjadi narasumber, ya saran kepada Kapolres misalnya menunjuk supaya ini dilaksanakan gini karena sudah begini-begini. Kalau nunggu dari Kapolri misalnya perintah untuk apa, masa razia truk tebu nunggu dari Kapolri, kan yang tahu di lapangan itu kan anggota gitu loh. Anggota sampaikan kepada Kapolres tunjuk begini, ya selanjutnya sudah terserah Kapolres. Kalau para oleh sudah diemnya aja, ya wes, wallahu a'lam ya kan, terima nasib ini apa adanya kalau kayak gitu.
0: Oke, baik Pak.
3: Karena memang perlu diawasi Mbak, aturan apa yang kita buat kalau tidak ada diawasi, tidak ditegakkan percuma, kan gitu kan. Secanggih-canggihnya apapun, kalau nggak bisa tetap kayak aturan, akhirnya tinggal aturan, pelanggar tetap pelanggaran, kan gitu. Melanggar awam, melawan arus aja tetap aja kayak gitu kan. Makanya kalau saya bilang kemarin ribu ini perlu tilang manual, iya tilang manual, tapi eksekusi nanti online kan gitu loh. Perlu juga tilang manual sehingga tidak menyalah, ada penyalahgunaan di situ untuk transaksi. Gitu loh yang saya inginkan tuh sebetulnya kemarin. Kan gitu om, kita aturannya sudah jelas tidak boleh korupsi, sudah ada larangannya, tetap juga korupsi mak kalau kayak gitu gitu loh. Tapi opo, tapi nyatanya begitu. Masuk Jarno awet kayak penelpon barusan kan gitu kan. Ya, ya. Jadi kita, jadi gimana ya, jadi kalau

0: lagi Pak Deddy mau penegakan di jalan, jalan yang sempit. Pak, kan ada jalan masuknya di situ. Sebelum jalan masuk itu lagi laksanakan pengecekan. Jalannya yang lebar, pintu masuk, mana lagi jalan tikus misalnya kan. Gak mungkin lah kalau truk itu masuk jalan tikus, karena kan gak muat dia nanti kan gitu. Jadi ya bagaimana teknisnya itu kepada yang bertugas gitu loh, dinas terkait. Nah kalau dinas terkait terus nyerah itu, terus apa yang masyarakat yang pengguna jalan lain yang terganggu ini gitu loh. Oke, adanya sampean-sampean itu supaya bermanfaat gitu loh.
1: Iya.
0: Itu yang terjadi Mbak kan gitu loh Mas. Jadi ya, ya mungkin jadi apa ya, prihatin. Pembinaan betul, nanti juga siapa yang membina lagi, siapa membina lagi, semua permasalahan itu dibina. Anjal gepeng ada pembina, pembinaan, pembinaan. Ya sudah kalau penegakan, kalau Pak Polisi sudah tindakan, sudah tindakan, kita tidak ada lagi pembinaan. Tidak terkait yang lain, membina itu bukan polisi membina lagi, tugasnya bukan untuk membina, itu penegakan hukum. Ya kalau ada merangkap ya.
1: Ya, halo, Pak Rafidin.
0: Tapi kita ini diatur oleh aturan main. Ada payung hukumnya, laksanakan. Cuman pertanyaan yang menggelitik saya itu loh.
1: Ya, halo.
0: Tuan dulu baru dilaksanakan. Apa tidak proaktif? Kalau misalnya masanya pokok apa musim giling ini, pokoknya bengi aja waktunya untuk pengiriman dari berbagai cara itu. Dan itu apa kan tergantung manusianya, kita yang berpikir, yang punya pikiran regulator gitu loh. Kalau regulatornya diam nggak, semua kan kita coba-coba yang nggak
1: jadi apa-apa. Oke. Okay.
0: Kita lanjut terus.
1: Iya, Pak Rafiuddin, suaranya agak kurang jelas di kita Pak. Halo.
0: Masa nggak jelas Pak, ini sudah di depan mic.
1: Di akhir-akhir ini agak-agak berbet di kita Pak ya, gemresek ya, ya. Gitu.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi mungkin itu gini. Pak Yolanda, mungkin kita tindak tegas bukan untuk membina lagi, kalau sudah ini, tindakannya juga kreatif sekarang ini.
1: Iya.
0: Kan itu, yang nyatir waktunya Pak Yolanda, jamnya terkebu itu kalau perlu pas malam gitu loh. Kan semua kan bisa ngatur kalau kayak gitu. Ya memang begitu, kenapa? Itu juga mengganggu pengguna jalan yang lain, apalagi mogok. Ya tolong cek jikirnya itu kan tempel di paknya, di paknya itu kan kayak gitu. Kalau nggak ada di tempel, anggaran lagi. Eh banyak tugasnya sebetulnya penegakannya bagi yang terkait ini.
1: Oke, baik. Mungkin para viewer.
0: Pak Yolanda, terima kasih. Saya mohon ditanggapi kepada para sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawannya dari Pak Rafiuddin. Banyak tadi yang disoroti soal jam operasional, bagaimana penindakan selama ini, kenapa kok tidak dari hulu gitu ya penindakannya. Ketika masuk di area kota mungkin saja tadi ada beberapa kendala yang dihadapi soal ruas jalan. Mungkin saya ke Pak Deddy dulu ya, bagaimana mekanisme di jembatan timbang, kemudian juga penindakan-penindakan ini kan tadi katanya ada denda, dirasa tidak efektif. Lalu bagaimana Pak inovasi ke depan biar efektif?
2: Izin Bu menjawab Bu. Izin menjawab Bu.
1: Ya silakan Pak.
2: Kami di Jembatan Timbang sudah melaksanakan kegiatan dengan maksimal, tidak ada toleransi. Bila ada kelebihan muatan kita pasti untuk melakukan penilangan. Bila dirasa untuk kendaraan yang membahayakan kendaraan lain di jalan, kemungkinan besar bila diperlukan kita untuk putar balik atau transfer muatan sesuai dengan JPI yang tertera di buku uji.
1: Oke.
2: Untuk kedepannya kalau tidak ada halangan untuk tahun depan kita mau dibangun sistem WIMBU, di mana untuk kendaraan tidak harus masuk ke jembatan timbang, nanti langsung tertera data langsung masuk. Kita bisa langsung tilang etle. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, rencana akan ada kamera etilang begitu Pak ya?
2: Ya.
1: Di mana saja rencananya itu Pak?
2: Itu kalau tidak salah kita itu di jembatan Timbang Singosari sama Sedarum Bu.
1: Oke, nah kalau selama ini apakah juga masih banyak Pak truk-truk tebu yang menghindari jembatan timbang?
2: Betul, banyak sekali Bu. Semisal kita pagi mulai kegiatan itu pasti kendaraan-kendaraan itu tidak ada yang jalan. Tapi setelah kita istirahat jam siang, kendaraan itu pasti beriring-iringan.

0: bisa 4 kendaraan, 5 kendaraan baru lewat jembatan timbang. Itu pun sore pun juga sama. Kalau kita kegiatan, kita sekarang kan ada pendampingan dari anggota Pak Andi juga ada, dari Denpom juga ada, tapi kita kegiatan pasti untuk kendaraannya berhenti di pinggir jalan, di tepi jalan, jadi juga mengganggu pengendara lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ke Pak Andi dulu tadi menanggapi beberapa catatan dari Pak Rafiuddin dan Pak Faisal. Pak Andi.
2: Terima kasih untuk masukan dari pendengar Pak Rafiuddin dan Pak Faisal tadi ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Garis besarnya kami ambil bahwasannya penindakan pelanggaran ini tetap kita laksanakan, Bu. Mungkin tidak terlihat, kami juga mendampingi teman-teman di Jembatan Timbang atau di UPPKB Singosari untuk penegakan hukum terkait pengawasan odol. Jadi mungkin tidak tersampaikan di kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan. Jadi terkesan tidak bekerja, takut terhadap pelanggaran, itu bukan seperti itu. Namun segala bentuk mulai dari preventif, preemptif, dan penegakan hukum kita laksanakan. Kami juga mendatangi beberapa amperan atau tempat-tempat pengisian angkutan tepu, kemudian ke pabrik gula dan sebagainya, dikandung maksud dari ujung-ujungnya, Pak, sebelum itu dikirim. Namun demikian, perlu yang kami sampaikan dari awal bahwasanya tepu-tepu ini tidak seluruhnya berasal dari kabupaten. Oleh karena itu, kami perlu bantuan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan bahwasanya tepu-tepu ini banyak juga yang dari luar, seperti dari Situbondo, Lumajang, Probolinggo, kemudian dari Kediri, dari Blitar, kemudian dari arah Lumajang dan sebagainya. Ini sangat bervariatif sehingga kami membutuhkan kesadaran. Ya, kesadaran, di samping itu penegakan hukum juga kita laksanakan dan himbauan serta sosialisasi juga terus kita laksanakan. Kemudian kami sepakat, Pak, Bu, terhadap wacana untuk pengaturan jam operasional. Nah, ini hal-hal seperti ini yang dari dulu kami tunggu karena kami ini terus memberikan masukan terkait hal tersebut, bahwasannya wacana untuk pembuatan buffer zone atau ruang tunggu sementara untuk antrian tebu ini perlu kita pikirkan bersama, bahwasannya truk angkutan tebu ini cukup besar. Kebanyakan truk gandeng yang dari wilayah ini membutuhkan tempat yang luas, sehingga membutuhkan peran serta dari stakeholder terkait khususnya Pemda untuk menangani ini. Bahwasannya kita perlu sampaikan ke masyarakat terkait pembatasan waktu, kemudian masuk kota jam berapa. Ini kami sangat setuju, Bu. Sangat setuju dan akan terus mendukung terkait apabila akan diberlakukan seperti ini. Kemudian beberapa kendala yang sampai dengan saat ini kami belum dapatkan yaitu lokasinya. Karena lokasi Malang Kabupaten ini berada di tengah-tengah sehingga pengiriman dari luar wilayah itu bersamaan, mulai dari utara, barat, timur, selatan. Nah, ini perlu kolaborasi dari seluruh pihak, utamanya dari stakeholder, untuk sama-sama kita mencari tempat untuk buffer zone atau zona tunggu supaya bisa masuk pada jam-jam yang sudah ditentukan. Demikian.
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk sementara ini tantangannya tadi ya, titik tunggu dan juga kendaraan-kendaraan yang masuk ini tidak semuanya dari Malang, sehingga penindakannya juga butuh proses, begitu Pak Andi?
2: Betul, Pak.
1: Oke, baik. Kita jeda kembali para narasumber. Nanti kita akan geser lagi di segmen berikutnya. Ada kawan pendengar yang mau kembali terhubung on air, kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Boleh Anda menambahkan beberapa catatan lainnya juga, kawan, di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Operasional bus Transjatim di Malang Raya sudah mencatatkan okupansi yang cukup tinggi, menandakan animo masyarakat terhadap transportasi massal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tingginya jumlah penumpang ini sudah cukup untuk mengurangi kemacetan dan mengubah budaya mobilitas warga Malang? Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurrahmadi, menyampaikan penataan subsistem penunjang bus Transjatim juga penting agar operasional bus Transjatim bisa berdampak luas.
2: Hadirnya Transjatim di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, tentu sangat positif sekali ya. Dan kami di DPRD memang di tahun 2025 mendorong betul bisa segera berjalan. Dan alhamdulillah di November kemarin sudah mulai berjalan dengan 14 unit dan satu cadangan 15. Dalam 2 bulan ini banyak hal positif yang bisa kita lihat. Yang pertama jelas hadirnya Transjatim ini kan menjadi sarana bagi dan upaya kita bersama bagaimana pelan-pelan, memang tidak bisa langsung, berupaya merubah pola atau budaya atau gaya hidup masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi publik. Nah, saya kira itu sudah kita mulai. Kemudian juga saya kira bagaimana kemudian hadir Transjatim ini juga bisa mengkolaborasikan, mensinergikan dengan teman-teman angkutan umum dengan adanya paguyuban dilibatkan menjadi supir Transjatim. Itu sangat sudah sangat baik sekali. Tinggal ke depan bagaimana kemudian penataan subsistemnya, bagaimana kendaraan pengumpan ini, angkut-angkut ini menjadi kendaraan pengumpan di Kota Malang khususnya, termasuk bagaimana menata ulang rute-rute yang ada, rerouting.
1: Kasih sarana angkutan jalan bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cipto Eko Yuli Saputro, menyampaikan fluktuasi jumlah penumpang terasa sejak bus Transjatim mulai beroperasi. Karena itu di Subprovinsi Jatim juga akan memberikan pelatihan safety riding untuk para driver.
3: Dari awal itu rata-rata 3.479 waktu pada masa Nataru ya, Desember Januari itu sangat tinggi mencapai 3.591, dan banyak aduannya itu adalah banyak calon penumpang itu tidak terangkut oleh angkutan massal ini di pada masa Desember Januari. Dan untuk di bulan Januari ini sedikit menurun ya, dari 3.591 penumpang sekarang menurun jadi 3.282. Sangat banyak sekali ya evaluasi atau PR-nya. Kami lihat evaluasi dari kanal aduan untuk saran, aduan, dan kritikan. Untuk saat ini terkait pengemudi Transjatim memang belum ada masukan atau saran khusus dari masyarakat yang ada di sana. Tetapi dalam waktu dekat, bulan Februari, mungkin bulan Februari atau bulan Maret akan kami adakan pelatihan khusus safety riding untuk rekan-rekan driver yang ada. Karena basically-nya rekan-rekan driver yang ada di Transjatim itu kan dari driver angkot ya kebanyakannya. Maka dari itu mungkin akan ditambahi pelatihan untuk tata cara mengemudi yang benar.
1: Sementara kawan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Widya Gama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menyampaikan, untuk melihat dampak secara luas butuh waktu yang panjang. Walaupun begitu, dari animo masyarakat melihat ada kebutuhan akan transportasi umum.
4: Kalau berbicara tentang dampaknya, mungkin karena ini baru hanya ada satu koridor, yaitu Batu ke Malang, secara spesifik masih belum bisa kita lihat. Namun sebenarnya ada satu indikator yang esensial yang sekiranya bisa dilihat, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gito, ada namanya load factor. Load factor bisa mencapai 100 atau di atas 100, tadi dikatakan 104. Maka ini menurut saya sudah capaian yang luar biasa. Namun demikian ada beberapa indikator, load factor-nya sangat luar biasa. Kemudian ada untuk melihat dampaknya itu perlu butuh waktu. Setelah ini intinya, ketika di launching adanya Transjatim, kemudian ada animo yang sangat luar biasa, ini adalah merupakan indikator bahwa masyarakat tertarik. Artinya apa? Bahwa upaya untuk bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor, kemudian menggunakan angkutan umum Transjatim, maka ini adalah satu capaian yang luar biasa, walaupun hanya dalam satu koridor. Nah, tentunya ini akan terlihat lagi nanti dampaknya sebagai multiplier effect secara masyarakat umum, ketika yang pertama, Pak Tito, mungkin perlu ada penambahan headway, yang semula mungkin hanya kisaran lebih dari 30 menit, barangkali bisa dijangkakan berangsur-angsur menjadi 20 menit, bahkan bisa 15 menitan, sehingga jarak antar kendaraan yang berangkat itu bisa lebih banyak lagi, sehingga kapasitasnya secara sistem transportasi itu bisa meningkat.
1: Kawan, meski indikator awal dinilai sangat positif, evaluasi layanan dan penambahan armada masih menjadi pekerjaan rumah besar agar manfaat bus Trans Jatim bisa dirasakan lebih luas. Integrasi moda transportasi dan penataan rute ke depan akan menjadi kunci agar bus Trans Jatim benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan di Malang Raya.

0: for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Get In Spy Your Life. Kawan, kita kembali lagi di program Ijen Talk. Saya langsung geser ke penelpon ya, yang sudah terhubung, Pak Diono. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
2: CityGate dan Bapak, terkait yang hubungan dengan muatan odol. Begini, Mbak. Halo?
1: Iya, halo. Ya. Silahkan, Pak.
2: Ini sayangnya yang kurang satu yang dihadirkan ini, harusnya pihak pabrik itu sekali-kali diajak.
1: Sampun, Pak, tadi di awal. Tapi oh, tidak bisa ya, sampai ya, selesai. Mbak,
2: saran ya, kalau tadi buat pabrik, itu kalau selamanya ini di pabrik itu kan ada jalurnya sendiri-sendiri, Mbak. Truk kordeto, truk gandengan. Itu kalau dibuatkan portal ketinggian, itu enggak akan ada muatan tertinggi tebu selama berpuluh tahun tidak ada. Kenapa saya bilang gini? Ini bisa mencontoh wilayah Sumatera, Mbak. Sumatera itu pabrik madu Bismo itu dikasih portal, Mbak, masuk pabrik itu. Dan makanya kita tidak menyalahkan pihak kepolisian, sudah berusaha merazia, pihak Dishub sudah berupaya. Kalau denda 200 diguyu, Mbak, sama orang itu kelebihannya muatannya kan 200, Mbak, per tonnya. Katakanlah kalau diesel itu tonasenya 4,5 ton. Itu muatannya sekarang 15 ton, Mbak. Kalau diesel itu kalau tep itu bayangkan. Kalau uang 200 saja tilangannya itu ya diketawain, makanya dia muat terus. Terus yang kedua tadi buat Bapak Dishub, kalau untuk sistem kir sekarang saya tahu sendiri, saya yang punya kendaraan, tahu saya tidak ada buku kir, Pak. Kalau ditilang masalah buku kir itu tidak ada, semua kan pakai barcode di depan. Mbak Yola pun nyeken bisa muncul kok di depannya, truk ini mati apa hidup, semua bisa. Iya. Ya kedua, perlu adanya memang pembatasan jam, selama ini tidak pernah dilaksanakan di Kota Malang, nggak tahu. Tapi semoga ini nggak, jam sudah lebar ini untuk masuk kota dari Karanglo itu minim ada jamnya lah. Kayak di Gresik itu jam 6 pagi sampai jam 9 itu tidak boleh. Nanti jam 9 diperbolehkan sampai jam 4. Ya. Itu kenapa? Untuk mengurangi kemacetan saja kalau di sana. Kalau di Malang ini kan muatan truk gandeng itu sama kordetel itu tiap hari, tiap musim tebu kan pasti odol, enggak ada yang enggak odol. Ya itu, saran saya pihak pabrik kalau mendengarkan, itu dibuat jalur, tiap jalur itu ada portal ketinggian. Itu pihak, semua pihak terkait harus menyurvei ke sana. Mulai pabrik dulu ke Kebon Agung Krebet itu. Ya. Ya kalau sekarang memang enggak ada, Mbak. Saya lihat sendiri di pabrik enggak ada. Makanya selamanya truk itu muatan tinggi-tinggi terus. Kalau yang merasa bisa masuk pabrik, kalau masalah timbangan aja buka, ditunggu dulu sampai tutup jam 12 malam jalan. Wong saya kemarin itu, kemarin, Mbak, baru kemarin itu dari Lumajang itu saya menghitung truk itu 50, Mbak, berjejer itu mulai dari parkirnya nih. Dari piket nol itu. Itu nanti kalau sudah jam di atas jam 11 ke atas itu jalan bareng kayak kereta itu loh, Mbak. Loh, bayangkan kemarin saya jumpai ada dua terbalik juga. Itu ya kan enggak ada teguran juga. Ya jadi ya dia ya berjalan ya seenaknya sekarang. Dipikir dilarang di jalan itu bisa disetel sama dia, oh polisi jam sekian ada, tunggu dulu. Jipat, beli gula kan bisa masuk biar muatan tinggi.
1: Iya.
2: Itu, Mbak, solusi saya kalau itu enggak dilaksanakan selamanya, wes kita masyarakat pengguna jalan lainnya itu dirugikan dari material dan mungkin nyawa kita ya terancam. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Itu kawan ya dari Pak Diono. Mungkin ini juga sebagai closing statement dari para narasumber, silahkan menanggapi dari apa yang disampaikan dan mungkin imbauan-imbauan ke depan, dan barangkali tadi ada beberapa inovasi yang dilakukan. Kalau tadi sempat dikabarkan juga untuk penilangan masih belum efektif, atau mungkin juga pemberian denda ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan. Lalu bagaimana upaya ke depannya? Mungkin dari Pak Dedi dulu.
0: Izin untuk menjawab.
1: Ya.
0: Untuk saat ini di Jawa Timur khususnya buku uji manual masih ada. Jadi untuk buku uji kita tilang untuk barang bukti kita setorkan ke kejaksaan. Terus untuk solusi saya, kalau memang nanti dendanya segitu terasa ringan, kita nanti bisa koordinasi dengan anggotanya Pak Andi, kita akan melakukan transfer muatan. Jadi kalau transfer muatan itu pasti ada efek jera.
1: Okay.
0: Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, okay, transfer muatan ke depannya begitu Pak ya?
0: Siap Bu.
1: Oke, okay, baik. Dari Pak Andi, silahkan.
3: Terima kasih untuk sebagai penutup. Kami dari Satlantas Polres Malang mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian semua pihak terhadap keselamatan jalan raya. Khususnya kami terus menghimbau perlunya pemahaman kepada seluruh pengguna jalan akan pentingnya keselamatan. Apabila Bapak Ibu sekalian menemui pelanggaran hambatan jalan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk menghubungi call center Polri di seluruh wilayah Indonesia dengan nomor 110. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses selalu, dan diberikan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali seluruh narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi kita bicara soal

kesempatan. Dan semoga tidak bosan-bosan juga Pak ya. Sekali lagi mohon maaf. Kita juga selalu meneruskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, laporan-laporan di lapangan. Semoga juga tetap terus bisa berkolaborasi ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 24 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, pagi ini kita syukuri bahwa Allah telah pilih kita untuk duduk di majelis ilmu yang luar biasa. Sebetulnya hari ini barengan juga dengan khutbah nikah, tapi ternyata bukan khutbah nikah, tapi pengajian nikah. Dan pengajian nikah ternyata lebih bisa dialihkan ke sore. Jadi saya alhamdulillah ada pejabat eselon yang menikahkan anaknya dapat Jogja sini, minta ada khutbah nikah. Saya pikir khutbah nikah harus jam yang sama ini, tapi saya bilang saya ada acara sini, alhamdulillah sana bisa ditunda sore nanti pengajian nikah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin bicara tentang pernikahan. Mungkin gak selesai, tapi nanti akan banyak kita elaborasi di tanya jawab saja. Nikah adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud itu bukan sunnah hukum, bukan hukumnya sunnah, tetapi sunnah dalam bagian manhaj, jalan hidup. Mansana sunatan, siapa yang membuat satu sunnah, yaitu membuat satu jalan hidup, itu yang dimaksud sunnah di situ. Maka orang yang tidak menikah berarti tidak mengikuti jalan hidupnya Rasulullah. Maka siapa yang anti menikah, dia tidak mengikuti jalan Rasulullah, berarti ikutinya jalan orang kafir, jalannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Jelek itu semuanya. Makanya orang harus mau menikah. Islam anti rahbaniyah, yaitu menjadi rahib-rahib, biarawati, anti menikah. Karena dulu ada orang sufi yang kebablasan, saya tidak mau menikah. Loh kenapa? Karena banyak orang yang terjebak masuk neraka gara-gara tidak pandai di dalam bersuami istri. Sementara ada orang masuk surga karena memelihara anjing. Maka orang sufi mengatakan, saya mending memelihara anjing daripada menikahi wanita. Itu namanya kebablasan. Tidak boleh menjadi rahbaniyah, rahib-rahib. Maka itu tradisi zaman Kristen Ortodok, yaitu kalau orang itu mau mengabdi kepada Tuhan, maka harus lari dari dunia. Maka dia jadi pengabdi Tuhan, sehingga mengabdi tidak mau menikah. Maka diprotes oleh Santo Valentino, kemudian diabadikan dengan Valentine, bahwa orang beragama tidak harus tidak menikah. Maka saat itu orang Kristen menjadi pecah, menjadi Protestan yang sekarang ini adalah dari Santo Valentino, Valentine. Pas tanggal 14 banyak orang bagi-bagi coklat dan pesta bujangan kalau di sana, untuk mendobrak tradisi itu. Islam melarang orang anti menikah, tapi juga jangan sampai orang menjadi afsaniyah. Tadi tidak boleh jadi rohbaniyah, yang kedua tidak boleh afsaniyah. Afsaniyah itu hobi nikah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana. Mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Anaknya 6, anak pertama semua. Setiap di kampung pasti ada anak kecil mirip dia. Oh ternyata, menabur benih di mana-mana. Itu menjadi muhallil. Muhalil itu dulu ada pekerjaan muhalil. Kalau ada orang cerai sudah talak 3, enggak boleh kawin lagi sebelum dia nikah dengan orang lain, maka ada profesinya muhalil. Oke, saya nikahi, nanti saya cerai. Itu dibiayai. Maka Rasulullah melaknat muhalil. Misalnya ada istri dicerai sudah talak 3, dia kan enggak boleh balik lagi. Maka ada muhalil ini. Muhalil ini adalah orang yang Oke, saya nikahi sebentar, nanti sebulan dua bulan nanti saya kembalikan. Bahkan ada bayarannya. Oke, saya nikahi ya, mungkin ya 50 juta lah, nanti saya kembalikan. Allah melarang itu, termasuk orang yang gemar menikah. Nikah kok hobi. Orang yang menikah menyelesaikan separuh dari agamanya. Kenapa? Karena salamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Ini sebetulnya secara psikologis tidak nyaman saya duduk di sini satu, karena pengen jamaah yang di belakang nengok-nengok sana. Mungkin ambilkan kursi satu itu aja. Nih. Kursi yang kursi tamu itu ya. Yang ringan itu aja. Jangan yang berat, malah enggak.
sofa.

0: perawat ya. Ini psikologisnya karena yang belakang gini-gini semuanya, belum lagi yang mau moto-moto itu semuanya ya, Masya Allah. Karena setan itu sekarang pinter sekali masuknya, menggodanya tidak dengan makanan, dengan itu. Kalau dulu Adam itu digoda cukup dengan buah-buahan, sudah tergelincir. Kalau orang sekarang itu setan pinter masuknya lewat handphone Android. Jadi handphone-handphone kita itu kalau di majelis taklim diisi oleh setan supaya orang tidak fokus ke pengajian, sibuk foto-foto sama selfie-selfie ya. Saya sekalian, nah ini aja lebih nyaman saya daripada, nggak apa-apa, saya lebih sini aja ya. Ya. Sudah, situ aja. Nanti untuk siapa tahu ada makanan, siapa tahu. Kenapa menikah menyelesaikan separuh dari agama? Karena selamatul insan, selamatnya manusia itu terfokus kepada dua tempat. Satu fikhif dilisan, yaitu apa yang diantara dua bibir. Itu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Kalau dalam bahasa Jawa, termasuk penyakit hati. Itu didominasi oleh wanita. Apa yang diantara dua bibir, mulut. Karena kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut. Mulut wanita itu lebih banyak. Maka kalau pengajian ramai, pasti ibu-ibu. Yang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Satu untuk bawa lipstik, bawa bedak, bawa kosmetik, itu pakai lipstik aja lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah, soal giginya merah semuanya. Masya Allah, kapan makanya. Yang kedua untuk bawa snack-snack sisa, itu nanti untuk ini. Maka penyakit mengenai iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuhan, gendong mers, pratul, latul-latul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, ngerumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk, itu biasanya gosip, infotainment, Vanessa Angel, itu wanita. Saya tidak tahu, saya itu test case. Di ujung pelosok Kalimantan, bahwa kemarin saya di Muko-Muko, Bengkulu, 6 jam dari Bengkulu. Saya sebut Vanessa Angel itu, semua tahu, Masya Allah, betapa dampak teknologi. Vanessa Angel langsung 80 juta. Nah, saya sambung, nenek, udah tua-tua bilang 80 juta Vanessa Angel. Kalau ibu paling ya 80 ribu. Ibu bapak yang saya muliakan, adik-adik semuanya, bahwa makanya kalau pengajian rame ibu-ibu, kalau pulang bawa makanan ibu-ibu, tas penuh snack itu ibu-ibu. Kenapa? Karena diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap. Hawa. Bapak-bapak juga cukup banyak laki-laki tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semrongos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3. Adam. Agak susah itu. Adal. Adal. Itu bawaan lahir. Yang kedua, jadi kalau orang bisa memanage apa yang diantara dua bibir, makanan, minuman, perkataannya beres, selamat dia hidupnya, dunia akhirat. Yang kedua, kalau bisa memanage apa yang diantara dua paha. Apa itu diantara dua kaki atau dua paha ini? Ya, apa yang diantara dua paha itu? Lah ya apa? Ya apa itu? Ya itu. Kalau nekat belum paham, salah satu maju dan ini saya tunjukkan, yaitu kehormatan atau farji kehormatan. Maka nikah dianggap menyelesaikan separuh dari agamanya. Untuk itu anjuran nikah ini dibaca surat, sudah ada belum? Saya mohon maaf ini karena ini saya presentasi di ITB kemarin. An-Nur ayat 32 ada bahwa. Ya, dibacakan saya ini. An-Nur ayat 32, bacakan. Oh, tidur malah.
1: Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.
0: Pertama, orang sendirian itu, ini nikahkanlah ini, itu amr. Al-aslu fil amr lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib, maka orang Islam harus nikah. Siapa yang sendirian? Kenapa ini dianjurkan? Karena pengalaman apalagi mahasiswa sekarang, menunda nikah itu mengakumulasi dosa. Semakin lama nikahnya, semakin banyak dosanya, apalagi sudah punya pacar. Orang yang pacaran itu sebetulnya lebih banyak mengakumulasi dosa daripada kebaikannya. Maka aman yang belum laku-laku itu, yang enggak punya pacar itu aman insya Allah. Dunia akhirat lebih aman. Yang punya pacar itu viperi-peri kolosu. Apalagi kecenderungan sekarang orang pacaran arahnya ke KNPI, K itu kissing. Mayoritas orang yang pacaran itu melakukan kissing. Tahu ya kissing? Di WC itu kissing. Singing itu, singing. Kalau udah kissing N, necking, homo homini lupus, manusia memakan manusia yang lain, vampir, Dracula, saling ngegit. Kalau sudah necking P, P itu petting. Petting itu petting, ya. Petting kalau enggak tahu lampu loh, lampu petting ya. Petting kalau sudah P, I, intercourse seksual. 68% penelitian BKKBN dan Kompasiana, 68% orang yang nikah di Indonesia sudah melakukan hubungan intercourse seksual sebelum dia menikah. Maka dianjurkan, nikahkanlah orang yang sendirian. Terus?
1: Dan orang-orang yang layak dari...
0: Layak, kenapa layak? Karena nikah diperlukan syarat. Layak itu adalah fisyain kamil, yaitu di holistik. Satu, layak secara usia. Karena tidak dibolehkan nikah di usia playgroup. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Tawangmangu saja ada tradisi menjodohkan dari playgroup. Kamu suaminya ini di Tawangmangu, di ujung ada satu desa yang dimana orang itu transaksinya dari bapak ibunya itu kemudian perpisahan, ya ini dinikahkan, tidak boleh dalam Islam. Kemudian layak secara psikis oleh ulama-ulama kontemporer, kalau dia belum yakin membahagiakan tidak boleh dinikahkan. Contoh, dia punya penyakit-penyakit dan kelainan psikis, dia masosisme, dia bisa terangsang kalau lihat darah, jadi kalau mau berhubungan diajar dulu pasangannya. Atau ada yang saya lihat kalau bau-bauan, jadi sebelum berhubungan harus nyium kaos kaki, semuanya di semuanya. Atau eksibisionis, yang benar dia mau berhubungan harus disaksikan orang banyak, harus di video. Maka orang seperti ini jangan dinikahkan, dia belum layak. Atau bahkan fatal, dia impotent, penting. English is important but all of you are impotent, ya. Jadi dia punya, atau terlalu frigid, tidak ada hubungan. Kenapa ini yang layak? Dari, teruskan.
1: Dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin.
0: Bentar. Nikahkannya itu artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Karena dalam Islam tidak boleh nikah sejenis. Walaupun oleh Muhdah, Profesor Muhdah, UIN, Sarif Hidayatullah Jakarta, boleh nikah sejenis Profesor UIN. Tapi saya tidak setuju. Jangan dipilih. Semua partai yang pro LGBT, apalagi anti syariah, tolong jangan dipilih. Caleg-calegnya di enggak usah dipilih, malah biarkan aja. Nanti kalau dicoret-coret malah masuk, ya. Kenapa? Biarkan. Ini kok nanti dimarah Bawaslu. Enggak, biarkan. Ini tanggung jawab saya sebagai ustaz. Saya harus menyelamatkan umat. Karena undang-undang LGBT itu 11 fraksi, 9 menolak, tinggal 2 fraksi saja. Sampai detik ini tidak bisa disahkan. Karena dananya menurut Yusuf Kala, dananya ratusan miliar untuk mengesahkan LGBT. Itu politik internasional luar biasa. Jadi prinsipnya nikah itu harus laki dan perempuan. Sudah layak, layak segalanya. Layak di situ, sering orang memikirkan tentang ekonomi. Padahal yang dimaksud layak ekonomi adalah ketika dia sudah mandiri saja. Maka bagi orang tua yang hadir, jangan pura-pura tidur. Jangan pernah menentukan menantu itu harus kaya, apalagi mantu saya harus berpendapatan tetap. Salah. Yang penting tetap berpendapatan. Kalau pendapatan tetap sampai hari ini, menteri-menteri aja enggak, pendapatannya enggak tetap, tergantung proyek. Yang penting tetap berpendapatan. Kenapa? Karena dari dulu orang kalau nikah takutnya terhadap maisyah atau ekonomi. Maka Allah menyebutkan terus,
1: jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.
0: Iya, kunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, dengan nikah nanti diberkahkan rezeki. Saya sangat yakin karena saya ngalami. Sebelum nikah, mobil saya itu Suzuki Trontong sering dorong kalau pagi, karena mohon maaf, karena sering tekor akinya. Tapi setelah menikah, alhamdulillah, mobil saya 4 rodanya. Dan mobil saya bagus sekarang. Dan dengan nikah, sebentar lagi insya Allah saya dapat warisan dari mertua saya banyak sekali. Karena itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bekas pabrik batik di Prawiro Taman, bekas ketua badan wakaf UII, ulama besar, pabrik batiknya seluas 2 kali masjid ini, besar di tengah kota. Itu salah satu pertimbangan kenapa dulu ini. Saya mau nikahi dia saja karena dulu mahasiswi saya. Itu maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar, ada wanita selalu duduk ngajar di Paskas ini, di UGM sini, ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat atau kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya ambil. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Ya mau enggak, akhirnya mau juga. Dan warisannya banyak. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini ya. Dan saya pun nikah, saya tunggu sampai dia S2 selesai, supaya saya tidak membiayai. Begitu selesai ujian, langsung saya nikahi, pas mau wisuda sudah hamil. Alhamdulillah. Ya sekalian, kalau kamu miskin, Allah akan berkahkan rezeki. Kalau Anda mau cerita panjang, nanti boleh Anda baca biografinya, life story-nya Ustadz Fauzil Adim. Dia nikah dalam keadaan masih mahasiswa, kos-kosan, pakai gelar tikar berdua, tapi sekarang masya Allah orangnya berbobot sekali sekarang, luar biasa. Sebelum nikah, sebelum segemuk itu, sekarang gemuknya luar biasa, makmur, punya mobil bagus segala macam. Kenapa? Karena memang yakin saja, asal dengan perhitungan. Maka jangan coba-coba, betul, jangan coba-coba. Nikah itu segera, tapi jangan tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa itu tahawur. Tahawur itu dalam bahasa Islam itu ngawur, tidak tanpa perhitungan.
1: Ini kami membuka sesi diskusi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung pada Ustadz Wijayanto. Kami menyediakan 2 cara untuk bertanya. Yang pertama, saya ulangi lagi, yaitu bagi jamaah yang ingin bertanya langsung silahkan mengacungkan tangannya, nanti kami membawakan mikrofon wireless kepada jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang ingin bertanya via WhatsApp, silakan langsung menghubungi link ugm.id/tanyakami-kecil-semua. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, jamaah yang ingin bertanya langsung sambil menunggu yang via WhatsApp, jamaah yang ingin bertanya langsung kami persilahkan untuk sesi ini 3 penanya. Silakan. 1. Dua. Dua dulu barangkali. Silakan mbaknya tadi. Mbak depan.

0: akong bait.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya punya satu pertanyaan aja kepada Pak
2: Boleh.
1: Ustadz.
2: Nama?
1: Oh iya, nama saya Entis.
2: Siapa?
1: Entis.
2: Entis dari?
1: Iya. Dari baru lulus dari MMUGM.
2: Iya. Saya Wijayanto. Saya ngajar di MMUGM. Saya ngajar bisnis etik sama lingkungan bisnis.
1: Oh iya.
2: Tapi
1: Pak,
2: yang kelas Jakarta karena saya tahu Entis di sini, saya pilih ngajar yang Jakarta.
1: Sayang sekali ya Pak Ngar.
2: Iya.
1: Gini Pak Ustadz, saya mau nanya satu aja. Apakah benar jodoh itu belum datang saat kita memang memang belum siap gitu? Apakah benar seperti itu Pak Ustadz, ataukah memang jodoh itu bisa datang walaupun kita belum siap? Ya. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung jawab.
3: Satu lagi kita tampung dulu ya Ustaz.
2: Iya, langsung jawab. Satu lagi.
3: Iya, satu lagi dari ya. Jamaah Putra. Silakan Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya ada satu pertanyaan Ustaz.
2: Nama?
4: Nama saya Latif dari Sleman.
2: Siapa?
4: Latif.
2: Latif.
4: Iya. Salat istikharah itu bagaimana Ustaz? Apakah ya, ada perbedaan dengan salat yang wajib gitu? Terus yang kedua, hukumnya untuk menaruh ayat Al-Qur'an di undangan itu bagaimana? Karena bisa jadi undangan itu kan dibuang-buang begitu. Ya, ya itu dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Pertama tentang jodoh. Di dalam hidup ini ada takdir yang ghairu mughayyarat, tapi ada juga takdir yang mughayyarat. Takdir yang ghairu mughayyarat adalah takdir yang kita tidak bisa memilih. Itu predestination, itu hereditar, itu no choice. Misalnya Mbak Entis jadi laki atau perempuan, itu takdir Allah yang gak milih. Mbak Entis lahirnya di Bantul, Sentul, Brosot, Congot, Klaten atau Sragen, gak bisa milih. Bahkan orang tua kita sih gak bisa milih. Kalau boleh milih, moderatornya pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul ini anak SBY, insya Allah Anissa Pohan juga gak mau dengan kamu. Ya amin. Tapi itu bukan pilihan. Maka tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada mausuliahnya. Tidak ada orang surga neraka tergantung hari tempat lahir, enggak ada. Surga neraka tergantung Jawa, Sunda, Dayak, tidak ada hubungannya. Karena itu takdir yang ghairu mughayyarat. Tapi ada takdir yang mughayyarat, yaitu jodoh. Allah takdirkan bahwa laki-laki diberi takdir jodohnya perempuan. Tapi mau dapat siapa itu usaha kita. Makanya Tris tadi yang nanya kedua, saya yakin seyakinnya gak mungkin kamu dapat anaknya Donald Trump. Duh, kalau diusahakan, karena itu terlalu jauh. Dapat anaknya Jokowi pun gak mungkin karena udah habis. Artinya apa? Itu atas usaha kita. Karena itu makanya menikah itu dipilih, karena kita masih ada usaha. Selain takdir diberi laki dan perempuan, kita bisa memilih. Kapan itu akan ketemu tergantung oleh dua, yaitu kehendak Allah itu akan diturunkan atas usaha dan doa ketika memang sudah maksimal Anda lakukan. Makanya tugas kita ini yang penting adalah menyempurnakan ikhtiar, tapi ikhtiarnya nanti ketentuannya kepada Allah pada takdir tadi. Nah, tapi takdir itu bisa dirubah dengan usaha dan doa tadi. Maka kapan itu ya Allah takdirkan, tapi tergantung kita. Artinya kita juga punya peran untuk itu semuanya. Contoh usia juga begitu, ditakdirkan Allah, tapi Allah bisa perpanjang kalau kita mau usaha. Contohnya adalah kalau kita mau silaturahmi, kalau kita mau sedekah, itu bisa panjangkan umur. Karena ada di zaman Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwa orang ini besok akan diterima ajalnya, ketemu saya besok akan ngambil umatmu, ternyata besok nggak diambil. Loh, kamu kok gimana? Katanya kalau sudah sampai waktunya nggak bisa diundurkan, nggak diinginkan. Karena saya ditahan ketika saya mau nyabut, baru saja dia mau dicabut, dia sedekah. Orang seperti ini jangan dicabut dulu. Nah, itu bisa, ternyata bisa diubah oleh usaha dan doa tadi. Nah, kapan itu? Ya, sejauh kita siap betul. Ketika semuanya sudah muafik namanya. Muafik kehendak Allah sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Yang kedua, istikharah itu anytime boleh dilakukan. Dan yang penting tidak waktu yang terlarang. Kesalahan yang umum adalah istikharah hanya untuk suami istri, untuk jodoh. Padahal istikharah itu Anda mau jadi caleg apa enggak, itu harus istikharah. Bahkan Anda mau ngambil kuliah ini nanti, berapa SKS itu, 12 atau 16 SKS, itu Anda istikharah supaya diberikan yang terbaik. Jadi istikharah itu satu, menentukan sesuatu yang dilematis. Maka tidak hanya itu, bahkan Anda itu nanti mau apa saja, mau beli rumah pun istikharah, mau beli mobil istikharah, semuanya. Ini yang terbaik yang mana? Jadi istikharah itu tidak hanya itu. Kata Nabi sederhana, tidak pernah menyesal orang yang istikharah dan tidak pernah merugi orang yang musyawarah. Makanya kalau suami istri biasakan musyawarah, ada kebersamaan. Nabi itu, tolong perhatikan ini kaitannya, minum saja supaya ada keberkahan, pasti tidak dihabiskan. Kalau minum hanya separuh sebenarnya. Kenapa separuh? Karena membangun kebersamaan, diberikan Aisyah separuh, istrinya. Dan hebatnya Aisyah Rulana minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Kalau Rasulullah di sini, maka Aisyah minumnya di sini. Enggak seperti orang Jogja. Bapak sini, lah aku sini, aku sini, aku sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ada apel tapi untuk handphone ya, ini mahal berarti. Ya, itu apa handphone kok opo? Lah opo malah nanya, opo. Maka gigitannya itu dibikin sedikit-sedikit, diwiatkan sampai 20-an gigitan, kecil-kecil. Kenapa? Karena yang sedikit ini diberikan Ummul Minin, istrinya Aisyah Landa. Dan Aisyah juga sedikit lagi supaya bareng ditempelkan bekas giginya Rasulullah. Enggak seperti orang sini. Bapak belum gosok gigi, aku sini. Ini gimana? Bentar. Walaupun pernah Rasulullah minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, ini teriak-teriak, ya Rasulullah sisakan untukku, sisakan untukku, kenapa aku habiskan? Enggak biasanya begitu. Ya Khumairo, itu panggilan Aisyah, istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Enggak pernah Rasulullah mengatakan sah Isah, Is, Ais, enggak pernah. Kalau manggil ya Khumairo, hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, jadi cemokot tadi. Jadi kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat itu kecantikannya masih ketinggalan di situ terus. Apalagi kalau cadarnya kebuka, karena hidungnya itu ini kalau pakai cadar agak susah melorot terus, masalah biasa enggak ada. Talinya harus kenceng. Orangnya satu tapi yang cantik 10 karena luar biasa. Beda dengan mahasiswi UGM. Sama masjid yang bening cuma 2. Masalah luar biasa. Maka nanti suami istri jangan buat panggilan yang jelek. Karena jujur itu enggak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu hitam, jangan dipanggil black, black, si black, jangan. Isinya gemuk, panggil dud, dud, jangan. Tapi ya gendut ya jangan dipanggil sang, sing, lang, sing, ya, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan. Maka begitu habis, langsung kalau gitu saya bikinkan lagi. Tapi sampai di dapur, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan-jangan saya tertahan tidak masuk surga, terhalang oleh minuman ini tadi. Bagaimana saya bisa masuk surga sementara saya mengecewakan suami saya? Karena kunci surganya wanita itu gampang, senangkan suami. Kalau ibu mati, suami senang, maksudnya ridho, senang gimana-mana ridho. Maka pintu surga di mana saja dibuka, dari mana saja kau memasukinya. Apa kaitannya dengan minuman tadi? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Sehingga keliru bikin minumnya. Di dapur itu gulanya utuh, garamnya habis. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan, karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, nanti akan menyakitkan hati wanita itu menjadi enggak enak. Itulah suami yang baik. Carilah suami seperti Rasulullah yang tidak pernah menyakiti hati istrinya. Ingat, kalau kamu menyakiti hati perempuan, berarti Anda telah menyakiti seluruh keluarganya. Bapaknya, ibunya, adiknya, semuanya kau sakiti. Air mata wanita itu mahal. Wanita kalau udah nangis, air matanya itu melusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, luar biasa ini. Beda dengan laki-laki. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu kalau makan apel, karena pipinya Aisyah itu ya kayak gini nih, apel gini. Ya, memang merah ke, makanya manggilnya Khumaira, si merah delima, karena pipinya ini kemerah-merahan gini nih. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada ini, enggak ada. Itu di belakang itu ada, enggak kayak apel, itu kayak salak. Maka kalau gigi jalan sini enak, enak. Maka Ummul Mukminin juga di sini, enggak dibalik di sini. Ummul Mukminin di sini ya. Tapi karena ini Rasulullah menghabiskan minumnya. Bapak ibunya saya muliakan, maka untuk menguji suami ibu, besok bikin minum, dikasih garam 5 sendok, serahkan suami. Apa kata suami, itulah kualitas suami ibu. Kalau disemprotkan, wanita, apalagi Jawa Timur, kalau enggak dapat kamu, tahu tuh, wedok micek tok luar, luar biasa. Makanya nanti suami istri itu ada 3-4 tipe. Ini baru mau mulai dari sini sebenarnya, tapi sudah habis. Satu, tipe soleh dan solihah, yaitu Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam. Tipe yang kedua adalah tipe Nabi Nuh, suami yang soleh tapi istrinya bejat. Tipe ketiga Fir'aun, istrinya sudah solihah tapi asyiah, itu istrinya solihah tapi suaminya maksiat. Tipe yang paling kacau adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah penjahat, istrinya juga provokator. Tabat yada Abi Lahabiyu ma'aghana anu maluhu sayaslana wamro'atuhu hammalatal qatl. Bahkan istrinya juga gitu. Abu Lahab itu dulu paling senang, paling marhaban, paling welcome terhadap kelahiran Rasulullah. Karena ponaan, punya ponaan laki-laki, senengnya luar biasa. Tapi sejak diangkat Nabi, mulai jealous. Waduh, ini jadi saingan saya. Popularitasnya sangat baik, elektabilitasnya bagus sekali Muhammad. Maka dia jealous. Saya, alamat kalah ini, saingan elektabilitas segala macam. Maka bikin huwak, bikin macam-macam. Singkatnya, sudah enggak bisa disaingi, maka ya sudah saya putuskan, saya bunuh saja. Tapi dengan cara alami, Rasulullah itu biasa kalau mau ke Mekah itu lewat sebelah Jabal Qubais, maka dikasih batu dari atas, harapannya batu ini disiapkan nanti kalau Rasulullah lewat tinggal ngelindingkan ke bawah, kena Rasulullah, Rasulullah mati, Abu Lahab dapat asuransi, langsung popularitas naik. Tapi ternyata sudah disiapkan dari pagi, Rasulullah enggak lewat-lewat karena turun surat Al-Lahab. Begitu enggak lewat, waduh sudah seharian enggak makan, enggak ini, wah enggak keluar, kurang ajar ini. Akhirnya tahu kalau Rasulullah selalu ke sofa. Rasulullah sedang khutbah, semua sahabat mendengarkan semuanya. Tapi Abu Lahab datang dalam keadaan badai sumum, jadi kayak Mission Impossible, jadi kayak badai debu. Semua sahabat enak dengarkan jelas dengan terang, itu datang dibutakan matanya Abu Lahab, enggak bisa melihat Rasulullah. Maka tanya pada sahabat, sahabat itu pinter sekali, mana Muhammad? Apa kata sahabat? Sahabat kalau mengatakan itu di atas itu langsung dibunuh. Sahabat mengatakan, lu itu ponakanmu, kok tanya aku? Harusnya aku tanya kamu. Itulah hebatnya sahabat. Sahabat itu pinter diplomatis. Maka nanti bohong itu boleh dalam tiga hal, tapi enggak saya terangkan sekarang. Satu untuk perlindungan jiwa. Misalnya siapa namamu?
0: Yogi.
2: Ya. Yogi. Ada orang mau membunuh Yogi. Maka saya bisa melindunginya. Oh, mana Yogi mau saya bunuh? Kenapa? Oh, kos-kosannya udah 4 bulan nunggak ini. Oh, nunggak kos-kosan kok sampai bunuh enggak boleh, maka saya bisa melindungi dia. Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, saya ustaz enggak bohong. Oh ya sudah gitu. Apa saya bohong? Tidak. Padahal Yogi kan di sebelah saya, tapi saya demi Allah enggak ada di sini. Karena ini debt collector enggak kenal Yogi. Saya tunjukkan Yogi tidak ada di sini. Apakah Yogi ada di tangan saya? Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah. Saya enggak pernah bohong. Nah, kalau Yogi sini saya bunuh sendiri. Itu boleh untuk melindungi jiwa boleh. Nah, akhirnya sampai akhir hayatnya sudah singkatnya ini kok malah jadi ke sana. Meninggalnya itu dalam keadaan sakit yang membusuk, seluruh umatnya tidak ada yang, seluruh kaumnya enggak ada yang berani megang, saistrinya pun meninggalkan dia. Akhirnya daripada ini bikin busuk sekampung takut ini nanti ketularan, bikin kubangan di sebelah rumahnya, rame-rame disodok pakai kayu, semuanya rame-rame disodok, diguling-gulingkan supaya masuk di lubang tadi, karena enggak berani ada yang nyentuh. Dan begitulah penista agama, orang yang mesti menistakan agama, demi Allah tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakannya. Penista-penista agama itu ada orang-orang yang pembenci-pembenci agama, insya Allah gak usah di akhirat, di dunia pun akan Allah buat perhitungan dia. Allah punya tentara banyak. Maka hati-hati, jangan pernah kita menistakan ulama, menistakan agama, hati-hati. Hanya karena berita-berita, kadang-kadang kita memberikan justifikasi kepada ini. Ada ulama nikah lagi itu aja, dikecam luar biasa. Yang selingkuh dibiarin, yang perkosa dibiarin, yang bikin video porno dibiarin. Maksud saya, jangan pernah. Terutama ibu-ibu. Ada poligami aja, seolah-olah haram. Dalam Islam boleh enggak poligami? Jangan ditentang. Tapi ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Dalam Islam boleh enggak poligami? Itu hukum Islam betul. Jadi ibu setuju dengan poligami? Jangan membenci hukum Islam. Kalau ini minimal begini, setuju asal bukan suami saya. Gitu. Jadi dia tidak menolak hukum Islam. Jadi setuju dengan poligami? Nah, dah setuju. Udah, itu saja. Jadi prinsipnya udah, itu saja. Udah persiapan duhur.
5: Demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih di Guide 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pendaftaran siswa baru untuk SD Negeri di Kota Malang sudah dibuka. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim menyampaikan, sesuai petunjuk teknis sistem penerimaan siswa baru untuk jenjang SD, proses pendaftaran bakal dimulai 5 sampai 6 Juni. Adi menjelaskan nantinya di tanggal 5 sampai 6 Juni akan dilakukan latihan pendaftaran online. Baru setelah itu pendaftaran resmi dibuka tanggal 8 sampai 10 Juni. Adim juga menjabarkan, tahun ini ada 3 jalur utama penerimaan siswa baru SD Negeri di Kota Malang. Jalur pendaftaran itu berupa jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Kawan, Gubernur Jatim Khofifa sambut 58 biku dari 4 negara di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut kedatangan 58 biku peserta Indonesia Walk for Peace 2026 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dalam kesempatan itu, Khofifa mengapresiasi kegiatan Walk for Peace sebagai upaya menyerukan perdamaian dan mewujudkan kebahagiaan untuk dunia. Para biku peserta kegiatan ini berasal dari negara berbeda, 43 orang dari Thailand, 4 orang dari Malaysia, 3 orang dari Laos, dan 8 orang dari Indonesia. Kawan, Polri bakal membangun ribuan SPPG di seluruh Indonesia pada 2026. Polri menargetkan pada tahun 2026 untuk melanjutkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia hingga 1.500 unit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pembangunan SPPG ini dilakukan untuk memperkuat dan mengawal sampai selesai program Presiden Indonesia Prabowo agar jangkauan pelayanan pemenuhan gizi bisa semakin luas. Kata Sigit, SPPG milik Polri sudah memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan karena semua sertifikat terpenuhi. Lebih lanjut, saat ini Polri sudah memiliki 1.376 SPPG yang terdiri dari 736 telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 dalam tahap pembangunan. Demikian, 9 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

Citygate 91 FM Garden for your life. Selamat pagi kawan, dengan saya Bulan. Di pagi yang cukup cerah ini, selamat menikmati liburnya buat Anda yang sekarang ini posisi sedang berada di sekitar Kota Malang. Kota Malang pagi hari ini menyambut kegiatan kita dengan cuaca yang cukup cerah. Pagi hari ini terlihat juga sudah mulai banyak aktivitas dari masyarakat ya. Ada yang memanfaatkan waktu untuk sekedar jalan santai, ada yang lagi jogging gitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memulai aktivitasnya di sekitar Malang Raya, kabar dari Anda juga boleh Anda tambahkan seperti apa pagi hari ini. Terima kasih banyak dari Pak Faruk, ini tadi menyampaikan, oh ini soal laporan ya, coba kita cek dulu. Ini kalau dilihat sekilas soal dugaan aksi penculikan anak-anak. Oke, nanti kita akan coba cek dulu ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang posisi berada di sekitar Kota Malang berencana mengarah ke area Sukun, tampak sudah mulai ramai di sana. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Mergan Lori, kondisi juga sama, masih terpantau lancar. Untuk Anda kawan yang sekarang posisi lagi di Kabupaten Malang dan Kota Batu, bagaimana kabar di pagi hari ini? Boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kalau pagi-pagi gini, emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
6: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
5: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
4: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: tidak berhenti di udara. Laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mobile, ini tadi ada informasi yang dibagikan dari Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Denny. Kabarnya cuaca mendung dan sudah turun hujan gerimis, tapi cukup deras area Karangploso ya ini. Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Kemudian untuk di sekitar Telogomas, pagi hari ini masih cerah saja untuk kawan-kawan Citygate yang punya informasi di beberapa titik lain. Mungkin di sekitar kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa di WhatsApp kami. Untuk cuaca di Malang Raya hari ini, jadi diprediksi kondisi berkabut kawan dan udara kabur. Kalau melihat dari perkiraan dari BMKG, ada 4 kecamatan yang diperkirakan mengalami kabut. Sementara untuk kecamatan Sukun, ini berpotensi diguyur gerimis ringan. Kondisi cuaca ini diperkirakan berlangsung mulai dari pagi sampai malam hari dengan suhu udara relatif sejuk ya. Dan kemudian kalau tingkat kelembapan diprediksi cukup tinggi di hampir seluruh wilayah. Kalau di Kecamatan Blimbing sendiri, perkiraan mengalami cuaca berkabut dan udara kabur dari pagi sampai malam ya. Untuk udaranya, suhu udara kisaran 20-29 derajat Celcius. Sementara wilayah Klojen, kawan, diprediksi kabut tipis yang diperkirakan muncul pagi dan malam hari. Sehingga ini akan cukup berpengaruh pada jarak pandang pengendara ya khususnya. Nah kemudian kawan, untuk wilayah Kedung Kandang, diprediksi mengalami udara kabur sepanjang hari. Untuk suhu udara relatif sejuk dengan kelembapan tinggi, terutama ketika memasuki malam hari. Lalu bagaimana dengan wilayah lain? Nah ini kalau kita melihat Lowok Waru, diperkirakan dominasi masih di kabut ringan ya, dan udara dingin. Kemudian kawan, di Kecamatan Sukun, jadi ini berbeda ya dengan wilayah lain. Untuk Kecamatan Sukun diprediksi mengalami gerimis ringan pada beberapa periode waktu, terutama memasuki sore sampai malam hari. Kemudian untuk suhu udara di wilayah ini kisaran antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan tinggi kelembapan mencapai 61 sampai 98%. Itu ya untuk update prediksi cuaca sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Anda yang sedang bersiap mobile, khususnya yang mau mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kawan informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.

0: Informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, untuk kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan untuk di ruas Pandaan Malangnya. Beberapa pagi juga masih cenderung landai saja. Anda akses seperti di area Gate Singosari, Gate Pakis, Madiopuro maupun Lawang masih cenderung lancar. Selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Pantauan dari Anda, kondisi cuaca boleh sampaikan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Eh, mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih melanjutkan beragam aktivitas Anda. Buat Anda yang saat ini ya mungkin sebagian orang sedang menikmati masa liburnya, tapi Anda juga harus bekerja, Anda harus menyelesaikan beberapa agenda Anda hari ini. Nah, untuk Anda yang juga tidak lepas dengan yang namanya internet ya, untuk Anda yang mungkin saat ini internetnya sering terganggu gitu, tiba-tiba lemot, nah ini kan juga cukup bikin emosi ya. Nah, saatnya Anda pindah ke Katena Ratel. Kawan, Anda bisa loh menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman pastinya. Katena Ratel hadir dengan jaminan 624. Jadi gangguan ya kalau nggak ada penanganan dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Pagi hari ini kita juga menerima informasi terakhir tadi Pak Denny ya, sedang beraktivitas di sekitar Carlos, informasinya mendung dan sudah hujan gerimis ya. Sementara di area Tlogomas ini berbeda kawan, masih cukup cerah, cerah berawan saja. Mungkin Anda yang sekarang juga lagi di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di area Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa kondisi di pagi hari ini khususnya untuk cuaca. Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911. Hari Minggu identik dengan olahraga, dan kalau sebagai warga Kota Malang ya, kita bisa memanfaatkan Car Free Day atau CFD yang ada di sekitar Jalan Ijen. Kita coba cek ya di sana seperti apa. Nah, sambil kita tampilkan di visual radio, tampak kawan aktivitas olahraga sudah mulai terpantau. Menyenangkan sekali ya dengan udara seperti ini, memang cocok buat sekedar jalan santai, jogging, termasuk dari beberapa aparat juga sudah ada di lokasi ya, rekan-rekan dari Dishub DLH ini juga tampak ada di lokasi. Kemudian, nah ini kok masih terpantau ada roda dua ya yang melintas, ini kayaknya mau mengarah ke sentra kuliner ya. Kemudian kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Ijen, mungkin kalau kita coba lihat di area sekitarnya, ketika Anda saat ini posisinya ada di sekitar Jalan Kawi, kondisi di sekitar Jalan Kawi juga masih terpantau lancar di sana, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Maijen Panjaitan ya, lewat Maijen Panjaitan, kondisinya juga masih lancar, bundaran UKS juga masih terkondisikan. Terima kasih banyak, ini tadi yang sudah masuk informasinya. Kita coba putarkan dari Bu Endang dulu, selamat pagi. Arah Batu maupun ke arah Malang ini lancar, agak mendung memang dan berkabut tipis. Ini tadi Bu Endang juga menambahkan videonya sambil kita tampilkan di visual radio kawan. Seperti ini ya kondisi di area Kota Batu. Terima kasih banyak Bu Endang, selamat beraktivitas. Ada Pak Erianto, kali ini Pak Erianto kabarnya lewat voice note. Kita akan coba play kawan.
1: Info traffic dari Soekarno-Hatta Malang menuju Batu, trafiknya masih aman, masih lancar. Di Batu masih mendung juga, belum ada hujan.
0: Oke, Pak Rianto terima kasih banyak sudah berkabar. Untuk Anda kawan yang ingin berbagi informasi seperti Bu Endang dan juga Pak Rianto, Anda bisa kirimkan, mungkin ada dokumentasi, foto atau video, bisa teruskan di WhatsApp, bisa kirimkan voice note atau telepon di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
0: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS. Yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
3: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
0: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, setelah tadi kita melihat ya di beberapa titik pantauan yang dikabarkan dari Bu Endang, ya kebetulan ini posisi arah ke Batu ya, Batu maupun arah ke Malang kabarnya masih aman saja. Kemudian untuk nanti ketika memasuki sore hari, utamanya sore ke malam hari, Anda yang mau beraktivitas di sekitar Kecamatan Sukun, hati-hati karena ada potensi gerimis ringan. Pagi hari ini tadi juga ada kabar soal kondisi hujan ya, gerimis ini, tapi cukup deras area Carlos, kata Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Kalau kita melihat di sekitar Ijen, cuaca masih aman saja. Aktivitas Car Free Day juga sudah dimulai, sudah banyak juga yang berolahraga di sana. Tadi kita sempat cek ya di pantauan CCTV Kota Malang. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang ada rencana, kawan, untuk mengarah ke beberapa wilayah lain Kota Malang, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa pagi hari ini. Manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa, apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega. Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Hal lain, ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Chris Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Chris tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.